0: Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 WIB waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Sebagai presiden.
3: Dan tidak ada lagi ya, sebagaimana saya katakan, case closed, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung juga.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan Satgas PKH Tenegara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
10: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
10: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
11: Laporan Khusus.
12: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
13: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
12: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait perlindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan perlindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
13: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenaga kerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
13: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
13: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
16: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
15: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPU Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal.
20: Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari jalan Letjen S. Parman yang menuju ke jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepadatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arah petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Dan demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita menyimak penyampaian informasi dari Pro 3 Jakarta. Kami kembali di pagi hari ini bersama Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Pro 1, Gorontalo.

0: usah, cuma dekat ini kok, ke depan doang, Ma.
1: Ah, ya udah.
2: Rani, bangun, Nak. Rani, Nak, bangun.
3: Anak kecil pun perlu dilindungi. Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finch dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.

Ya, pendengar 101,8 MHz, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan kita masih menemani suasana pagi Anda yang pastinya pada hari ini, pada jam 9 nanti kami akan menghadirkan dialog Gorontalo pagi ini, pendengar, dengan menghadirkan topik harga menanti musim hujan. Menanti musim penghujan di Gorontalo, bagaimana kesiapannya, nanti ini akan dibahas sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kala kita yang terus dengan aktivitasnya, mungkin banyak temannya, banyak orang-orang yang turut mendukung, itu bagus ya. Alhamdulillah kalau sampai hari ini pertemanannya sangat membantu, dan ini artinya ada sepertinya kita punya kebutuhan yang sama dalam setiap kehidupan ya, dan tentu bantu membantu, saling mendukung itu lumrah ya kan ya. Dan kalaupun pertemanan yang ada itu baik-baik saja, alhamdulillah, namun ada pula yang kita akan bisa menemukan pertemanan yang toksik, yang lebih sering membuat kita merasa tertekan, kadangkala tidak dihargai, atau justru dimanfaatkan, atau malah kehilangan rasa nyaman untuk jadi diri sendiri. Yang mungkin kita bisa lihat kalau teman itu kita gak pernah baca, tapi ternyata udah merasa ya. Tanda-tandanya tuh kalau temannya datang kalau ketika hanya butuh bantuan aja, udah pasti itu toksik. Kadangkala meremehin, nyindir-nyindir, atau justru mempermalukan ketika bisik-bisik akhirnya terbongkar gitu kan biasanya. Dan kalau tidak senang, kita yang berhasil atau berkembang, itu juga salah satu contohnya. Atau bisa jadi dia ngontrol dengan siapa saja pertemanan yang kita lakukan, dia ngontrol kita. Wah, ini bahaya nih. Jadi bocorin cerita pribadi kita juga nih, toksik juga ya sebenarnya. Dan bikin kita tidak merasa bersalah kalau bilang tidak. Dan persahabatan terasa seperti persaingan terus-menerus. Itu jadi pertemanan yang toksik atau yang sebenarnya jadi racun buat kita. Ketika kita bertemu atau berbicara dengannya, justru masa capek gitu ya. Secara emosional kita udah capek. Yang terpenting tidak semua konflik berarti pertemanan toksik. Namanya juga berteman ya pendengar. Kalau ada salah paham, terutama yang sementara aktivitas di tempat kerja, perbedaan pendapat itu lumrah. Yang menjadi masalah ketika pola tersebut berulang, dan ini menjadi salah satu hal yang mungkin akan merasa kita yang merasa dirugikan, atau ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kita berusaha jadi orang yang selalu damai aja.

Pendengar, tahukah Anda sampah di Afrika Timur ternyata berasal dari Indonesia? Di Afrika Timur ditemukan banyak puing plastik dalam jumlah besar yang menumpuk di pantai-pantai Seychelles. Usut punya usut, sampah tersebut ternyata bukan berasal dari Afrika, melainkan dari Indonesia. Dikutip dari National Geographic Indonesia, hal itu dikemukakan langsung oleh University of Oxford yang mengembangkan model beresolusi tinggi dengan melakukan simulasi pergerakan sampah plastik di dunia. Hasil studi yang telah dipublikasikan oleh Marine Pollution Bulletin itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber penghasil sampah plastik terbanyak. Beberapa sampah plastik itu berupa tutup botol, botol, sandal, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Setidaknya sampah plastik tersebut berasal di laut selama 6 bulan hingga lebih dari 2 tahun. Tidak hanya Indonesia, temuan sejumlah sampah plastik seperti botol ternyata berasal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand hingga Tiongkok. Khusus Tiongkok, sampah tersebut dibuang langsung dari kapal. Penemuan tersebut membuktikan jika suatu negara harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Tidak hanya itu, pemerintah juga wajib menerapkan kebijakan pembuangan limbah di

0: Terima kasih untuk Anda pendengar. Saat ini kita akan kembali menyajikan dialog Gorontalo pagi ini yang langsung kami sajikan dari ruang RRI Net. Pagi ini bersama Desriansa Mahmud. Ya. Halo.
1: Ya, ya, ya.
0: Halo.
1: Ya, ya. Selamat pagi, Andin.
0: Pagi. Ya. Untuk hari ini seperti kabar dari BMKG bahwa nantinya kita akan masuk pada musim penghujan di bulan November ya. Artinya tidak lama lagi insya Allah ya, dalam waktu dekat. Kalau bisa sih Oktober ini sudah
1: iya.
0: Hujan.
1: Iya. Iya, sesuai perkiraan dari informasi dari BMKG itu musim hujan di Gorontalo itu diperkirakan mulai masuk sejak secara bertahap ya pada pertengahan November hingga pertengahan Desember tahun 2026, Andin.
0: Iya. Dan rupanya kalau nanti bulan November artinya kita masih punya peluang nih, punya waktu untuk bisa berbenah sebelum nantinya ada hal-hal yang kita tidak inginkan pada musim penghujan datang nih, karena biasanya itu sering terjadi banjir tiba-tiba ya kan.
1: Iya. Banyak yang harus dipersiapkan ya.
0: Betul.
1: Menghadapi musim hujan ini, Andin ya.
0: Iya, jadi nanti bagaimana kesiapannya di hari ini juga nanti kita akan bahas ya. Dan bagaimana
1: ya, nanti akan dibahas di dialog ini.
0: Baik.
1: Ya.
0: Silakan Desri.
1: Iya. Nanti akan dibahas di Gorontalo pagi ini, Andin.
0: Baik, silakan Desri. Nanti kalau hari ini, insya Allah dengan para narasumber ya yang akan hadir di RRI Net. Baik, silakan Desri.
1: Ya. Baik, terima kasih Andin, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini bertemu lagi dengan saya, Desriansa Mahmud, di Dialog Gorontalo pagi ini edisi Rabu 7 Oktober 2026 dengan topik menanti musim hujan di Gorontalo bagaimana antisipasinya. Ya, pertama kita akan sapa dulu beberapa narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom. Ada Pak Satria Topan Primadi, SSI, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Gorontalo. Selamat pagi Pak Satria, Pak Topan.
2: Selamat pagi Mas, terima kasih atas undangannya. Apakah suara saya terdengar jelas?
1: Terdengar jelas Pak.
2: Oke, siap.
1: Ya, selanjutnya kita sapa narasumber kita, Ibu Delia Skaus, TR, selaku forecaster Stasiun Klimatologi Gorontalo yang mewakili Kepala Stasiun Klimatologi Gorontalo. Selamat pagi Ibu Delias.
3: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi. Ya, pendengar kita juga masih menantikan satu lagi narasumber kita yang akan bergabung, yakni Dr. Victor Asiku selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Ya, pendengar tak lupa juga kami mengajak untuk sejam ke depan kepada pendengar untuk bisa berpartisipasi di line telepon kami 082196648664 atau juga bisa di kolom live chat YouTube RRI Gorontalo yang bisa memberikan saran, pendapat, pertanyaan ya maupun masukan di satu jam ke depan bersama saya dan narasumber di sesi Gorontalo pagi ini yang dengan topik menanti musim hujan di Gorontalo, bagaimana antisipasinya? Ya, musim hujan mulai dinantikan masyarakat Gorontalo ini setelah sejumlah wilayah masih mengalami musim kemarau. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan di Gorontalo ini diperkirakan mulai masuk secara bertahap ya, pada pertengahan November hingga pertengahan Desember 2026. Ya, mungkin kita masuk ya langsung saja ya ke Pak Satria. Pak Satria, ini kita mulai dari informasi yang mungkin sudah disampaikan oleh BMKG kemarin. Ini yang paling banyak ditunggu masyarakat, kapan musim hujan diperkirakan mulai masuk di Gorontalo, Pak Satria?
2: Ya, terima kasih, Mas. Jadi, memang untuk kondisi musim khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo, memang secara umum saat ini kita masih mengalami musim kemarau. Dan kemarin BMKG Pusat sudah melakukan press release terkait dengan perkembangan prediksi dari musim musim hujan di wilayah Indonesia, dan kita meneruskan di Provinsi Gorontalo. Kemarin di Stasiun Klimatologi Kelas 3 Gorontalo bersama dengan beberapa stakeholder, dan kita juga sudah melakukan audiensi dengan gubernur, penyampaian terkait dengan prediksi musim hujan tahun 2026-2027 khususnya di Provinsi Gorontalo, itu kemungkinan dia di pertengahan November sampai dengan pertengahan Desember, dan itu dimulai dari wilayah utara dan berlanjut ke wilayah selatan Provinsi Gorontalo, yang mana nanti kemungkinan untuk musim hujannya dimulai dari wilayah barat.
1: Oh iya.
2: Nah, jadi kemarin dari Stasiun Klimatologi Kelas 3 Gorontalo sudah memberikan penjelasan secara detail wilayah-wilayah mana yang memang akan masuk musim hujan dulu dan akan diikuti oleh wilayah selanjutnya, Mas.
1: Ya, baik. Saya ke Ibu Delas ya, Delias. Ya, kalau dari sisi klimatologi, indikator apa yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu wilayah mulai memasuki musim hujan, Bu?
3: Baik, terima kasih Bapak. Untuk penentuan awal musim hujan, seperti yang kita tahu untuk dari BMKG sendiri, itu curah hujannya itu 50 mm per dasarian atau per 10 hari dan diikuti oleh 2 dasarian setelahnya. Jadi dia 50 mm per dasarian secara berturut-turut. Sehingga setelah kita melihat beberapa model prediksi yang kita lakukan kemarin, itu awal musim rata-rata memang mundur. Jadi secara klimatologisnya normalnya wilayah Provinsi Gorontalo itu akan masuk musim hujan sebenarnya di pada bulan Oktober secara normal. Ya. Namun saat ini sedang ada gangguan El Nino seperti yang kita tahu, sehingga ini menyebabkan kemunduran awal musim yang menyebabkan di wilayah Provinsi Gorontalo itu akan mulai masuk musim hujan mundur hingga ke November dasarian 2. Seperti itu, Bapak.
1: Iya. Ya, baik. Kembali lagi ke Pak Satria ya. Mengapa awal musim hujan di Gorontalo itu tidak secara bersamaan, Pak? Tadi disebutkan bahwa dimulai dari wilayah barat dulu dan kemudian secara bertahap akan masuk ke wilayah timur.
2: Iya, jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Delias tadi, kita dalam memprediksi musim hujan dan musim kemarau itu berdasarkan wilayah topografi. Jadi untuk wilayah Provinsi Gorontalo sendiri, kita itu sudah bagi menurut beberapa zone atau zona musim. Karena untuk wilayah Provinsi Gorontalo itu secara umum itu terbagi atas dua karakteristik. Di situ ada ekuatorial dan juga monsunal. Nah, nanti kriteria ini akan juga menjadi lanjutan dalam penentuan masuk musim hujan ataupun musim kemaraunya. Nah, kenapa dia berbeda? Jadi memang karakteristik untuk Provinsi Gorontalo itu kan lebih dominan perbukitan, sehingga untuk zona musimnya itu dibagi atas beberapa zona musim. Dan kalau kita lihat karakteristiknya ini memang untuk wilayah utara dan juga selatan itu berbeda. Dan lebih dominan itu lebih wilayah utara itu kan hampir sama mulai dari barat sampai dengan timur. Begitu juga untuk wilayah selatannya itu hampir mirip, sehingga kalau kita lihat di sini mungkin pembagiannya ya bisa dibilang hampir sama lah ya. Sehingga tadi untuk awal masuk musim hujannya lebih dominan itu lebih cepat di wilayah utara dan dilanjutkan nanti di wilayah selatannya yang pertengahan Desember. Dan di sini kalau kita lihat memang kalau dibagi lagi awal, kalau kita lihat apa ya, misalnya perbandingan dari musim hujan yang tahun ini terhadap normalnya, itu juga ternyata berbeda-beda juga. Ada yang sama, ada yang maju, bahkan ada yang mundur. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Delias tadi ya, ada yang memang wilayahnya itu seharusnya di bulan Oktober sudah hujan, tetapi karena memang ada faktor pengendali lain yang mempengaruhi musim itu, sehingga dia bisa terjadi mundur. Dan nanti mungkin lanjutannya, kemarin pada saat kita lakukan pembahasan terkait dengan press release-nya itu, bahkan ada wilayah yang mengalami musim hujan itu sangat pendek. Karena apa? Karena itu tadi ada pengaruh-pengaruh dari meteorologisnya, sehingga tidak merata. Jadi untuk Provinsi Gorontalo itu tidak sama, karena memang dipengaruhi oleh wilayah topografi, sehingga kita membagi wilayah untuk Provinsi Gorontalo itu berdasarkan zona musim dan juga karakteristik. Di sini ada yang bersifat monsunal dan juga ekuatorial, Mas.
1: Ya, Pak Satria, ini setelah musim hujan masuk, ini apakah ada potensi hujan dengan intensitas tinggi atau cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai masyarakat, Pak Satria?
2: Ya, Ya, di Gorontalo dan khususnya wilayah Indonesia itu kan hanya ada dua musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Di musim kemarau kita punya dampak tersendiri, ketersediaan air tanah, terus kebakaran lahan, itu pada saat musim kemarau. Pada masa musim hujan tentunya ini dampaknya akan berbeda lagi ya, karena topografi kita lebih dominan perbukitan dan bisa dibilang untuk hulu dan hilir itu kan pasti sudah menjadi patokan utama. Air itu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hanya saja di sini kita bisa melihat bagaimana land base ataupun tutupan lahan di sekitar wilayahnya apakah memang bisa masih menampung atau tidak. Jadi di musim hujan yang perlu kita waspadai ya potensi banjir, terus tanah longsor itu juga pasti ada. Dan yang paling dekat yang akan kita hadapi saat ini adalah pada masa transisi atau pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Itu biasanya lebih dominan ada cuaca-cuaca buruk, karena memang pada saat masa transisi ini itu ketika terjadi hujan biasanya bersifat spot-spot, sporadis ya, jadi tidak merata, dan itu biasanya potensi terkait dengan angin kencang itu sangat besar. Dan untuk periode musim hujan tahun ini kita juga selain tadi seperti yang disampaikan Mbak Deles bahwa saat ini kondisi El Nino masih cukup kuat diprediksi hingga sampai di awal tahun. Selain itu yang pada saat musim hujan yang perlu kita waspadai adalah pertumbuhan dari siklon tropis atau badai tropis di sekitar wilayah perairan utara Sulawesi. Tentunya ketika memang adanya bibit-bibit siklon tropis ini akan mempengaruhi kondisi di wilayah kita juga. Yang lebih dominan itu adalah angin kencang dan juga potensi hujan lebat di sekitar wilayah Provinsi Gorontalo. Paling itu Mas.
1: Iya. Ya saya ke Ibu Delas dulu. Ibu Delas, wilayah atau kondisi seperti apa ya yang biasanya perlu mendapat perhatian lebih ketika curah hujan ini mulai meningkat? Tadi sudah disebutkan sedikit dari Pak Satria, Bu. Silakan, Bu.
3: Oke, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, jadi saat ini Provinsi Gorontalo masih dalam musim kemarau, sehingga saat ini kita akan beralih ke transisi ke musim hujan yang ini perlu diwaspadai karena bisa terjadi lonjakan curah hujan yang tiba-tiba, jadi perubahan cuaca ekstrim secara mendadak. Nah, ini patut diwaspadai untuk berbagai sektor, baik sektor pertanian yang dimana ini sangat berpengaruh bisa pada siklus tanam, dimana petani ini harus cermat untuk menentukan waktu tanam karena agar tidak salah untuk menghadapi masa-masa transisi ini. Terus ada juga dalam hama dan penyakit, risiko hama dan penyakit, karena saat masa-masa transisi walaupun awal musim hujan biasanya kelembabannya itu tinggi yang bisa memicu ledakan hama dan jamur mungkin pada tanaman pangan. Nah, cuaca ekstrim ini juga dari sektor kebencanaan ini bisa seperti yang kita tahu bahwa masa-masa pancaroba itu bisa terjadi terik di siang hari yang sangat panas, terus tiba-tiba dia pada sore hari itu bisa berubah drastis hujan disertai angin kencang dan puting beliung secara tiba-tiba. Dan bencana-bencana hidrometeorologi lainnya seperti itu.
1: Ya, ya musim hujan ini tentu ya, Bu. Ini sebagai informasi yang baik atau kabar yang baik bagi masyarakat maupun petani nih, Bu. Nah, informasi cuaca seperti apa yang paling relevan bagi petani, Bu? Apakah cukup melihat perkiraan hujan harian atau gimana, Bu?
3: Baik, kalau misalnya kita dari Staklim, sebenarnya setiap bulan itu kita selalu ada yang namanya buletin iklim atau buletin bulanan secara bulanan. Nah, itu kita buat di situ ada prediksi bulanan, misalnya 3 bulanan, bulan kalau misalnya buletinnya keluar bulan ini, berarti prediksinya itu kita akan bulan November, Desember hingga Januari. Nah, para petani khususnya kita dulu sebelum ada efisiensi anggaran, BMKG itu mencetak bukunya, Bapak Ibu. Jadi bukunya dicetak dan disebarkan ke stakeholder terkait sehingga mungkin bisa akan di-share sampai ke bawah khususnya di wilayah petani. Kita share ke BPPBPP terkait. Namun saat ini karena efisiensi anggaran, kita mengirimkan buletinnya itu via email, Bapak Ibu. Jadi diharapkan agar informasi ini dapat sampai kepada petani sehingga informasi iklim ini yang terupdate itu bisa didapatkan oleh para petani sehingga membantu dalam hal penentuan awal musim dan lain sebagainya.
1: Ya, ya baik. Ini Pak Victor lagi ya, ini ke Pak Satria lagi, Pak. Pak Satria, seberapa penting sebenarnya petani mengikuti informasi perkiraan cuaca sebelum menentukan aktivitas di lahan, Pak Satria?
2: Iya, terima kasih, Mas. Jadi memang untuk informasi musim ini tentunya menjadi dasar bagi para petani khususnya untuk melakukan tanam. Makanya kita sudah memberikan informasi terkait dengan musim hujan di awal, ya sebelum terjadi musim. Ini kita memprediksikan di bulan November ya, saat ini masih Oktober. Jadi masih ada masa untuk persiapan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Delas, bahwa informasi yang diberikan oleh BMKG itu kepada stakeholder khususnya di bidang pertanian, dinas pertanian, terus para penyuluh lapangan, itu sudah kita berikan informasinya. Dan tentunya ini merupakan informasi lanjutan bagi stakeholder, dalam hal ini penyampaian langsung kepada para petani. Dan itu biasanya kita mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi yang memang diundang, dan itu kita menyampaikan terkait dengan prediksi terkaitnya musim hujan. Dalam hal ini mungkin biasanya kalau untuk wilayah Gorontalo itu ada wilayah apa namanya sosialisasi hambur tanam gitu ya. Jadi di situ para seluruh petani dan juga para penyuluh lapangan itu sama-sama berdiskusi untuk wilayah ini kira-kira kita akan mulai melakukan persiapan tanam itu kapan, dan kita memberikan informasi terkait dengan prediksi musim hujan di wilayah tersebut. Dan di sini juga BMKG menekankan bahwa terkait dengan prediksi musim hujan yang sudah kita rilis itu di pertengahan November sampai dengan nanti di pertengahan Desember, itu wilayah-wilayah juga sudah kita berikan dan sudah kita jabarkan sehingga nanti para petani bisa melakukan antisipasi ketika wilayah yang memang masuk musim hujan di pertengahan November, maka dia boleh melakukan tanam itu kemungkinan di akhir November. Karena apa? Biasanya di awal-awal musim hujan itu satu hari atau dua hari pertama itu masih hujan, dan selanjutnya 2, 3, atau 4 hari itu tidak ada hujan. Nah itu tentunya ketika memang petani melakukan tanam di awal itu kan akan menjadi apa ya, polemik, bisa jadi nanti akan gagal tanam karena hujan selang 2 atau 3 hari itu tidak ada. Nah makanya kita menyampaikan rekomendasi itu kemungkinan lebih baik ketika memang di akhir November ataupun mungkin nanti wilayahnya di awal November. Tentunya ini bukan tugas yang gampang ya, karena apa? Karena biasanya untuk para petani juga sudah punya karakteristik sendiri, mereka juga lebih paham kondisi lapangan. Tetapi itu tadi kita menyampaikan adanya beberapa perubahan-perubahan terkait dengan fenomena atmosfer. Dalam hal ini memang kondisi El Nino masih kuat dan itu diprediksi sampai dengan di awal tahun. Tentunya ini bagi masyarakat bisa dibilang tidak merupakan sesuatu hal yang bagus gitu, tapi memang kondisinya seperti itu gitu, Mas.
1: Ya baik. Baik, pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tak lupa kami sampaikan untuk bisa berpartisipasi di Gorontalo pagi ini melalui line telepon kami 0821-9664-8664 atau bisa juga di kolom chat live YouTube RRI Gorontalo, karena saat ini kita sedang siaran langsung melalui YouTube RRI Gorontalo. Ya, sambil menunggu penelpon ataupun pertanyaan daripada pendengar, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Gorontalo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi super banyak.
3: Ini dari mana?
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini kembali lagi bersama saya di Gorontalo pagi ini yang akan melanjutkan dialog untuk menanti musim hujan. Ini bagaimana persiapannya? Ada telepon masuk? Ada, ya? Ya baik, saya sambil menunggu. Ya baik, sambil menunggu telepon masuk, ini kita lanjutkan lagi dialognya ke Pak Satria dulu ya. Ya Pak, Pak Satria, kalau masyarakat ini mendengar istilah musim hujan masuk secara bertahap, ini musim hujan sebenarnya seperti apa pola yang bisa dirasakan masyarakat di lapangan?
1: Iya. Jadi memang secara umum, dan ini bukan di wilayah Provinsi Gorontalo saja, tapi di seluruh wilayah Indonesia, untuk apa namanya kondisi musim hujannya itu memang secara umum dipengaruhi oleh wilayah topografi. Sehingga kita membagi wilayah-wilayah tersebut dengan kesesuaian ataupun kesamaan dari beberapa wilayah, dan kita jadikan zona musim. Dan pembagian-pembagian inilah nantinya yang tentunya akan menjadi dasar kita untuk memprediksi kapan terjadinya untuk musim hujan ataupun musim kemarau di wilayah tersebut. Dan tentunya informasi yang kita berikan ini menjadi dasar bagi para masyarakat dan khususnya para stakeholder dalam pengambil kebijakan, ya, dalam hal ini di masing-masing sektor, baik itu sektor kebencanaan, terus sektor pertanian. Karena apa? Karena memang tugasnya di sini tupoksi BMKG sendiri cukup luas. Kita melayani informasi cuaca penerbangan, melayani cuaca maritim, dan juga melayani cuaca publik. Dan dalam hal ini terkait dengan kondisi musim, ini berkaitan dengan kondisi cuaca publik yang ada di wilayah daratan. Dan informasi yang kita berikan ini sifatnya memang saat ini sudah cukup, apa ya, bisa dibilang cukup detail, dan itu sudah tersebar ke masyarakat luas. Dan beberapa media juga itu kita sudah melakukan diseminasi dan masyarakat bisa mengakses seperti di laman apa namanya kanal-kanal Instagram, lalu ada WhatsApp juga media dengan rekan-rekan stakeholder. Dan ketika memang masyarakat ini masih bingung ataupun masih ragu terkait dengan kondisi musim, itu bisa langsung bertanya kepada kita. Ya. Baik itu yang melalui kantor apa Staklim Klimatologi Lombok Gorontalo, itu juga bisa, dan melalui di kita juga yang ada di bandara juga bisa. Gitu Mas.
0: Ya, ya, baik. Ditahan dulu ya Pak ya. Ada telepon masuk dari Pak Hamsa Ninche selaku petani dari Paguyaman. Assalamualaikum Pak Hamsa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ya, Pak Hamsa, ini kita dialog pagi ini menanti musim hujan di Gorontalo, bagaimana antisipasinya? Pak Hamsa, ini informasi dari BMKG, kemarin itu sudah dikasih informasi kalau musim hujan itu diperkirakan akan turun pada pertengahan November hingga pertengahan Desember tahun 2026. Ya, Pak Hamsa, ini bagaimana kesiapan Bapak sebagai petani ya Pak, memasuki musim hujan ini Pak, mungkin musim tanam juga Pak Hamsa? Halo Pak Hamsa?
2: Halo ya, halo.
0: Ya ya Pak, lanjutkan Pak, lanjut Pak ya.
2: Ya, terima kasih banyak. Memang kami petani ini sangat mengharapkan informasi-informasi, terutama update informasi keadaan iklim yang disampaikan oleh BMKG. Dan kami juga sudah ada grup-grup tersendiri di kalangan kami petani, sehingga update dari informasi ini kami bisa langsung mengaksesnya. Dan di dalam tindak lanjut ataupun budidaya yang kami akan persiapkan ini, memang untuk buka lahan baru kan tidak mungkin. Kami sudah punya lahan-lahan lama, dan sementara ada yang sudah selesai panen menunggu hujan untuk tanam kembali, terutama tanaman jagung dan palawija. Kemudian untuk sawah yang khususnya kami di Kabupaten Bualemo di Paguyangan, sementara sekarang musim tanam karena memang pengairannya cukup memadai begitu, dan ada yang juga sawah-sawah tak ada hujan masih bisa diantisipasi dengan sumur-sumur bor pompanisasi. Yang menjadi kendala adalah petani jagung yang berada di perbukitan yang memang tidak bisa diupayakan dengan sistem pengairan apapun kecuali menunggu turunnya hujan. Ini kan, tapi informasi ini mudah-mudahan bisa tepat juga ya, dari BMKG yang mana November itu pas memang bertepatan dengan kami harus tanam untuk siklus yang akhir-akhir tahun ini, November, Desember, Januari. Misalnya kalau memang puncaknya hujan di Februari atau Januari itu kan akan menghadapi musim tanam selanjutnya. Tapi yang kami butuhkan ini informasi sekarang, apakah memang valid atau hanya spot-spot yang hujan di bulan November, sehingga kami bisa mengupayakan dengan persiapan lahan yang siap tanam di bulan November ini, Pak. Demikian, Pak.
0: Ya, baik. Pak Hamzah, bagaimana dengan kesiapan benih pupuk dan pengolahan tanah, Pak?
2: Memang benih tidak terlalu ini ya, memang kesiapannya ada. Terus pupuk ya pasti ada. Ada beberapa teman walaupun belum menanam, tapi saya lihat tadi sudah mulai ada yang menebus pupuk di kios pupuk, karena memang optimis bahwa November itu insya Allah pasti akan turun hujan. Kemudian benih cukup tersedia, tinggal kita mau pilih benih yang mana. Kalau jagung itu kan paling banyak orang pilih, petani itu pilih sumo sakti. Jadi masalah benih tidak terang. Kemudian persiapan lahan ini kan banyak yang mengandalkan TOT, terutama yang di lereng di bukit itu TOT. Yang di lahan-lahan datar pun kami itu biasanya pengolahan satu kali pengolahan itu bisa sampai dua dan tiga kali tanam. Juringan-juringan atau bedeng-bedeng yang dibentuk tadinya dibentuk oleh traktor, oleh alat pertanian itu masih bisa kami gunakan untuk tanaman musim selanjutnya. Demikian.
0: Ya, Pak Hamzah, tadi disampaikan Ibu Delas dari forecaster ya, selaku forecaster klimatologi Gorontalo. Ya, ini disampaikan ada informasi yang disampaikan langsung ke pemerintah yang ini diharapkan bisa langsung tersampai ke para petani di bawahnya. Nah, ini apakah sudah tersampaikan informasi terkait mungkin musim hujan kapan turun atau bisa melakukan tanam kapan itu, Pak Hamzah?
2: Iya, itu kami sudah sampai di kalangan petani. Makanya kami ini sudah memang siap-siap sekarang ini, semuanya sudah siap. mudah-mudahan tidak meleset. Tapi secara nasional BMKG menyampaikan bahwa puncak hujan ini mungkin nanti Januari Februari. Kalau toh ada hujan November Desember itu mungkin masih hanya spot-spot saja, masih sifatnya tidak merata ya, tidak keseluruhan, misalnya di daerah Gorontalo sudah seluruh daerah Gorontalo curah hujan mendapatkan curah hujan yang sama. Mungkin curah hujannya berbeda-beda di setiap daerah. Jadi, makanya kami juga punya ekstra hati-hati ini menanam di musim ini. Demikian, Pak.
0: Iya, baik. Pak Hamzah ditahan dulu, Pak. Kita ke Pak Satria dulu dan Ibu Delas. Jadi Pak Hamzah ini akan menjadi narasumber kita di sisa dialog kita pada pagi hari ini. Ya, Ibu Bu Delas, apakah ada kemungkinan satu wilayah ini sudah mengalami hujan cukup sering atau sementara lainnya masih mengalami kondisi kering, Ibu? Di November dan Desember ini.
3: Ya, baik. Seperti yang dikatakan tadi dari Bapak Topan dari Stamet, itu kita kan prediksi musim hujannya itu di bulan November. November, lalu ada beberapa wilayah juga yang memasuki musim hujan itu, khususnya di wilayah selatan itu pada bulan Desember. Nah ini kita memprediksi seperti yang dikatakan Pak Hamsa tadi, apakah ini pasti terjadi ya? Kalau dari BMKG sendiri, informasi yang kita lakukan itu berdasarkan data-data yang relevan, bukan sekedar mengawang-awang. Jadi data yang kita lakukan, kita olah, ini adalah berdasarkan data historis yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga didapatkanlah beberapa model-model iklim yang kita bisa pilih, yang kita bisa analisis menyesuaikan dengan karakteristik wilayah Gorontalo dan juga faktor-faktor pengendali iklim yang sedang terjadi saat ini seperti El Nino. Nah itu kita memprediksikannya pada bulan November dikarenakan ada kemunduran awal musim yang disebabkan oleh El Nino. Nah ini kita di BMKG sering menyebut awal musim ini sebagai prediksi ya. Berarti tidak, kepastiannya itu tidak 100%. Karena namanya prediksi dan atmosfer itu dinamis. Jadi bisa sewaktu-waktu berubah seperti itu. Sehingga ini data yang kita ini adalah data yang paling logis gitu untuk merepresentasikan wilayah Gorontalo saat ini dengan faktor-faktor pengendali yang sedang terjadi yaitu El Nino saat ini.
0: Ya, saya ke Pak Satria. Pak Satria, ini kalau kalau kondisi seperti ini terjadi, itu bagaimana masyarakat menentukan apakah hujan yang sudah turun ini cukup untuk disebut sebagai awal musim hujan? Ini tadi juga Pak Hamsa sudah menyebutkan bahwa jangan sampai ini hanya sedikit curah hujannya dan puncaknya itu nanti di Januari dan Februari di tahun depan, Pak Satria.
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi memang ini cukup menarik ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa untuk prediksi musim hujan sendiri di sekitar wilayah Provinsi Gorontalo itu dimulai dari pertengahan November sampai dengan pertengahan Desember. Dan ini merata khususnya dari wilayah utara hingga selatan dan dimulai dari wilayah barat sampai ke timur. Jadi memang untuk wilayah-wilayah yang masuk di pertengahan November itu lebih dominan di sekitar wilayah utara dan dimulai dari wilayah barat hingga ke timur dan diikuti selanjutnya di wilayah selatan dari barat ke timur juga. Dan ini untuk detail dari informasinya itu juga ada, itu bisa diakses juga melalui media-media sosial. Jadi nanti rekan-rekan stakeholder dalam hal ini juga para petani juga bisa melihat wilayah-wilayah mana yang memang masuk dan mulai awal musim hujannya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa secara umum untuk wilayah yang memang masuk di pertengahan November, maka mungkin akan mulai tanam itu di akhir November, jangan di pertengahan Novembernya, karena memang tadi seperti yang disampaikan Mbak Delas bahwa memang saat ini fenomena atmosfernya masih aktif sehingga di awal musim hujan itu mungkin hujannya tidak banyak dan sedikit. Jadi kita mungkin di akhir November sampai dengan awal Desember untuk itu bisa melakukan tanam. Sementara wilayah bagian selatan, khususnya di sekitar wilayah selatan bagian timur, itu mungkin di pertengahan ataupun di akhir Desember sudah mulai tanam. Tadi Pak Asa juga sudah menyampaikan bahwa untuk November ini sudah harus tanam gitu ya, karena memang ya untuk jagung itu kan khususnya 3 bulan ya, jadi memang mereka juga harus mengejar. Tapi kalau secara logika kita melihat mundur ke belakang, kemungkinan di bulan Februari ataupun bulan-bulan Maret itu di fase jagung mulai matang itu kan ketika dia sudah ada biji dan itu masih menunggu kering, dia tidak terlalu banyak butuh air. Dan yang agak riskan itu adalah di awal pada saat mulai menanam. Karena apa? Ketika sudah bibit ditanam dalam waktu seminggu tidak ada hujan, maka itu akan berpotensi gagal tanam. Begitu juga pada saat dia sudah berumur sebulan dan itu tidak ada hujan juga, itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan jagung. Jadi mungkin di sini kita menyampaikan bahwa untuk para petani bisa nanti menghubungi stakeholder PPL, karena kita juga sudah menyampaikan kepada mereka terkait dengan awal musim hujan ini, sehingga nanti langkah-langkahnya bisa lebih nyata ya. Karena tentunya teman-teman dari Dinas Pertanian melalui PPL itu yang lebih tahu kapan mulai harus bergerak di wilayah-wilayahnya, dan para petani juga saya yakin sudah memiliki karakteristik dan juga pengalaman yang cukup luas, karena memang di lapangan ini tentunya kondisi sangat berbeda ya. Tapi kita karena memang di sini dari sisi science dan kita melihat beberapa fenomena-fenomena atmosfer ini sudah sedikit banyaknya itu

0: untuk petani dan memulai penanaman?
1: Iya, kegiatan jemur ini kan hampir tiap hari, walaupun tidak harus melulu dengan satu petani karena sebaran wilayah kerja mereka kan cukup luas. Tapi informasi dan pendampingan ini sudah dilakukan oleh petugas PTL, dan informasi misalnya kita mulai menanam bulan apa dan hujan bulan apa itu, kita sudah mendapatkan informasi seperti itu. Cuma kan namanya di perkampungan atau di pelosok-pelosok seperti kami ini kan banyak peninggalan-peninggalan pemahaman orang-orang tua dulu. Misalnya kemarau ini dia punya siklus 50 tahun, siklus 50 tahun kemarau tahun ini, berarti ada bisikan-bisikan dari orang tua bahwa kemarau ini akan berkepanjangan sampai 6 bulan karena mereka berpatokan di kejadian di tahun 76 dan 77 itu 6 sampai 7 bulan kemaraunya. Kalau dia belajar dari situ, misalnya siklus 50 tahun ya, El Nino seperti ini. Tapi kami tetap optimis dengan secara ilmu dan teknologi para ahli di BMKG. Kami yakin dan percaya, mudah-mudahan Allah juga berkehendak, November ini kita optimis akan tetap melakukan penanaman dan budidaya tanaman pertanian. Demikian, Pak.
0: Ya, baik, Pak Hamsah. Ya, pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sudah masuk beberapa pertanyaan ataupun saran dari YouTube RRI Gorontalo. Ini salah satu, saya baca satu-satu ya. Boleh tanya sama Ibu Delas, pada musim hujan tahun ini apakah bisa beresiko cuaca ekstrim yang menimbulkan banjir? Ya, mungkin bisa dijawab dulu Bu Delas pertanyaan dari YouTube nih.
2: Baik, untuk musim hujan pada periode kali ini, seperti yang kita tahu, dia akan mundur hingga November yang harusnya mulai dari Oktober. Namun dia mundur dari November, tapi kalau kita lihat dari sifat hujannya dia normal. Berarti kemungkinan ada hujan normal seperti pada rata-rata klimatologisnya, namun dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini perlu diwaspadai, berarti ada beberapa wilayah-wilayah yang mungkin curah hujannya itu intensitasnya lebat dan hingga sangat lebat, sehingga ini dapat memicu bencana-bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor, khususnya untuk wilayah-wilayah yang sering banjir ya. Kalau misalnya di Gorontalo ini, seperti yang kita tahu di wilayah kota itu kalau hujan lebat mungkin cepat sekali tergenang dan cepat sekali banjir. Khususnya juga kalau saya kan di sini kan orang Isimu. Nah, kalau misalnya kalau pulang kantor itu di wilayah-wilayah yang Limboto Barat itu biasanya hujan sedikit saja sudah tergenang. Nah, ini patut diwaspadai karena musim hujan saat ini dia pendek tapi sifat hujannya normal. Nah, ini bisa bisa jadi ada di hari-hari tertentu itu yang hujannya tuh bisa panjang gitu. Maksudnya itu bisa beberapa jam hujannya dan bisa hingga 100 mm per hari, sehingga ini yang patut diwaspadai.
0: Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Idrus di Limboto. Apakah setelah musim hujan mulai muncul, hama atau penyakit tanaman yang sebelumnya tidak ditemukan saat kemarau itu ada? Ini mungkin bisa dijawab Pak Satria ya.
3: Ya, iya Mas, terima kasih. Jadi memang terkait sama hama penyakit itu mungkin nanti kita bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait dengan jenis hama dan penyakit apa terhadap tanaman apa. Karena memang untuk apa namanya, ketika ya semua kan sudah punya siklusnya masing-masing ya. Pada saat musim kemarau tentunya beberapa jenis hama itu ada. Terus dengan kondisi hujan yang memang agak mundur, mungkin fenomena-fenomena lain yang seperti apa ya, bisa dibilang migrasi terhadap hama dari musim ke musim ini juga tentunya ada. Tetapi kita belum tahu pasti dan kita juga tidak bisa memberikan penjelasan secara detail terkait dengan jenis dan seberapa besar itu hama akan tumbuh gitu ya pada saat musim hujan ini. Jadi kita cuma bisa penyampaian tadi memang terkait musim hujan ini tentunya peluang terjadinya dampak terhadap potensi bencana.

0: di musim hujan juga itu pasti ada. Tadi disampaikan oleh Mbak Delas bahwa memang kondisi topografi di wilayah kita juga lebih dominan perbukitan, dan wilayah perkotaan ataupun penduduk itu berada di sekitar wilayah dataran. Tentunya ini akan menjadi apa ya, atensi juga khususnya bagi kami BMKG akan melihat spot-spot mana yang memang sudah menjadi langganan terkait dengan banjir, tanah longsor, dan juga dampak dari bencana lain. Dan ini menjadi catatan buat kita juga, kita sudah melakukan pemetaan dan karakteristik apakah ada peningkatan wilayah ataupun perluasan wilayah-wilayah baru yang terhadap dampak ini, sehingga kita nanti bisa melakukan apa namanya pemetaan wilayah-wilayah mana yang memang sudah menjadi langganan, wilayah-wilayah mana nanti yang akan baru akan menjadi dampak yang ditimbulkan. Karena apa? Karena itu tadi, untuk intensitas hujan seperti yang disampaikan Mbak Delas tadi, memang kita dalam kondisi normal tapi musimnya pendek, otomatis intensitas curah hujan itu lebih dominan yang sedang sampai lebat gitu ya. Tetapi itu tadi, kita harus tetap waspada juga sehingga nanti kita bisa sama-sama melakukan antisipasi. Dan tentunya ini sudah kita sampaikan juga ke pemerintah daerah, kota, dan juga beberapa stakeholder terkait dengan kebencanaan. Karena memang untuk apa namanya informasi musim ini, kalau dari sisi tupoksi kita memang cukup luas. Itu di penerbangan juga kita sudah melakukan apa namanya warning juga, bahwa nanti pada saat musim hujan mungkin kondisi hujan akan banyak, sehingga kita bisa mensiasati dan memberikan informasi terhadap bandara terkait dengan penerbangan take off landing. Gitu juga untuk di maritim, pada saat musim hujan juga terkait dengan jalur penyeberangan, para nelayan juga sudah kita himbau terkait dengan tinggi gelombang laut. Begitu juga untuk di sekitar wilayah daratan. Di daratan juga kita pasti akan menyampaikan ya, terutama di sini kita wilayah Provinsi Gorontalo ini lebih dominan transportasi darat. Sehingga memang pasokan-pasokan, kiriman-kiriman barang juga dari luar itu banyak, sehingga tidak ada keterlambatan akibat dari cuaca. Seperti itu, Mas.
1: Ya, baik. Ya, pertanyaan dari Pak Idrus di Limboto ini bisa juga dijawab berdasarkan pengalaman dari Pak Hamsa. Pak Hamsa, masih bersama kami, Pak?
2: Iya.
1: Ya, Pak Hamsa, ada pertanyaan dari Pak Idrus di Limboto. Apakah setelah hujan turun mulai muncul hama atau penyakit tanaman yang sebelumnya tidak ditemukan saat kemarau? Pak Hamsa, mungkin ini bisa dijawab berdasarkan pengalaman Bapak sebagai petani ya?
2: Memang silakan, pengalaman ya, biasanya hujan itu datang dengan segala macam serangan penyakit di awal. Misalnya di awal hujan, kan sekarang ini kan katakanlah mengalami musim kemarau yang panjang lah. Tapi begitu turun hujan, itu dengan segala macam penyakit, dan kita hampir-hampir kewalahan. Biasanya seperti itu pengalaman. Karena dan sepertinya kita tidak siap mengendalikan untuk proteksi penyakit ini, kita tidak siap lah, karena kita tidak bisa menentukan serangan penyakit apa yang menyerang tanaman kita. Karena biasanya hujan itu datang dengan segala macam virus dan penyakit yang menyerang tanaman. Mungkin saya tidak menakut-nakuti, tapi pengalaman kami sebagai petani seperti itu. Sehingga biasanya kita mengendalikan hama penyakit itu di saat musim hujan. Ini kita harus perlu ada kesiapan betul untuk mengendalikan atau proteksi terhadap penyakit hama dan virus ini terhadap tanaman, demikian.
1: Ya, makasih Pak Hamsa. Ya, kita akan masuk ke penutup dari dialog ini, tapi masih ada satu pertanyaan ke Pak Satria dulu, Pak. Pak Satria, kalau masyarakat hanya mengingat satu hal dari informasi BMKG hari ini, apa yang paling penting untuk disampaikan, Pak?
0: Ya, jadi memang untuk terkait dengan prediksi musim hujan di tahun 2026-2027 di wilayah Provinsi Gorontalo, kita perlu mewaspadai terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan. Tadi sudah kita sampaikan untuk awal musim hujan itu masuk di pertengahan November sampai dengan Desember, mulai dari wilayah utara hingga selatan. Dan ini juga menjadi apa ya, menjadi warning juga bagi kita bahwa untuk bencana hidrometeorologi masih akan berpotensi terjadi. Dan untuk kondisi saat ini memang kita masih dalam kondisi kemarau, dan kita juga perlu mewaspadai juga terkait dengan dampaknya masih terasa, yaitu ketersediaan air juga masih cukup minim, terus kebakaran lahan juga masih ada. Dan dampak yang kita rasakan saat ini secara umum memang tidak terlalu signifikan, tetapi sudah terasa khususnya kita di penerbangan. Asap yang berada di sekitar wilayah atas Provinsi Gorontalo juga sudah mulai terlihat, dan itu mengganggu penerbangan. Tetapi untuk saat ini kondisinya masih bisa dikatakan normal. Selain itu juga dengan ketersediaan air bersih juga tentunya ini menjadi apa ya, suatu hal yang memang cukup signifikan diperhatikan ya, karena memang dari BPBD khususnya stakeholder kebencanaan juga masih melakukan kegiatan-kegiatan pengiriman air bersih, dan kita juga sudah mengalami kesusahan terkait dengan sumber air bersihnya sendiri. Dan di masa transisi yang perlu diwaspadai adalah potensi terjadinya angin kencang dan juga hujan dengan intensitas lebat tetapi sebentar. Dan ini biasanya angin kencang ini bisa berupa apa ya, bisa dibilang puting beliung atau semacamnya, yang sifatnya sporadis dan hanya di spot-spot tertentu. Dan pada saat masuk musim hujan ini juga perlu kita waspadai untuk seluruh wilayah khususnya di Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini mungkin di wilayah perkotaan khususnya yang ada di Kota Gorontalo ini juga menjadi hal yang cukup signifikan, karena memang untuk hujannya masih cukup ya, bisa dibilang musim kita ini masih dalam kategori normal, tetapi itu tadi karena memang musimnya pendek maka intensitasnya juga cukup banyak, sehingga ya kita tinggal melihat kemampuan tutupan lahan itu dalam menampung air seperti apa, sehingga tidak terjadi dampak bencana yang cukup besar dan signifikan, dan itu tidak meluas, tidak ada tempat-tempat baru yang tadinya tidak ada banjir langsung ada banjir. Nah itu perlu kita waspadai juga. Nah di sini juga terkait dengan musim hujan, kita mewaspadai bahwa tentunya untuk aktivitas baik itu di udara, darat dan juga laut menjadi cukup signifikan, dan kita juga nanti akan terus memberikan informasi baik itu peringatan dini cuaca ekstrim yang sifatnya harian, dan juga nanti dari stasiun klimatologi Gorontalo juga ada informasi cuaca 10 harian. Tentunya ini bisa menjadi patokan juga ya bagi teman-teman khususnya para petani, itu ketika memang terjadi pada saat musim hujan ada angin kencang terus hujannya juga cukup lebat, tentunya di sektor pertanian ini juga akan menjadi kendala. Dan terakhir mungkin himbauan dari BMKG itu untuk informasi-informasi terkait dengan musim hujan, baik itu dari sisi kebencanaan, pertanian dan juga sektor-sektor lain, kita masih concern karena memang saat ini core business BMKG juga mengembangkan informasi seluas-luasnya, dan itu masih bersifat berbasis dampak, dan itu dalam pengembangan kita, dan kita akan coba untuk bisa mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan dari user, dalam hal ini masyarakat dan juga stakeholder yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Satria. Saya ke Bu Delas ya Bu, sebagai forecaster dari stasiun klimatologi ini Bu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini dalam menghadapi musim hujan Bu?
3: Baik, terima kasih. Saat ini kita akan melalui perubahan transisi musim dari musim kemarau hingga masuk ke musim hujan di pertengahan November, di mana musim hujan saat ini kita wilayah khususnya wilayah Provinsi Gorontalo yang sudah mengalami hari tanpa hujan yang panjang, bahkan ekstrim yang lebih dari 60 hari, ini kita bukan hanya sekedar bersiap untuk menghadapi air yang turun ya. Jadi ini melainkan momentum yang penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang dadakan, terus resiko banjir maupun tanah longsor, apalagi saat ini kemarau yang panjang memicu retakan tanah yang kalau tiba-tiba turun hujan itu bisa menyebabkan longsor. Terus bisa juga pohon tumbang saat angin kencang di wilayah Gorontalo, sering sekali pohon tumbang. Nah ini yang memakan korban beberapa tahun lalu. Nah ini patut diwaspadai, ancaman penyakit juga di khususnya DBD. Dan untuk para petani mungkin ledakan dari hama maupun penyakit seperti itu.
1: Baik,
3: untuk terus memantau informasi dari BMKG.
1: Baik, terima kasih Bu Delas. Ya terakhir Pak Hamsa. Pak Hamsa mungkin bisa berikan penutupnya Pak, sebagai petani yang menghadapi musim hujan ini Pak di bulan November dan Desember sesuai perkiraan dari BMKG. Pak Hamsa.
2: Terima kasih. Kami sebagai petani tetap menunggu dan akan mengikuti arahan dari PPL yang ada di wilayah kerja masing-masing. Kami petani siap mengikuti itu, tapi kami juga tidak harus mengeluarkan statement kontradiktif ya, tapi kami hanya membaca fenomena alam. Biasanya perakiraan cuaca ini kan selalu bergeser, yang El Nino tadinya diperkirakan di 2025, terjadinya nanti di 2026. Kemudian fenomena atau siklus yang terjadi misalnya di tahun 76-77 dengan siklus 50 tahun kemudian, ini kami bisa memprediksi, petani itu memprediksi bahwa puncaknya hujan itu mungkin nanti Januari sampai Februari. Kalau belajar dari siklus itu 50 tahun, 6 bulan ya musim kemaraunya cukup panjang, sehingga ini kami juga perlu ekstra hati-hati, jangan sampai kita akan mengalami gagal panen. Ini harus kita kolaborasi baik dari secara ilmuah dan secara kami juga mempelajari fenomena alam. Karena kalau dilihat misalnya hanya 4 bulan atau 3 bulan kemarau, itu tidak belum sebanding dengan curah hujan 2 tahun terakhir ini. Yang kemarin 2 tahun terakhir ini kan curah hujan cukup tinggi, hampir kita di luar dari prediksi ya curah hujannya. Ini mungkin kami ya pesimis sedikit. Mungkin untuk tanaman-tanaman yang butuh tanaman tanah hujan ya, mungkin akan dia aman di bulan Desember terakhir atau Januari awal musim tanamnya. Demikian Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Hamsah. Pak Hamsah Nince selaku petani jagung dari Paguyaman. Ya. Pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Satria Topan Primadi selaku Kepala Stasiun Meteorologi Gorontalo. Terima kasih juga kepada Ibu Delas Kau selaku Forecaster Stasiun Klimatologi Gorontalo. Dan terima kasih juga kepada Pak Hamsah Nince selaku petani jagung yang ada di Paguyaman. Ya. Mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Desrian Samamud pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
5: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparah. Dia hanya ikut bakar ke sana ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
6: Maciri, apa ini mau bakar ini poludu lahir begini? Maciri keke.
5: Anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wau dong gue mau beresi ini. Kita hape halamannya, nah mau datang bapit-bapit-bapit. Kita hape mata yang susah ini, mau udah pada ini kotor-kotor begini.
6: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
5: Iya. Tidak, dah lo.
7: A few minutes later.
5: Halima, balik kemar dulu Uti. Halima, bawa kemari air Uti, anak Uti Halima. Kita
8: Uti
5: Halimah,
8: Uti
5: tolong.
8: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar.
6: Dengar itu maciri.
5: Susu dajo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo di program Halo RRI. Siang hari ini pendengar silakan Anda bisa bergabung lain telepon 082196648664 dan jangan lupa juga untuk Anda bisa gunakan WhatsApp ya. Boleh kirim voice note kalau memang tidak tersambung di lain telepon, bisa dikirim hari ini, besok, lusa, setiap hari pun boleh ya. Nanti kita akan informasikan di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Bahkan voice note Anda itu akan kami putarkan juga ya. Jadi boleh ya 082259968324 itu bisa di WhatsApp atau di 082196648664. Halo RRI menemani Anda. Tetap terus bersama kami. Terima kasih.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa untuk Anda gabung di Halo RRI ya, di mana program ini memberikan ruang untuk Anda menginformasikan atau melaporkan itu apa yang sedang terjadi di Gorontalo saat ini, seperti pelayanan ya, ya seperti sekarang ini apa yang sedang terjadi sama Ibu Nuraini Sabanggai. Pumpang-pumpang, caca-caca, kalau Syahrini bilang begitu. Gubrak-gubrak-gubrak. Oke, pendengar, kalau di Gorontalo saat ini ya, sebenarnya banyak keluhan nih yang bilang, ini Gorontalo DP Gunung so tidak jaga dapat liat. Karena apa, dorang kira mendung ternyata asap ya. Tadi malam juga sempat lewat di FYP di TikTok, di daerah mana lagi itu yang Mas Wawa ya, kota salah atau di mana itu kebakaran lagi. Tapi orang-orang pada santai bah video, tapi memang dorang bilang kamar mau bikin apa juga, dorang tidak bisa bikin apa-apa masyarakat di sana. Setidaknya mereka itu sudah membantu sedikit karena memang sudah luas. Nah, itu seperti itu. Nanti Anda bisa gabung di 082196648664. Kami cek dulu keluh. Oh, ini ada yang di mana nih? Ini tanggal berapa? Bulan Oktober ya. Oke. Dari Pak Muiz di Limboto, lampu di perbatasan Telaga Limboto tidak berfungsi. Terus ada juga di layanan WhatsApp ini, siang Halo RRI, dari Ibu Amara di Molosi Patwe, Kota Barat, mau keluhkan asap dari pembakaran kapur di Tenilo Pilolodaa. Semakin mengkhawatirkan, setiap malam mengganggu pernafasan dan bahkan sampai masuk dalam kamar. Aroma asap apa tidak bisa dipikirkan, polusi udara sampai terasa di Libu Opalma. Terima kasih. Terima kasih Ibu Amara yang sudah kan informasi ya di layanan WhatsApp. Jadi seperti itu ya pendengar, seperti Ibu Amara. Ibu Amara itu kalau tidak salah kemarin ya di WhatsApp atau hari apa itu ya, di layanan WhatsApp. Begitu juga di layanan telepon atau voice note bisa Anda kirim ya. Pokoknya besok nih, hari ini tidak terjadi apa-apa, aman-aman saja, tapi besok ketika Anda entah ke rumah sakit atau kemanapun dapat pelayanan tidak bagus gitu ya, kita sama-sama cari solusinya ya, dan nanti akan dihubungi oleh stakeholder yang bersangkutan gitu ya. Terima kasih Pak Muiz sama Ibu Amara ya. Kalau Pak Muiz tadi itu lampu di perbatasan Telaga Limboto tidak berfungsi. Kalau di Ibu Amara itu keluhkan asap dari pembakaran kapur di Tenilo di Pilolodaa. Karena sudah sangat mengkhawatirkan, setiap malam itu sangat mengganggu pernapasan, bisa masuk dalam kamar, aroma asap itu. Ya, ya itu sebenarnya tidak bisa disepelekan. Yang ditakuti penyakit ISPA, ya. Oke, kami sambil tunggu untuk Anda pendengar, silakan masuk ke line telepon 0821 9664.

0: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Updatean informasi dari rri.co.id, pendengar, upaya membangun desa yang aman, adil, inklusif, dan bebas diskriminasi ini tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah ya, di mana warga juga punya peran penting dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Nah, pesan ini pendengar mengemuka dalam sosialisasi sinergi PSHAM ya, langkah bersama warga untuk mewujudkan desa sadar hak asasi manusia yang digelar di kantor wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah wilayah kerja Gorontalo di Desa Toto Utara. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan desa sadar HAM agar pemahaman tentang HAM tidak berhenti sebagai materi sosialisasi tetapi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pak Jack Helingo, ini Bapak, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bu. Ya.
0: Iya, Pak, ini ada laporan nih dari masyarakat Ibu Amara yang di Molosi Patuwe, Kota Barat. Dia keluhkan asap dari pembakaran kapur di Tenilo Piluloda'a. Ini semakin mengkhawatirkan, bahkan sudah masuk dalam kamar untuk aroma asapnya, Bapak. Terus dikatakan juga polusi udaranya itu sudah sampai terasa di Libu Opalma. Itu seperti apa, Pak?
1: Iya, terima kasih atas informasi dari masyarakat. Tentu ini kami dari pemerintah kecamatan akan meninjau langsung lokasi yang terindikasi pembakaran kapur yang asapnya itu sudah sampai menyeberang ke kecamatan lain. Kami akan segera dengan aparat kelurahan, dalam hal ini Lurah Tenilo maupun Buli Ide, karena memang aktivitas kapur itu paling besar ada di dua kelurahan tadi. Jadi kami akan

0: takuti nanti ini banyak sih sebenarnya, bisa jadi nanti masyarakat akan kena ISPA, ada beberapa penyakit lagi, dan itu memang sangat terganggu Bapak.
1: Iya, secepatnya Bu, karena memang laporan ini juga kan baru kami dengar, karena hampir saya kurang lebih 6 bulan menjabat camat Kota Barat ini kan baru kali ini juga ada laporan warga terkait persoalan asap kapur ini kan, dan hal ini menjadi hal baru juga kami di kecamatan. Kami akan tinjau lagi dan akan langsung bertemu dengan pihak-pihak yang atau pengusaha-pengusaha kapur untuk bagaimana memberikan edukasi, himbauan dan sebagainya agar proses pembakaran kapur ini tidak sampai masif ke wilayah-wilayah tetangga.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Camat.
1: Siap Ibu, terima kasih Ibu.
0: Iya, terima kasih kita kembali.
1: Tuhan juga.
0: Iya, baik.
1: Insya Allah secepat akan kami tindak lanjuti Ibu.
0: Baik Pak, terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Iya. Ya, Pak Jack Helingo, Camat Kota Barat, semoga cepat ditindaklanjuti karena memang ini jadi salah satu perhatian juga untuk kita semua, apalagi warga sekitar gitu ya. Di mana Bapak sudah, Pak Camat sudah mengatakan bahwa akan segera melakukan juga peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan. Selanjutnya lokasi itu akan diidentifikasi dan ditentukan sebagai titik atau di mana ya, di mana titik pembakaran sesuai ya, dan melakukan, bisa menginformasikan ke pihak ya perusahaan bahwa bisa diatur untuk waktu pelaksanaan pembakaran serta disiapkan fasilitas yang diperlukan agar asap itu tidak menyebar dan mengganggu di lingkungan sekitar gitu ya. Ibu Amara sudah dijawab ya, sudah terjawab ya Ibu Amara yang ada di Molo Sipat. Dan untuk Anda pendengar juga kami masih menunggu bisa bergabung di Halo RRI untuk memberikan informasi terkait keluhan atau apapun itu yang ada di daerah sekitar Anda, entah itu pelayanan atau seperti yang Ibu Amara ya sampaikan gitu. Lagi-lagi kita informasikan untuk Anda, untuk program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, dan setiap hari Anda bisa memberikan informasi terkait problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat ya, entah di layanan WhatsApp atau voice note bisa dikirimkan ya, seperti Ibu Amara ya, dia layanan WhatsApp ya kemarin kalau tidak salah dikirim, bisa di WhatsApp di 0822 5996 8324 atau di 0821 9664 8664.

0: Kalau sampah cepat-cepat buang saja, Noo. Semua hujan deras ini.
1: Iya, Kak, ini semua buang.
0: Kenapa mau buang sampah di situ? Buang sampah masa di sungai?
2: Membuang sampah yang tidak teratur menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Hindari membuang sampah di sungai, sadarlah akan dampak yang diakibatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Gorontalo.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar John Untung Seuntai Bunga Tanda Cinta pukul 10.55 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kalau RRI kita sudah untuk saat ini ya. Nanti kita jumpa lagi hari Jumat ya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Halo RRI. Jangan kemana-mana, pukul 23, pukul 11. Karena biasa siaran malam ini. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan kami update berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hastin dan ya. Tetap di Pro 1.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita update informasi berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulung dah lo. Botia polima banda-banda lo. Habali lo hulung dah lo. Habali uhi walia. Me tolipun tu botia. Tehas din Daniel Watia. Ta mo potunggu lolo iya.
1: Basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
0: Mengudulawa mengutato. 1 Januari tahun talu-talu, guru P3K paruh waktu mabinta olio umali guru P3K penuh waktu. Wau didu tesi olio. Guru P3K beti meluali pegawai lo pamalenta to pusat. Ikapala kantor guru wau tenaga pendidikan provinsi Hamsahipi lo otanggulai. Putusan ibuti ode mo aami guru P3K hama lomai upaun TK, SD, SMP, SMA, wau SMK. Malu wali pegawai lo pamalenta to pusat. Gaji utolimo lo guru ma popotu uduli walo aturangi. Ode lo gaji, tunjangan guru, tambahan penghasilan pegawai, wau utang gula lio uang makan. Putusan ibuti dema mola Januari tahun utalu-talu bolome ponao.
2: Tahuda lomongo panggola. Ada tito ayua tonuta buheliti o tata ua.
3: Adat di hutan, siapa yang berani dia yang jadi kepala. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Aduh olo, itu nonggo lamiati atu habali ubah bahasa lo hulanda lo. Di wali kota Adhan Dambea lo otanggulai, mamu podutu lo buto o ODP 3K paru waktu udila taati mialo dila rukunu to uhemokalaja. P3K paru waktu beti mapilala saya lio umokalaja tolim bunga lo pamalenda. Umusi mopona olo tugasi wauta atito aturangi boli rukunu mola tokalaja. Uanu bolo woluo P3K paru waktu dilata ati mialo dila rukunu mola tokalaja uma berendio lio motu ude wolo aturangi. Pohile lio ode P3K paru waktu mo ea uau mo ulinda potokalaja to umai mo mayala ianti. Pohile lio ode OPD umai aawasi mialo ima-imanto kalaja lio lo P3K paru waktu. Musimo patato kalaja lo P3K boito to umo mayala ianti.
2: Lumanu lo mo panggola.
3: Bo'o de lo popa de'o, wamba o heme ide de'o.
2: Seperti mata bajak selalu nanti ditarik, artinya belum bisa mandiri.
0: Odu olo ito donggo lamiati atu habali ubah bahasa lo hulonda lo. Engka dilio lo upango utalua lo organisasi olahraga dilamai mo obubula to umo polai a. Ea uau ulinda piolo atlet. Engga deliolo upanga buti maipo hundulo ode organisasi lo olahraga mololohe umai mo otongga upango. Alihumongo atlet buti mewaito to timi iduila bota. Ta olu oluhula to olahraga Profesor Haryadi Said lo otanggulai. Organisasi lo olahraga dila bohaha rapu hiba mondo pamalenda. Organisasi lo olahraga musima mo kalaja helumo wolotamo aami. Ode letahi o usahawa anihu delo woluo umo otonga. Pui lelio ode mongo atlet, tatapu hukunu mola to uhe bayango lio. Alihu mo ode loti langgulo hulondalo. Kalaja helu molo pamalenda, organisasi olahraga, tahi o usahawa waula iati, panaluda ato umai mo bayanga atlet umali mo ea wau mo ulindapo.

0: da boto lai ojamani.
1: Lumanu lomo panggola.
2: Bo odelo wadala lo ohuli.
3: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
0: Odu olo ito donggo lamiati tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali puliti yo. Paman Linda Kabupaten Bone Bolango, lopo ela umai mo ganti KTP, wanu bolo loheito ilo moia, ma tata tapumola tokalaja, agama u ilo yakinia, wau wanu ma ilo pange, a umai ilo nikah itu ju. Momoli a KTP beti, musimotu ude wolo u wali-wali tobatanga. Ikadis Duk Capil Bone Bolango Octavianus Rahman lo otanggulai dudutu lo batanga wanu dila motu ude wolo KTP mai mo obubula kokolio ti diopoto u mololimo wolo upo mantulo pamalenda talo heito u ilo muiawalio wau ma ilo kalaja pohilelio uhu amoganti KTP to Duk Capil Bone Bolango. Pohilelio odela yati lo Bone Bolango, mai moganti KTP upopotu udulio wolo dudutu lo batanga. Alihu dila mai mo obubulo to wolo u urusaniolo.
1: Lumanu lomo panggola.
2: Bo odelo botu lo langge, pontu lolo.
3: Seperti biji nangka dipencet, artinya segera melaksanakan tugas.
0: Mengudula au mengutato, tanu bo o odimola uma pilo posambe umai lamiati ato hianga botia insa Allah poli de mududunga ya to hianga pe endamai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terdengar langit di sejumlah wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti asap, di mana kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya apakah langit yang terlihat mendung ini disebabkan oleh kabut asap atau memang karena tutupan awan itu. Updatean dari rri.co.id, pendengar, salah seorang warga mengaku mendengar informasi bahwa kabut asap yang menyelimuti Gorontalo itu berasal dari Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi cukup besar di wilayah tersebut. Namun diyakini kondisi langitnya tampak berkabut dan dipenuhi asap ini lebih berkaitan dengan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Gorontalo ini, ya pendengar. Dan bahkan sudah dikonfirmasi juga ya, dari rri.co.id, dari RRI, oleh pemantauan BMKG masih terdapat sejumlah hotspot atau titik panas yang belum padam, di mana kondisi ini berpotensi menimbulkan asap dan membuat jarak pandang serta kondisi langit di sejumlah wilayah itu menjadi kurang baik. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, terutama dalam kondisi cuaca yang berpotensi mendukung meluasnya kebakaran, ya. Updatean dari rri.co.id, ya. Kalau kita lihat memang seperti itu, pendengar. Sekarang saya tidak pernah dapat lihat langit lebih ke awan ya, warna putih semua, yang biru-birunya udah tidak terlihat. Terus kalau lihat status-statusnya orang, mereka lagi merindukan hujan. Dan itu dia, semoga ya apapun yang terjadi Gorontalo ini semua membawa berkah gitu ya. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kenal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Yura Yunita, Merakit.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tulus Nala pendengar sudah menemani kita di siang hari ini pukul 11.54 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami, Persatu RRI Gorontalo. Kami ajak Anda untuk update informasi bersama Pro3R Jakarta di Dinamika Olahraga, tetap di Persatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2016-2017 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Yang merekor caps terbanyak legenda Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris mengutih kebuntuan setelah back sayap Ceko, Vladimir Koval, salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum, setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok dan dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Shalek Gatong Sukel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin. Dan tercatat Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Setelah itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke Tanah Afrika, Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

International Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6. Sebelum Dominor tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecewaan.

0: Jengkaritnya, usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here, you know.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.

0: turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Final. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilia Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua spot yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan di kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat
2: trofi. Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Dia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Sejorman, Santiago Grimaldi, kemudian Pablo Gabriel, dan Agusti Bos. Dia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkariang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pebalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan tonton kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Tad Binder, Massimo Pelles, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Teda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkariang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan atau ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain centang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12:24 tepat di depan panggung utama ini panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap tidak hanya di garis finish nanti namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

olahraga dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar, untuk Anda masih terus bersama kami Pro Satu RRI Gorontalo yang dengarkan kami di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital. Maksimalkan siang bersama RRI. Ada informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana pendengar telur dan udang ini sering sekali ya kita anggap sebagai makanan yang bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, padahal kadar kolesterol ini juga dipengaruhi oleh pola makan, aktivitas fisik, faktor genetik, dan juga kondisi kesehatan. Nah, telur ini memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuning.

Dan masyarakat perlu lebih memperhatikan jenis lemak yang terkandung dalam makanan, di mana asupan lemak jenuh, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor genetik juga ini bisa mempengaruhi kadar kolesterol darah ya. Lemak jenuh itu umumnya terdapat dalam potongan daging berlemak, mentega, produk susu tinggi lemak. Konsumsi lemak jenuh juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Sementara itu lemak tak jenuh terdapat dalam minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan berlemak juga ini menjadi salah satu sumber lemak tak jenuh dalam makanan. Updatean informasi dari rri.co.id. Dan sebentar juga pendengar, jam 1 ya, Anda akan ditemani dengan program Hulun Dali Puu bersama Pak Kuni. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal inspirasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa.

0: pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Agar saat anyang-anyangan ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo. Rasa membantu, tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya to hiang abutia. Syukur wa ude bobotan duon to mala ode hadrat tilio eya. Tio eya ta longo himai oduda talo nikmati ode olan to mo amilala. Nikmati ulahiri miambo ubatini. Salawati wa salamu bobotan duon to mao ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pertama, oh, ode ongongala alio, mongo sahabat inio, wolo tonulata lo dudua hihilinga lio, duando tima-tima manga sare atilio. Mengudah mongo dato, syukuru itu donggolo oto duo umuru usukuru hiang donggolo oto duo, insyaallah itu amiatia de boi sehatia. Hikuatiah hi orjikia todulah hebutia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin wojo ya tidak apa seorang kamera uti biar monta penampakan tiap apa jo jo wojo mongotlah mongotan to debo pei poela lio mau donggolan tolan tongo polo dulah heodie. Jo dulah hubo ngio-ngio to, dulah hubo tingga-tingga, dulah hubo pala inga, dulah hubo pala inga lo, membi dua de mo pobu, membi dua de dunga lo penyaki, mo data tadi lah mo tapu talu heberesi, jo, membi dua mada data uilo popo bu to lanto, jo, dua ilelo di pemaham mabu-mabu, jo, umala popo titulu, tidio tit, tidio pejuwa nuti ti adupoto, jo. Detieli jo nawi do baito mamota ta buti o ilo popo buju mangonta ta mangodla bo hilelio de orang tu saling mengingatkan buti awat ya de bolo dungo angku de bo maulo pilopo otalio totihi ma pilopo otalio totihi ju i bile ma bangku be pilopo otalio ma buti ya i jata to di balakam ta imbitom ta kira-kiraan boleh ya pokoknya to balakal ti baito. Ita lilo juk mai. Au tibel pilo po otale malato tihi. Tan botu tuluh te wala beitu sa pilo po. Yo, pilo po otale tan botu tuluh ti wamu. Yo. Dawe do. Na tiba ti jumo ngodla mangota to musi itu tata puju isi-isi alilo maju membi do ode mangota ni beti mo amila lambla beti amia te tatanding ya ulo tatanding ya lo u engengeso beti a pampambola ulinga itu tatanding ya lo melembedu tatanding ya lo lo nenga ilang gangio yo. Tanding ya lo tak goroba. Pokoknya lo tak tanding ya lo mah betia. Karena mimpi itu juga ada omong ngoto. Jo. Wau tadi itu. Dilah. Didu lo ya. Dilah hipo otak pula. Hipo otak pula talu heberesi. Uma lo hehe ngu ali. Jupa hilelio umo pola puru. Wau umo depita beti. Debo umo boyu. Sabu wolo ju. Beti oto upo depita lio. Bo ilangi. Oto upo depita lio. Ngo ilangi. I musim masa sabari apa. Utamakan upo tubua u ilumolo. Ya. Eleponu di pemak molihu. Ya. Di pemak molihu. Lipo beti ilangkan alo singa alo singa. Oh. Jo. Itu. Karena itu harus banyak minum air beti to full hang odi ya full hangu maksudnya. Ndobe itu jo wow mak ilo tanggula mai lo BMKG boleh ma pilot dulu hupalio boleh gubernur dia ubat dia didi pertengahan November tunggu lo mula pertengahan Desember. Bawa perasa jadi lantong alio otutuk di nabo itu perakiran nabo dulu lo itu mau amila ma mo potalu lo dua ode olio ta kawasa tio eya ta mo limo monta melama hetutu itu ma potalu lo dua potala de ma moto dua rahmati umatu hutalia medidi pei aminia utinana jo amin ya rabbal alamin. Deju mengodla mengotato utamanya Allah beti membidu ada mengoto tak ukeke ingo
Tau keke ingat bertijut ha. Yo, tau keke ingat bertijut ha. Pada hawa. Ti dia bolo tonulal ma uilu moli mongolio kan nonggom patut belah edi tiali ju. Nah, tau ke ingon ngotalo tali de botitien mali wahea uito. Wahea tingolio motali beto to. To ungot dalala beito. Jo. Ma uito bejo. Mulot na mga hime informasi beti ta ulu uilo pobu to tonu eh. Jo, dia berikan dulu informasi totonu dia di atas luhut, tapi memberikan informasi to alamnya tiad dia lu talu to alamnya tiad itu tau tonu kan di atas luati atau jo di atas luati wanu tau ton. Makanya bermedia beti mesti jelas to alamnya tiad to desa odia kecamatan odia. Ya, tanggulo desa jumo data ututu wawa. Makanya diikuti dengan kecamatan. Indo beido mesti jelas. Apalagi bila emak napa kebakaran wolo kebakaran wolo ti. Bila kebakaran wolo ti kebakaran kumis. Nah, itu. Tapi jelaskan, sebutkan desa itu. Jo, supaya mau patah atau tahu jahilololo bermedia utinana eh. Jo, boleh maaf wolo olo. Ya. Nak tuju mau lu ilu masuk beti ye, ya di polu wolo wolo ti maju to, to TikTok mangobantah, anggo dah masuk sak nafas behel mo untuk pok komentar juga dia masuk sak nafas di polu pembaca ju, di polu pembaca, wolo maaf wolo, yo. Nah uti beti ipa hilai lio de orang tuju usi siali mulai tak uti mau mali pembuka luati a beti uti full heng beti polo hengu jo walau kuni tanggulam pe polo hengu tanggulamu full heng walau ma polo on ma polo didi mana polo didi full bad. Ini mau ditahu full hang mah full bad. Ndewo dadong ko hello hulo. Jo Allah maaf bolo ju bolo bolo. Wati ada TikTok bolo ah. Yang punya nama Nurdin 76. Assalamualaikum bakuni jo waalaikumsalam. Yang punya lanjut, yang punya nama Farida Asim. Jo, odo olo malam itu assalamualaikum. Ya, salam jumpa kembali Pak Kuni dari Tomoyon. Oh, Tomohon, Tomohon dingin. Selamat siang Pak Kuni. Wah, ya maklum Tomohon. Tomohon itu, aduh, padahal di atas itu Kang. Penai naik ke sana sampai Tomohon kan nanya terus. Mar dingin deh Kang. Senang gua biar di Tomohon le biar panas. RDP anginnya berdingin-dingin le Kang. Itu melembab-lembab le. Gong ya kalau tinggal di sana jadi budok. Dingin-dingin dia panasnya ndak terlalu. Nak rupa Gorontalo le panas le panas pikiring le. Dia jo pagi tele kuat so itang le begini gara-gara panas no. Tinggal mabo. Mabok odelo laku, eh? Mabok odelo tak asli liyo. Nyana ko, emak kasih dang Tante Farida, ada di Tomohong leko a. Nanti baku dapat jone. Ya, walau mabok walau ti. Yang punya nama Kisman Jo. Assalamualaikum, baku ni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Nurdin 76. Tolite pakun. Oh, Tolite. Tolite memang rawan lo banjir sekarang pakuni taluhu madidu. Tolutula lo betul main do tolutula. Oh, benar ya malu hengu ya. Beti poli awasi juan lo dengan melo didi. Beti Tolite. Karena Tolite beti istilah dia ju. Istilah. Ualolo iya itu. Ualolo iya. Beli lo totak uai itu botalong ini melolo ini banjir juto lite ualolo iya ualolo iya di itu banjir juto lite
bat beta mau ngilme lolo ini walau lo iya poli wito ya walau ma oh mama didok tanu masa olo angku ada aku ala wasar sana dia bilai wito tahe umbal lo banjir di dua talu. Ya, terima kasih walau odu ala apa oda tak beti informasi po ota beti jo. Ya. Walau tima yang punya nama kakek Upik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau lo pertama itu 2 O. Walau 2 O itu. Walolo malido walolo walolo habari bagaimana kabar wanu walolo habari berarti sedih kabar ya mobaba mobanan 2 oh mobaban 2 itu ya motaya detalu pakunia ya beto musim mutantaya de mana ati karena sama-sama ati menderita jamu taputa luhuju nah itu baitom nya itu i aliho ngamila ati karena butia taluhe buti wu palaluda aju palaluda butia taluhu nabo utang gula lio air bersih itu tapi tetap jutubu walau buti taluhu tetap tubu walau po patuola tutu gitu lo jo nya ya bolo dola po data dari kakek Upik umade i amin ya robbal alamin wantia bolo de Facebook yang punya nama Hasanuddin Habi jo pakai cek assalamualaikum kuni jo waalaikumsalam polo hengu odi boti kuni ta sesehat itu ase Watia Allah de boma mo dudu a mo dungo hekalu bebelikuni. Mo dungo hekalu bebelikuni manton butiung-butio. Toruangan wakasek kurikulum. Matia wali ibu wakasek, ibu Purwati dan staf kurikulum. Eko ibu Purwati bagaimana kabar? Yo. Baik-baik bersama staf kurikulum. Ya. Istirahat dulu kau pola melopo. Poti tame-tame lopo. Ya. Ya upeng apa Po ototama mulang gula melamelo Ya. Poti tame-tame lopo buai. Apa tetame labo tidak poli ha? Nanti gak namiat ya. KOP itu. Ya, luar biasa. Yo, karena itu empat sehat lima sempurna itu kopi itu. Jo, boleh maaf boleh tim. Jo, boleh odu olapa onata. Odeli Pak Hasanuddin Habi bersama stafnya Ibu Wakasek, Ibu Purwati bersama staf kurikulum. Ya. Masuk sama kurikulum bahasa Gorontalo. Lanjut yang punya nama Mursi Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, bo tingkat-tingkat dulu huju. Wow, bo uti melilingga, bo lingga dulu. To Kalimantan Barat, debilai uti. Di mana to Kalimantan pa? Uti tingkat-tingkat dulu. Jo, dapat itu berarti semua buah kasana ini ame. Jo, dapat itu dapat tapi menurut Olipa, anu di Bogor mah dia hudi dia. Ah sudah Jo Bogor, memang kota hujan. Jo, dapat itu. Lanjut yang punya nama Haris Patan. Jo, Pak Guru. Odo Oloma, lola minta salamu latia Oloma layamin. Mau warna abu-abu hulungo kuni. Jo, di dua huente itu lo. Uti-uti jatan buah abu-abu lopolo uti-uti jo. Jo, uti-uti. Wanu tio hengo hibo-obo-ola. Jo, hilembo-lembo-a. Hibo-obo-ola, wau hilembo-lembo-a. Jo,
kita nu hengo. Nabo uti cuma tak boleh tak boleh tu. Ya, nabo bo walau tiba polo. Ya, ini botaon. Wanu tinggal bo. Indo, kanu bo bo berbeda monda itu jo wanu hengo. Hibo bo la wau hi lembo lembo a. Nabo uti di lah to. Ya, lanjut. Yang punya nama Dewi Dewi Dewi Murni langsung. Assalamualaikum, bakunijo alaikumussalam. To olamiatia, ya. To olamiatia, donggo mo donggo mohu mohu mohudu mohudu poto mohu itu ya. Donggo mohu duboto lotimur jo jo jo belum apolo belum peturus ini ya wau donggo mau wau donggo mau bu olo deh to bongo lamiatia hetu mula to pinggir pantai ma lohengu dunio lonto desa Lobuto. Oh, kecamatan Biluhu jo desa Lobuto kecamatan Biluhu. Dia bola buti jumau bongo to bihu pante ju njo malo he he ngudungio de leuti ambola buti to bihu pante ah kan bo komen biru wa asakan mamal mun amin de de to hadilai kan molombungayo te to molombungayo kan ngayo itu kan panas njo dia uito apalagi apalagi buti pelele me dongko dongko mau bu olo di de to itu tato tu dulu aja pas sabar ya poto dabu dabu dabu mak di rumah ada rumah lita ulol mau tu dabu dabu nah yo bolo dua lapo data yang punya nama Dewi Dewi nya tapi tu sisiali karena dongko dupo tau di apalagi tu tobihu tobihu dah tau di mandi do alangkaya ululia lo bomaseni hati hati yo ma walau tiba rispatan kuni kira-kira walau hulon dalo lo lo berkunjung lo no na oma lo na oma jo tinggal lo hati apa li bagi itu tinggal lo mengotak tu walau nanti tali botu tuang sama aja boleh poli abdi amin mau amin lah bangang lo beti malam-lam tak wadina gue ya, boleh dalam mah baca-baca bahasa lo hulon dalo, tetap boleh pahintu alimi, nanawa, ya, tutu lo mah ini dalam bangga ngoloi, boleh boleh baca beti lo hulon dalo naku ay, ya, soalnya tahu keke ingo, peunggu ulialah hasil perjalanan lima ngolio, oh, ya, berkunjung ke lono nao ode lono nao ode berkunjung. Makanya kalau dia harus kalimat panjang karena itu wanu karena di bahasa fulon talo betiju tinggal lain ya karena menurut kata itu menurut konteks kalimat ya seperti alihu alihu itu segera secepatnya ada juga alihu supaya. Ya, yeah, menurut konteks ini, konteks kalimat. Ya, walau maaf, walau poli ini. Lanjut. Oh, pindwala betu peunggulialah hasil perjalanan di Mongolia. Gagak itu. Nuhati atau perjalanan itu, ten-ten-tengo hati apa harus tamu unggulian. Ten-ten-tengo. Jo, dia lu olah wadil hati aku itu. Dia lu olah wadil hati aku itu. Dia lu olah ya, walau maaf, walau. Lanjut. Lanjut. Pak Mursid Said. Toduolo molamelo. Jo. Toduolo molamelo Pak Kuni. Bo boluti. Wila, bo. Ilalango. Wilalango ikan Jawa. Bo ampajari. To dibalaka. Mahale upanula. Dabu-dabu. To lohulontalo. Oh jojo. Wih ampajari itu ente kira. Ampajari ini abah. Nenawa setengah mati pun ahwala kalau saya empat jari begitu. Dah buat mau dong gaya latih ya. Dia bomek.
pada tapo tau. Jojo. Ambak ente dah dengar lo uhi lalango. Jo. Kan Jawa lagi, Pak. Mula melo. Ulo mabuolo. Mula melo. Monga mula melo. Modidiki. Wawoluo uwe wolio mao. Bolo maapu. Lebih baik saya sebut meluango. Momotao. Momonia. Ini orang menganggap bahwa ini kasar. Menurut zamannya. Ndo bedo. Bahasa itu menurut zamannya. Ndo bedo. Wanu ma dutu masanti ya. Tau ma didu buti pahamu bedo walio ma momota. Nda bedo bedo. Zaman ini bedo judong ke kata itu. Ndo. Zaman ini itu dong ke kata itu. Nah itu, wadelok buti sama Satya, mola melo kan he oli patalo tahu sudah berpikir pada momonga. Kan oli patalo tahu boleh mola melo buti. Ya khawatir buti umun datang kemari, ma baseka. Adi dumonga umama, ma baseka. Ya, tinggal jadah sama Allah betiju. Kalau kita tidak pertahankan, menurut zamannya berlapis-lapis zaman ini, Pak. Melamelo kan hai batal tau pemahai polang kula. Iyo dito ono beti uti. Nya. Bahkan ini dunga melo hati ya. Poti huwe lipo oti. Wey. Me poluang opo. Itu. Tapi kalau Tuhan mau pakai sekarang. Ih Allah. Mengganga ini. Iya. Nunggu ilo dunga melo hati itu kata. Oh tiba pula hati ya. Tuhan mulang gula itu tiali jo. Karena masih begitu keadaannya, saya pikir, itu menurut zamannya. Bolo lanjut. Yang punya nama, yang berpancing kuat. Yang punya nama, Soeharto Nio Devakuni. Wih, kata. Yo, di Jakarta, Pak. Yo, tata luar ulat tiap mula lami. Bibi lo pun dia mau untung. Ada benar di Jakarta, boleh mau untung. Yo, itu lanjut. Yo, sama Allah, ti. Pakuni ulan ti alu lah itu. Pakuni wanu polo dulah odie dahala beti. Dahala beti tiba kuni ma mau ganti tanggulo ma muali ti paita atau ti kaita. Karena mau bantu dulah ti kaita jo daripada ti paita. Ti paita itu botol tu dulu kubur apa? Hah? Jo. Enjoy, tinggal tika ita daripada tipa ita, karena kalau marah kalau maji Allah yang dikubur itu tahu kaya ngoto tahu jauh tahu kaya ngoto, yo, itu betul kisah Leo Latiau itu betul, mantan wali kota Tarakan, tipa boleh maabut dia nulu, boleh dungondohu atau metuhulon dalat. Atau keluarga di Pak Udin Hiang Gio. Ya. Untuk itu. Bola. Tuan lupa di Pak Kuni. Mau itu mau di. Pantas tanggulala di Pak Ita. Langsung saya alihkan pengertian Pak. Abung ujuh. Pendek tanggulala tahu di Pak Kuni. Mau itu mau. Otala dia Pak Ita itu Pak. Botol tuduloh kubur. Ujak itu uti Pak Jojo. Wajah mula dia oleh muti daya uti. Jauh itu Pak Tujuh. Awal ma'abu Allah. Nggak ditopoli. Nyan bolo tentang ulati Pak Ita. Tentang ulati Pak Ita. Mada kubur. Tidak usah marah. Apalagi mah mau bunga toh. Karena memang itu. Pak itu papa. Ita itu hitam. Ya. Awal ma'abu Allah poli ini. Lanjut. Yang punya nama Nawir Lihawa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Uya. Lanti alu ulai toh. Episapi ekowei, tak epi kowei. Halo noni, halo juga. Mantun buti wepu aja lanti alu ulai to. Pola melo pemai uluti wolami buai koni. Ba nari itu, ya wido. Pola melo pemai wolami atia, ya. Wolami itu boleh, tapi seumuran ke bawah. Wan wolo tahihuhulangateto, wolami ya tia. Ya.
Ngido, bo odelo kata ami wau amiatia. Nda itu kan? Nda itu. Ami itu seumuran ke bawah, amiatia itu ta mutata lua lo ta ungkapannya, pengungkapannya itu. Bolo ma abu boli ini. Njo, mamo sili tolo kata ganti orang utian madi. Kata ganti orang pertama tunggal, orang pertama jama dan lain-lain sebagainya. Ente lanjut boleh? Lanjut. Yo, yang punya nama Aston Latif. Ya. Assalamualaikum Pak Guni. Waalaikumsalam. Taolam yatia donggo mo mohudupoto mo mohu dupoto. Mohu spasi dupoto, ya. Mohu dupoto itu kan orang dah bilang mohu. Mohu, jo untuk itu. Lanjut untuk bulang ulu dong kalau taruh. Lanjut, matun butir baca latihan aku eh. Maimal manti oh. Yang punya nama Musdal di Pasiti. Kau, jo. Kuni. Jo, pengilu po kopi, majam lo kopi wito kuni. Tiba awatia mata talua wolo kopi wau sanggala mo patu. Jangan kaselalu orang polia, jangan kaselalu orang ah. Mo tapu dosa. jangan populalo to tawa tutur ma mo tapu dosa. Jo, apalagi mah polele me aja alamita tutur ma. Ya, maka berdosalah orang kasih lalu sama saya. Perasaan madi. Perasaan madi. Ampun maaf wala jo. Wala maaf wala. Yang punya nama Mursid Said. Data istilah lo hulontalo lo bahasa mo koloti. Mo nga momenia molamelo. Ya, banyak. Indo, tapi kalau torang mau bahasa sekarang, walio Makassar. Itu baik itu. Hiambola dulu menanyakan taboti wan olanto tamas. Taboti hilai. Taboti hialumu. Itu. Sebenarnya bukan kata itu, Pak. Menanyakan anak taboti wala umu. Bukan. Bukan itu kata yang. Ya. Tapi mau buli lo jutang kulo melawati. Mau buli lo. Ya. Dan tingkat dia tata luar boleh intuah. Amala baik itu. Taboti hialumu. Itu sekarang toh, tapi yang aslinya bukan itu. Indo bido, taboti wala umu. Indo bido, itu masatia. Tapi yang aslinya bukan itu. Yo, mau buli lo, mau buat dada, nanggulamai. Karena ada kaitannya dengan tilalua. Boleh maaf wolo. Ya, lanjut. yang punya nama Haris Patan. Coba guru. Kuni. Pesu karya pemai. Oli ka ita botia dulau kai. Ada apa dengar ente kai? Kai pesu kali liolem kai. Kai tanyanya. Ya. Nggo nao mati apa itu. Nggo tiang olam dayango. Anto mau ngobang olamnya kan dayang ali yo. Anto mau ngobang olamai. Walio mopopo a. Pulau huta. Uti, ndak beda. Allah maaf pulau boleh. Jo, oh nenoa. Tarik nafas dulu naku. Hempok baca basok dulu. Tahu uti atau tidak mai? Jo, ma walau uti yang punya nama Nurdin di TikTok, yang punya nama Nurdin 76. Bo alhamdulillah debo ma hemok ma. Ma spasi hemo otapu. Ya. Ma spasi hemo otapu bantuan Pak Kunjo alhamdulillah. Ya itu baito. Ma baito spasi bolo ma bolo sama dengan ma toduolo. Ma spasi toduo. Wo itu duluo o. Ma olo duluo a. Ma toduolo. Itu. Ya orang mah biasa karena sudah berbicara biasa matoduol. Ya yang semuanya pun katanya matoduol. Ya indo abolo ma polo poli ini.
Ya dila olo umai mo titi guru, dila olo umai mo titi masauru, nak botonu ilo-ilo guru tuwa to umai pasukuru. Lanjut, Sutrisno Sumoyong, dungito palsu. Ya, alhamdulillah watiar masih diberi kenikmatan dungito palsu. Itu jak apa tujuh? Ya, itu jak apa tujuh? Ya, latihan dong kalau tap lo to dua umur haya-haya menikmati dungita palsu. Itu jak apa tujuh? Ya, lanjut. Halim Hamid, Pak Halim tilong kabila jo. Talo tindayango to padang ente seh.

Iya, yaitu harus dilengkapi supaya anak cucu kita menerima itu. Ya, itu kan oleh Polo Lima itu kan nali odi kan jahatan nih itu. Coba itu, ya, bolo maaf bolo bolo. Dila mutiti guru, dila Allah mai mutiti masahuru, dah boton ilah ilah guru tua tu mai pesukuru, gitu loh. Eh lanjut, yang punya nama Elis Ngabito. Assalamualaikum, Pak Kunijo, Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama masih Elis Ngabito. Walo, di situ dua. Oh, bahkan tiga pun boleh. Walolo, malah gitu ya. Untuk walolo. Walolo habari Pak Kunito polo mahale. Polo mahale. Unganga. Unganga amila. Spasi. Spasi nganga amila. Ya, wido-wido. Spasi nganga amila. Cara tulisnya, polo maaf walo. Wido-wido. Ya, buat ya di polo pok baca juga ortografi. Ya, engkau mohimbide oleh prop Suleman Bouti. Engkau mohimbidu. Dong kamu tambahin video di tomola karena ortografi itu dari Pak Prof Suleman Bouti bolo mabo cara tulis maksudnya mido bolo mabo lanjut anti pusing jo. Assalamualaikum Pak Kunijo, Waalaikumsalam. Yang punya nama Isko tita poolo tangguli Pak tipakuni napa ada tertulis di bawah tiba tiba tadi tetap di bawah. Alah, masa Allah enggak hindu Allah. Tulah-tulah dia tiba kuning enggak hindu Allah. Marosa. Lah. Walau bukti, Ya, kan. lanjut. Oh, lah, tiba malopo yohun anak, Jo, maloto ango. Yang punya nama Enyas. Itu ya. Siapa pakun? Siapa? Ya, lanjut. Siap-siap apa? Lanjut, Mama Kifli. Assalamualaikum, Pak Kunijo, Waalaikumsalam. Dia buat tilung puta patulululahu tahal mahera. Sama, Mama Kifli. Tiamai olo. Dia buat mahal mahera, Pak. Lalami nga buat tata lua olo hati, ya. Nah, buat bibilah buat dia montong hal mahera, Mama Kifli. Dima pilih lemetah hal mahera jumpatu. Bos sama. Sama lo utuh belum talo. Jo. Maaf walo. Ya. Lanjut. Olo TV Jaiwan. Acara apa ini Pak? Pak. Boleh minta lagi? Minta apa? Acara. Ini tak tulis-tulis. Jo. Acara ulun talipu RRI Gorontalo gitu loh di Pro 1 gitu loh lengkap ada 3 saya lari di 3 di media di Facebook dengan di TikTok ya RRI Gorontalo gitu loh lanjut lagi minta lagu jangan minta putar lagu ya gitu loh kalau mau request lagu setelah acara ini penyampaian berita daerah. Setelah penyampaian berita daerah, di situ ada request lagu. Ya, minta lagu. Ya, walau maaf walau. Lanjut, yang punya nama Bapak Rehan, Pak Kuni Wololo. Habari, semuanya Wolo Teto Oduluo. Wolo Buluo Oteto. Wololo Wawololo. Ya, bo. Ya alhamdulillah sehat Bapak Rehan. Yang punya nama user berkunjung artinya lo tahu deo. Ya, lo tahu deo. Kalau lo tahu deo tipa lo nao ode isimu karena menuju de isimu bo lo tahu deo de kampung Jawa hanya nyinggah. Singgah kan bolo tahu deo kan bolo singgah ami itu lo nak ada isimu dong kalau tahu deo deli itu tahu deo itu bolo singgah mau toh umak lo hidup ah ya bolo mampu lo lanjut dong ngomong himal pendapat lo tahu eh waktu dua lo lanjut yang punya nama

pinjaiwan, pakuni ini tidak tahu, tidak tahu walo maksud. Yo, lanjut. Wanu bahasa tauwewo jamonga de'e oh ha ini. Monga yo de'e de'wa umonga. Ndo beto. Monga i mo ai jawol itu. Monga yo de'e. Lihat itu kata-kata awal, Pak. Kata awal. Mana yang disebut? Monga yo de'e yang dipanggil makan karena kata awal monga. Monga yo de'e itu kan kata awal monga. Berarti mengajak makan. De'e wa umonga. Berarti kata de'e. O'o wa umonga. Berarti kata o'o yang duluan. Mau. Ya. Dilihat dari kata awal, Pak. Belum maaf wolo. Lanjut. Yang punya nama Hamid Abdul. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Baim. Assalamualaikum. Pak Kuni salam. Londo bolse. Jo. Waalaikumsalam bolse. Jo. Nongkong patut belah to bolsel. Ya. Lanjut lagi itu waloti Ismail Mola Mahurion Papa Itakuni jadi paya itu maksudnya maksud yo walau maaf walau ma waloti Refarason mo tumboto kira-kira beti polo dulahe ma tumboto cumanya jau tumboto tumomboto ya polo maafu itu tumomboto tumboto tapi itu kalau dilihat dari pengubahan kata itu tidak masuk karena pengubahan kata itu towolo tolo lima lolota limolota itu kalau pengubahan kata tapi kalau yang begini mungkinkah ya itu tawolo ya tumomboto bolo kira-kira tumomboto kira-kira buti polo dulah ya dongko polo dulah tiaju lo dadel war dulah utiju lo dupoto. Lanjut yang punya nama Mama Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni bomo habari didi wau wanu omoluamai wallahu a'lam bisawab tinggal de'e ya tututam tota dabo itu mo amilan mo potalu lo dua ode takawasa potala debo ma moto dua rahmati umat hutalime didi amin jabaido. Yang kalau yang di Facebook yang punya nama Lian Tahir. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam dari Lamahu Kecamatan Bilato Hadir. Nah, itu lengkap. Karena kata Lamahu to alamiat yang malu to bulang selatan wolo desa Lamahu. Nah itu harus disertai dengan kecamatan. Jo, wolo odu ola po data. Mahetambe-tambe tolo odiwan he tanggulal mengudlahu tembe tolo watia Jo, yang punya nama Pence. Jo, Kota Raja bergabung. Oh, Kota Raja. Jo. Yang punya nama Yudin Mont. Jo, Pak Haji. Aku ni Jo. Jo. Polo dulah hendak aku ni. Wah, dia betul-betul je. Nah, betul. Sampai yang berkirim itu.

lu lagi ipo lu lah itu berkembang dia tuh bunga mawar kini hanya pohonnya yang kering ipo lu lah itu punya mulai mengu lanjut yang punya nama Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Dilema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wallah tanpa kesana O1 di wallah itu tanpa O1 lagi situ. Wallah habari lo pulang dalo. To Papua madelo. Ma odelo. Ma odelo ma modehu. Ma modehu. Ma spasi modehu. Ma duo domo. Ih. Iya, utima tu Papua mah dua-dua meng. Tiap-tiap polong. Ya, tu Papua mah dua-dua mah empat orang. Ya, seorang kamar di sini, untuk di meo dia main anak, Lanjut. Yang punya nama Nasib. Nasib apa ini? Umar ulu itu mah baca ulu itu naku, Umar luar di Pakuni, jo. Wallahu alam bisawab tingkat da'e ya tutu tamatata dabo. Walau BMKG umat pilot dulu hupali wali gubernur demola pertengahan November. Walau itu perakiraan itu. Nabok itu wajib oleh orang tujuh mau potah dulu dua oleh tak kawasa potah lah di umat mutu dua rahmati umat hutali medidi. Gitu aja. Lanjut yang punya nama Rukia Pelandata. Assalamualaikum Pak Kuning. Waalaikumsalam. Pohileh Pohileda. Pohileda, Pohileala. Pohileala dua itu ya. Pohileala dua tiba kuni sesehat itu rusi. Hepo dungo helo bahasa loh londalo. Insya Allah ju amin. Ya. Lanjut. Yang punya nama Al-Al-Al. Salam olamia tia warga loh. Hulondalo. Tonia Sumatera Utara. Itu boleh po. Dimana nias lagi pak. Dia boleh di. Salamu. Lamiatia, ya. Salamu lamiatia, jauh olamiatia, belum maaf. Nah, jangan ditulis menurut bunyi. Olamiati selamanya a terakhir toh harus ada y. Nah itu, karena bahasa Gorontalo ada konsonan antara pak. Wau, itu kan. Banyak orang menulis w a u, bacaannya wau. Konsonan antara W. Itu kan? Itu. Jadi tulisannya W-A-W-U. Bukan W-A-U. Belum maaf walau. Itu. Oh, mam tak pemilih. Tapi itu ortografi, Pak. Oh, lebih gagah. Tidak ada. Ah, buat dong kemah atau kendari. Sauti Prof. Suleman Butik. Butik kalau tidak salah. Lanjut. Iya. Tok olamiyatia al-al-al jo tok olamiyatia jebleh boy to yang tadi itu dari Sumatera Pak Nias nya tunggu mau pasir de Sumatera Mak de Nias beto mak mengaila to bulalo mak to mak beto lanjut tok olamiyatia ma polo didi kuni ibuti to Nias Sumatera Utara bolo ohui wau dulahu bolo hui wau dulahu didi teya teya karena anda berbicara di lokasi anda mah teya wanu teya berarti menuju ke saya ya ndo bae ndo bolo ma bolo ne ndo beti ma tunias de ble polo tun golo ma di pa insyaallah ulan to lo jek mam deh meju di di lo ti wolo lo sape ini bu baca apa ini nama unana dia buti masuk sapok baca buti ghost boosters pituhui lu monggu walo maksud dia tujuh hari baru muncul gitulah bedo tujuh hari dia baru muncul itu maksud dia jo mawalo tim yang sampai ini galeri hadiah bunga mawar pak. Oh iya terima kasih. Ibu maju dulu aku tuh. Itu yang punya nama di Supriyadi Daud. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Irwan Salatif Matono Unana.
Oh iya, walung peturusi. Ya, assalamualaikum Pak Kuni. Olamiyatia bohu al-o. Olatia bohu alimo ti malo sampe pulau gagalio. Wih, din, japa itu sih. bohu alimo, hiasan tangan ini apa? Lanjut, lian tahir. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Olika ita buti uruti. Olika ita botie ulahu maulah itu siapa itu? Oh iya, bapak lupa begini pak. Yang punya nama Supriyadi Daud. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Bentul Biru. Imo elak umulolo. Jo. Cimaton baca lati. Assalamualaikum Pak Kuni. Ti Ibu Haja Risna Husainito malah pensiun. Jo. Ada apa dengar ini dia ini tahu? Bos tahu, Allah Jo. Walau maaf, Allah Jo, buat ibu mayo pulih tuju, aku tuju. Dia opo basa, dila opo baca lawati. Dila opo baca lawati, yang mau ami komentar, buat ima atau TikTok, walau puhiliala maaf pulih. Ada mengodata, mengodlah. Walau maafkan lahir dan batin Jo. Ente entali mengodlah, mengodata, dan bopo dia mati, dan kata, yang abad yang salah, dan mengantai, yang abad nama itu, rumah aku, tak umay, memutu, maka aku, tolok, memutu, bulu, ente, bodi, tak buat, yang hidup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Selama ini, batas waktu penyelesaian perizinan itu belum diatur, sehingga terjadi akuntabilitas tata kelola yang tanda petik dari segi waktu merugikan publik.
2: Kalau untuk saat ini kami masih melayani yang permintaan lokal, sebab hasil kita masih sedikit, belum untuk mencukupi sampai permintaan keluar.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Kita awali dengan informasi pertama, kemarau panjang yang melanda Provinsi Gorontalo membuat para petani menunggu datangnya hujan untuk memulai musim tanam. Berikut laporan Desyri Ansa Mahmud.
1: Di tengah kemarau panjang, para petani di Provinsi Gorontalo masih menanti turunnya hujan untuk memulai musim tanam. Penantian itu bukan tanpa kecemasan, sebab sebagian petani membaca tanda-tanda alam yang menunjukkan hujan bisa datang lebih lambat dari perkiraan. Salah satu petani Gorontalo, Hamsa Ninche, mengatakan petani siap mengikuti arahan penyuluh pertanian lapangan di wilayah kerja masing-masing. Hamsa menjelaskan petani tidak bermaksud menyampaikan pernyataan yang bertentangan dengan perkiraan resmi, melainkan hanya membaca fenomena alam yang menurutnya perkiraan cuaca kerap bergeser. Dengan pengamatan tersebut, petani memperkirakan hujan baru turun pada Januari hingga Februari, sehingga perlu ekstra hati-hati agar tidak mengalami gagal panen.
2: Kami hanya membaca fenomena alam, biasanya perkiraan cuaca ini kan selalu bergeser. Yang El Nino tadinya diperkirakan di 2025, terjadinya nanti di 2026. Kemudian fenomena atau siklus yang terjadi misalnya di tahun 76-77 dengan siklus 50 tahun kemudian, ini kami bisa memprediksi, petani itu prediksi bahwa puncaknya hujan itu mungkin nanti Januari sampai Februari. Ini kami juga perlu ekstra hati-hati. Jangan sampai kita akan mengalami gagal panen.
1: Hamsa berharap ada kolaborasi antara ilmuwan dan petani yang sama-sama mempelajari fenomena alam, karena kemarau yang hanya 3 hingga 4 bulan dinilai tidak sebanding dengan tingginya curah hujan 2 tahun terakhir. Ia memperkirakan tanaman yang membutuhkan banyak air baru aman ditanam pada akhir Desember atau awal Januari. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Gorontalo Satria Topan Primadi mengatakan, secara umum Provinsi Gorontalo saat ini masih berada dalam musim kemarau. Satria menjelaskan BMKG Pusat telah merilis perkembangan prediksi musim hujan di Indonesia yang kemudian diteruskan di Gorontalo bersama sejumlah pemangku kepentingan. Ia menyebutkan prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Gorontalo juga telah disampaikan kepada Gubernur Gorontalo. Musim hujan di Gorontalo diperkirakan dimulai pada pertengahan November hingga pertengahan Desember, diawali dari wilayah utara dan barat, kemudian berlanjut ke wilayah selatan.
3: Khususnya di Provinsi Gorontalo itu kemungkinan dia di pertengahan November sampai dengan pertengahan Desember. Dan itu dimulai dari wilayah utara dan berlanjut ke wilayah selatan Provinsi Gorontalo, yang mana nanti kemungkinan untuk musim hujannya dimulai dari wilayah barat.
1: Satria menambahkan rincian wilayah yang lebih dulu memasuki musim hujan telah dijelaskan secara detail oleh Stasiun Klimatologi Kelas 3 Gorontalo.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo membatasi waktu pengurusan izin berusaha melalui rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2023 yang telah diserahkan ke DPRD. Laporan Andi Sanga.
4: Proses pengurusan izin berusaha di Provinsi Gorontalo akan dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut telah dimasukkan dalam naskah rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang telah diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD Provinsi Gorontalo pada 5 Oktober 2026. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 yang selama ini menjadi pedoman pemerintah, batas waktu penyelesaian pengurusan perizinan berusaha belum diatur secara spesifik. Menurut Gusnar, hal itu cukup merugikan masyarakat karena mereka tidak mendapatkan kepastian waktu penyelesaian pengurusan izin usaha.
5: Selama ini, batas waktu penyelesaian perizinan itu belum diatur, sehingga terjadi akuntabilitas tata kelola yang tanda kutip dari segi waktu merugikan publik. Nah, pada Perda ini diatur ketentuannya, misalnya pasal menyangkut sektor apa yang dimintakan perizinannya, itu sudah harus dihitung dalam jangka waktu 10 hari. Nah, 10 hari ini bisa macam-macam, 10 hari belum lengkap administrasi atau 10 hari setelah lengkap administrasi. Ketika tidak keluar dalam jangka waktu 10 hari, otomatis perizinannya berlaku. Jadi proses perizinan punya batas waktu tertentu, dan bila itu tidak dipenuhi, maka izin otomatis berlaku.
4: Dengan adanya batas waktu yang jelas, pengurusan izin berusaha di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak hanya semakin mudah, tetapi juga turut menciptakan iklim usaha yang semakin baik. Ranperda tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2023 sendiri secepatnya akan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah. DPRD telah membentuk panitia khusus yang akan membahas rancangan regulasi tersebut dengan rentang waktu hingga 30 Desember 2026.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Bupati Gorontalo Sofian Puhi menggaungkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini penting untuk meningkatkan kepedulian antara sesama di tengah masyarakat. Sofian menekankan agar gerakan tersebut dapat dimulai dari jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Para ASN diharapkan dapat memastikan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya menjalani aktivitas sehari-hari tanpa terbebani persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan persoalan lainnya. Menurutnya, konsep gerakan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini berangkat dari kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu yang selalu memastikan tetangganya dapat tidur dalam keadaan nyaman dan tidak sedang menghadapi persoalan yang membutuhkan bantuan. Namun, seiring berjalannya waktu, budaya tersebut terus memudar sehingga kembali digelorakan oleh pemerintah.
6: Gerakan Nasional Peduli Tetangga ini kita harus ciptakan. Sebab apa yang paling tahu persis itu kita punya tetangga. Apakah tetangga itu pada malam ini mereka tidur dengan perut yang kenyang atau perut yang lapar? Apakah tetangga di dekat kita itu dia berpikir tentang masalah ekonominya, masalah pendidikannya dan sosial dan sebagainya? Orang tua kita dulu sebelum dia tidur itu dia pastikan 40 rumah kiri kanan muka belakang itu dalam keadaan yang nyaman. Olehnya itu, karena ini kebiasaan tradisi dulu, maka oleh pemerintah pusat itu dianggap menjadi kebiasaan nasional. Ini budaya kita, budaya nasional yang mulai pudar, dan olehnya itu gerakan nasional mulai mengembalikan budaya itu. Kalau itu terjadi, maka selesai. Tidak usah pikir dia keluar luas ke desa, pikir tetangga saya dan sudah selesai. Gerakan ini kita mulai dari ASN.
0: Sofian juga berharap Gerakan Nasional Peduli Tetangga ini nantinya dapat dilakukan oleh jajaran sosial dan PMD Kabupaten Gorontalo. Dengan meluasnya gerakan tersebut, setiap masyarakat yang mengalami kesulitan diharapkan dapat lebih cepat mendapat perhatian dan bantuan dari sesama. Pendengar forecaster Stasiun Klimatologi Gorontalo, Delas Kau menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan November 2026. Berikut laporan dari Syiransa Mahmud.
1: Masyarakat Provinsi Gorontalo diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan yang diperkirakan terjadi pada pertengahan November 2026. Imbauan ini disampaikan karena sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo telah mengalami hari tanpa hujan yang panjang bahkan tergolong ekstrim hingga lebih dari 60 hari. Forecaster Stasiun Klimatologi Gorontalo Delaskau mengatakan, masa transisi musim bukan sekadar persiapan menghadapi turunnya hujan, melainkan momentum penting meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Delas menjelaskan, kemarau panjang memicu retakan tanah yang berpotensi menyebabkan longsor apabila hujan tiba-tiba turun. Ia menambahkan masyarakat juga perlu mewaspadai risiko banjir dan pohon tumbang yang kerap terjadi di Gorontalo bahkan pernah memakan korban beberapa tahun lalu.
7: Apalagi saat ini kemarau yang panjang memicu retakan tanah yang kalau tiba-tiba turun hujan itu bisa menyebabkan longsor. Terus bisa juga pohon tumbang saat angin kencang di wilayah Gorontalo sering sekali pohon tumbang. Nah ini yang memakan korban beberapa tahun lalu. Nah ini patut diwaspadai.
1: Selain itu masyarakat diminta mewaspadai ancaman penyakit khususnya demam berdarah. Sementara para petani perlu mengantisipasi ledakan hama dan penyakit tanaman.
0: Peringat 20 SPPG di Gorontalo saat ini telah melayani masyarakat di wilayah 3T. Pelayanan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal.
8: 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah melayani masyarakat di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T di Provinsi Gorontalo. Keberadaan SPPG tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok sasaran yang berada di wilayah dengan akses layanan yang relatif terbatas. Koordinator SPPG Provinsi Gorontalo Gorontalo Julkifli Taluhumala mengatakan, operasional SPPG terus diperkuat agar pelayanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah 3T. Menurutnya, keberadaan SPPG di wilayah tersebut diharapkan mampu memastikan masyarakat, khususnya penerima manfaat, memperoleh makanan bergizi secara berkala. Julkifli mengutarakan tantangan pelayanan di wilayah 3T, salah satunya berkaitan dengan kondisi geografis dan akses transportasi yang membutuhkan pengaturan distribusi secara lebih baik. Sehingga itu koordinasi antara pengelola SPPG dengan pemerintah daerah dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan secara optimal.
9: Kan daripada SPPG 3T yang ada di Provinsi Gorontalo, untuk saat ini yang sudah terapresial itu Pak, itu ada 20 SPPG. Kemudian kemarin kami mencoba mencari SPPG yang terjangkau untuk dilakukan kegiatan peresmian secara serentak yang dilakukan di wilayah timur, termasuk di Provinsi Gorontalo. Maka kami dapat SPPG yang ada di Dulamaya, Bapak. Karena memang SPPG 3T ini, ada beberapa SPPG itu yang akses kemudian untuk dilaksanakan kegiatan pembukaan secara serentak itu agak susah. Jadi khususnya untuk Kabupaten Gorontalo itu sendiri itu ada di 8 SPPG. Kemudian untuk di Kabupaten Gorontalo Utara ada 7 SPPG. Kemudian ada di Kota Gorontalo ada 1 SPPG. Kemudian ada di Pohuwato ada 4 SPPG. Jadi total SPPG yang sudah terapresial di Provinsi Gorontalo khususnya untuk SPPG 3T itu ada sekitaran 20 SPPG.
8: Menurut Zulkifli, keberadaan SPPG di wilayah 3T juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyedia bahan pangan lokal. Pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi salah satu hal yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pelayanan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat setempat. Ia berharap sejumlah SPPG yang melayani wilayah 3T dapat terus bertambah sehingga cakupan penerimaan manfaat semakin luas. Rusdianeta melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
11: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Pembudidaya ikan nila di Gorontalo masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar lokal seiring permintaan masyarakat terhadap ikan air tawar yang tetap stabil. Pembudidaya ikan nila Tommy Suleman mengatakan hasil produksi yang diperoleh saat ini sebagian besar masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Gorontalo. Menurutnya pasar lokal masih menjadi pilihan utama karena penyerapan ikan nila relatif mudah dan memiliki konsumen yang cukup luas mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha kuliner. Tommy mengungkapkan pemasaran ikan nila dilakukan secara langsung kepada konsumen maupun melalui pedagang yang kemudian menjual kembali ikan tersebut di sejumlah pasar tradisional.
12: Kalau ikan nila saya sudah 4 tahun. Budidaya yang kami jalankan saat ini ada yang di kolam tanah dan ada juga yang di kolam beton atau bioflok. Kalau untuk saat ini kami masih melayani yang permintaan lokal sebab hasil kita masih sedikit, belum untuk mencukupi sampai permintaan keluar. Petani ikan nila di Gorontalo lumayan banyak, terutama yang di Danau Limboto, lumayan banyak itu. Kalau di Kabupaten Bone Bolango ada juga, tapi yang skalanya masih skala kecil, ya seperti yang saya jalani saat ini.
11: Ia menjelaskan pengembangan usaha budidaya ikan nila tetap dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan produksi serta ketersediaan pakan dan biaya operasional. Tommy menilai peningkatan produksi perlu diikuti dengan penguatan pasar agar pembudidaya tidak mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen ketika produksi meningkat. Ia berharap dukungan terhadap pembudidaya ikan nila dapat terus diperkuat, terutama melalui peningkatan keterampilan, akses terhadap sarana produksi, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha. Pendengar dibutuhkan komitmen semua komponen dalam mengembangkan pendidikan di satuan pendidikan sekolah umum maupun madrasah. Pembenahan sarana-prasarana pendukung menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan ke depan.
13: Seiring dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam membenahi bidang pendidikan secara bertahap, mendapatkan perhatian dari berbagai komponen termasuk di dalamnya tenaga pendidik. Ketersediaan sarana-prasarana penunjang yang terus ditingkatkan tersebut membuat tenaga guru di satuan pendidikan umum maupun madrasah mengalami perkembangan. Luki Husin, tenaga pendidik pada MTs Negeri 1 Kota Gorontalo mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi berbagai persoalan pendidikan di sekolah, sehingganya saat ini sistem pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Demikian pula peraturan yang berkaitan dengan pendidikan untuk jenjang sekolah madrasah maupun umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Khusus sekolah di tingkat madrasah, koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Agama pusat hingga daerah terus dimaksimalkan.
14: Kesejahteraan para pendidik ini, utamanya P3K, bisa setaraf ya, bisa sejajar dengan guru-guru ASN. Itu harapan kami. Program pendidikan, alhamdulillah, untuk kami melihat sepanjang ini pendidikan yang ada di madrasah maupun di sekolah umum ini sudah cukup baik. Baik itu juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di bawah madrasah maupun dinas sekolah-sekolah umum yang ada di Indonesia.
13: Sebagai tenaga pendidik, dirinya pun berharap pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan para guru, baik itu di lingkungan sekolah umum serta madrasah. Selain itu, keberadaan tenaga guru P3K agar ke depan mendapatkan perhatian. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, perempuan pelaku UMKM di Kabupaten Bone Bolango didorong tidak hanya menjalankan usaha, tetapi mampu mengembangkan keterampilan dan mengelola bisnis secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penguatan keterampilan menjadi bagian penting dalam pemberdayaan perempuan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang, menghasilkan pendapatan dan membuka peluang ekonomi di tingkat keluarga maupun masyarakat. Ketua TP PKK Kabupaten Bone Bolango, Ruwaida Yusmet Mile, mengatakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan perlu terus dilakukan agar pelaku UMKM memiliki kemampuan dalam mengelola usaha secara lebih mandiri. Dorongan tersebut disampaikan Ruwaida saat menghadiri bimbingan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam pengelolaan UMKM menuju kemandirian yang dilaksanakan PKK Kecamatan Butuh Pingge kemarin. Menurutnya, kegiatan pemberdayaan perempuan tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan pelatihan, tetapi harus dilanjutkan dengan penerapan keterampilan dalam aktivitas usaha yang produktif.
15: Saya ingin menyampaikan kenapa perempuan yang kita utamakan, memberdayakan perempuan. Karena pelaku-pelaku usaha mikro, kecil menengah, itu terbanyak perempuan, sebahagian besar perempuan. Karena perempuan ini diharapkan bisa membina keluarga-keluarga di desa kita. Diharapkan, terutama ketua-ketua tim penggerak PKK desa, diharapkan bisa membina pelaku-pelaku usaha yang ada di desa.
0: Ia mengatakan keterlibatan perempuan dalam pengembangan UMKM termasuk usaha kuliner, menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat mulai dari tingkat desa, di mana Ruwaida menilai keterampilan yang diperoleh peserta harus dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan keluarga. Selain keterampilan usaha, ia juga menekankan pentingnya kebersamaan antara pemerintah desa, tim penggerak PKK, pelaku UMKM dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan perempuan. Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pertina Gorontalo memaksimalkan kesiapan dalam menghadapi kejuaraan nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta. 3 atlet yang akan diturunkan saat ini tengah menjalani pemusatan latihan.
16: Pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan atlet yang akan diturunkan di Kejuaraan Nasional Kejurnas 19 Oktober 2026 di Jakarta. Kejurnas kali ini Pertina Provinsi Gorontalo menurunkan 3 atlet, 2 putra kelas 46 kg dan 57 kg serta 1 atlet putri turun di kelas 51 kg. Pelatih tinju Pertina Gorontalo Jerry Hortman kemarin menyampaikan saat ini ketiga atlet tersebut tengah mengikuti pemusatan latihan fokus pada peningkatan kondisi fisik, teknik, dan mental bertanding. Ia optimis dengan kerja keras dan disiplin selama masa persiapan, tiga atlet yang akan diturunkan nanti mampu memberikan penampilan terbaik dan menyumbang medali.
17: Persiapan atlet ini kami akan persiapkan secara matang. Itu atlet yang kami persiapkan itu 1 putri dan 2 putra. Kalau berbicara tentang target, kami bertarget untuk dapat medali. Kita sudah menggodok fisiknya supaya di dalam pertandingan dia memang betul-betul siap. Harapan kami dalam membawa atlet ini supaya mendapat hasil yang maksimal.
16: Jerry menjelaskan untuk meningkatkan kualitas dan kekurangan atlet, pihaknya memprogramkan latihan melalui sparring partner internal. Keikutsertaan Gorontalo di Kejurnas kali ini sangat penting untuk menambah pengalaman tanding, terlebih tahun 2027 akan diselenggarakan Prapon sebagai ajang seleksi menuju PON 2028. Kejurnas kali ini menjadi panggung krusial bagi petinju Gorontalo untuk membuktikan kualitas dan daya saing di tingkat nasional. Persaingan di Kejurnas dipastikan bakal ketat mempertemukan petinju terbaik dari seluruh Indonesia. Bobi Riawan melaporkan.
11: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: 101,8 FM Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat siang menjelang sore pendengar di menit ke-33 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 101,8 MHz. Dan kita bersama dalam LDR pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa Anda yang ikutan gabung request lagu 082196648664. Untuk Anda juga muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat asar, perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan asyar hari ini pada pukul 14:48 waktu Indonesia Tengah.
1: Kenapa Polaroid sih?

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 14.37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan silakan untuk Anda pendengar yang mengikutan request lagu 0821 9664 864.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

baik muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 14.48.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah. Wab'athu.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan di line telepon,
1: halo LDR.
0: Oke, dicoba lagi pendengar untuk lagu yang bisa direquest kali ini. Ada Lobo, Kau Cantik Hari Ini, Fagitos, Kehadiranmu, sama Mario Giklau, Ku Bertahan. Di line telepon, halo. Oke, dicoba lagi
1: LDR, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan
1: Yesya. Iya, dengan?
2: Dari Wati di Kayu Bulan.
1: Wati di Kayu Bulan.
2: Bertahan.
1: Bertahan. Oke, makasih.
2: Assalamualaikum Kak Bakri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati tadi ya, bertahan. Silakan di belakangnya Wati 082196648664 yang mau ikutan request lagu. Di belakangnya Wati LDR. Oke, dicoba lagi LDR. Halo. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Kak Bakri.
0: Halo, halo Olo Ibu Nelly. Oke.
3: Lagu apa Kak Bakri?
0: Kalau tadi aku bertahan sudah berhasil di request, tersisa ada Lobo sama Fagetos.
3: Fageto itu je.
0: Oh, apa Jeko?
3: Fagetos apa?
0: Fagetos Poli ya, bukan Pajeko.
3: Ah, Fagetos.
0: Oh. Oke, makasih.
3: Oke Kak Bakri, selalu
0: sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya vote lagu ya. Silakan yang mau ngevote lagu 082196648664. LDR?
1: LDR?
0: Oke, kalau gitu pendengar, gak usah pakai lama, langsung kita ke requestan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semua pendengar. Dan menit ke-42 dari pukul 15, udah jam 3 sore ya, mau menuju jam 4. Jadi pendengar, untuk Anda yang sebentar nanti ingin bergabung di tamu kita dalam sesi dialog, kita akan membahas topik tentang realitas harga pangan Gorontalo masih tinggi. Mengapa ya? Kita akan bincangkan topik tersebut pendengar bersama beberapa narasumber. Jadi untuk Anda yang ingin tahu begitu ya, siapa saja yang bakal hadir bersama kita di tamu kita, narasumbernya siapa saja, jangan lupa lewatkan, jangan lewatkan maksud kami ya, jangan lewatkan tamu kita sebentar nanti pada pukul 16 atau jam 4 sore dengan topik realitas harga pangan Gorontalo masih tinggi. Mengapa?

0: harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
1: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
2: Santai, kamu panik, aku ngemil.
1: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
2: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
1: Lah maksudnya?
2: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
1: Tempe doang gak bosan apa?
2: Bosan itu kalau dompet kosong, tempe mah fleksibel.
1: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
2: Hubungannya jelas lah, tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
1: Berarti bukan cuma soal makan dong?
2: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
1: Kalau diolah gimana?
2: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
1: Berarti ketahanan pangan itu...
2: Bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral,
1: tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.

0: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua yang hingga saat ini pada pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Dan juga Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital atau sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, kembali bersama saya Bakri Petabuga. Sore ini di tamu kita edisi Rabu 7 Oktober 2026, di mana seperti biasa setiap hari Rabu tema kita adalah inflasi dan topik kita sore ini pendengar adalah realitas harga pangan Gorontalo masih tinggi. Mengapa? Di mana pendengar harga kebutuhan sehari-hari tentu menjadi perhatian kita semua ketika harga beras, kemudian telur, ayam, minyak goreng sampai rica naik dampak langsung terasa di pengeluaran rumah tangga begitu ya. Dan sore ini kita akan mencoba melihat persoalan ini lebih jauh, bukan hanya soal berapa harganya tetapi juga mengapa harga tersebut bisa terbentuk dan apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Dan untuk itu pendengar, di sore ini tampaknya kita sekali lagi topiknya adalah realitas harga pangan Gorontalo masih tinggi, mengapa? Di mana sebelum kita masuk dalam pembahasan bersama para narasumber, kita akan melihat lebih dahulu gambaran persoalan harga pangan yang sedang menjadi perhatian, karena dari harga yang kita temui di pasar ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita telusuri ya. Nah, pendengar, untuk membedah persoalan ini tentu kita akan membutuhkan sudut pandang dari beberapa sisi pandangan narasumber ya. Dan tingginya harga pangan di Gorontalo kemungkinan bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan persoalan yang saling berkaitan antara produksi, ketersediaan pasokan, juga ketergantungan dari luar daerah, biaya logistik, distribusi, dan tata niaga. Karena itu perlu ditelusuri siapa yang paling menentukan harga, di titik mana biaya terbesar muncul, dan apakah petani, peternak, serta konsumen sama-sama mendapatkan posisi yang adil dalam rantai perdagangan ya. Sebab inflasi boleh terkendali secara statistik, tetapi jika masyarakat masih harus membayar mahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka pekerjaan rumah tangga pengendalian harga belum benar-benar selesai pendengar ya. Dan untuk membahas hal ini tentu kita akan membutuhkan juga sudut pandang dari beberapa sisi. Ada pemerintah yang memantau perdagangan dan harga di pasar, ada sektor pangan yang berkaitan dengan produksi dan juga ketersediaan, serta ada perspektif ekonomi untuk melihat bagaimana seluruh proses tersebut ini memengaruhi harga yang dibayar masyarakat. Dan sudah hadir atau sudah terhubung via Zoom, saya akan menyapa akademisi UNG Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Bapak Muhtar Ahmad SPD MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhtar.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Maaf ini masih dalam perjalanan tapi insya Allah bisa bergabung.
0: Oke, baik. Kemudian dari Pak Lukman Laisa ya di via Zoom ya. Baik, saya akan menyapa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Gorontalo, Bapak Lukman Laisa SSTP MAP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lukman. Ya, rupanya suaranya Pak Lukman belum bisa kami didengarkan di studio, bisa diaktifkan dulu Pak mikrofonnya. Oke, dan sembari menanti kami juga sedang menantikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, Bapak Haryono Surnoto SSTP MSI. Ya, halo. Oke, disapa.
2: Oke, disapa. Pak Lukman.
3: Iya, makasih.
0: Oke. Dan sekali lagi pendengar, kami menantikan Bapak Haryono Surnoto dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita sore ini di tamu kita ya. Baik, dan sebentar nanti akan ada sisi tanya jawab juga. Anda yang ingin bergabung sebentar untuk menyampaikan pertanyaan bisa bergabung di 0821-964-8664 mulai via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita mulai dari kondisi yang terlihat langsung di lapangan ya, yaitu bagaimana harga terbentuk ketika komoditas sudah berada dalam aktivitas perdagangan. Dari sisi pemerintah yang setiap hari berhadapan dengan pedagang gitu ya, berhadapan dengan dinamika pasar, tentu ada sejumlah pola yang bisa kita lihat. Baik, saya ke Pak Pak Muhtar ya. Saya ke Pak Muhtar. Kalau kita melihat harga sejumlah komoditas di Gorontalo yang sempat berada di atas rata-rata nasional ini, Pak, apakah kondisi ini menunjukkan persoalan struktural dalam ekonomi pangan daerah atau bagaimana?
1: Ya, terima kasih. Menurut saya bahwa yang persoalan pangan Gorontalo bukan semata-mata harga tinggi, tetapi ada beberapa yang menjadi corak bangun sistem pangan daerah yang bisa dikatakan efisien, adil, dan tahan guncangan. Nah, apalagi kita saat ini juga sementara menghadapi ketidakpastian musim kemarau yang tentu ini justru menjadi hal yang bisa menjadi tantangan dan juga bisa menjadi salah satu penghambat di sektor pertanian, peternakan, maupun kelautan. Dan ini justru akan memicu pola harga UMKM yang tentunya harus kita perlu lakukan pelindungan terutama untuk memperoleh margin yang layak. Ekonomi Gorontalo memang pada triwulan kedua ini bisa dikategorikan tumbuh ya, sekitar 6,20 secara per tahun, dan struktur ekonomi masih bisa dikatakan ditopang oleh pertanian dan kehutanan. Iya. Namun beberapa hal yang mungkin yang di triwulan kedua ini ada tekanan inflasi sih sebenarnya di Gorontalo, ya, dan itu memberi dampak terhadap beberapa nilai harga seperti cabai rawit, bawang merah, tomat. Jadi memang benar yang disampaikan tadi bahwa di satu sisi pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi di satu sisi kok cabai kita naik, bawang merah naik. Nah, ini memang yang harus kita siasati bersama. Kita harus perlu melihat bahwa inflasi secara agregat sebenarnya terkendali. Daya beli masyarakat kita masih bisa dikatakan aman sih sebenarnya. Tapi yang dihadapi oleh masyarakat Gorontalo sih sebenarnya posisinya tumbuh, tetapi menurut kami masih dalam kategori cukup. Itu bisa kita lihat pada angka 6,20% per tahun. Pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis membuat setiap harga barang menjadi murah. Nah, ini perlu kita lihat. Kenapa? Karena dari sisi ekonomi dikatakan tumbuh, tapi rica tetap mahal. Nah, ini tentunya hal yang bisa dikatakan cukup kontradiktif ya, Bapak-Ibu sekalian. Karena menurut kami adalah pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Okay. Mungkin itu dulu dari saya. Makasih, Pak.
0: Iya. Baik. Dari berbagai kemungkinan juga seperti produksi ini, Pak, distribusi, logistik, dan tata niaga. Ini kalau menurut Pak Muhtar, titik persoalan mana yang paling perlu kita periksa terlebih dahulu?
1: Yang perlu mungkin harus di mapping oleh pemerintah daerah menurut saya adalah yang pertama, pemerintah daerah harus perlu melihat harga pangan Gorontalo tinggi itu pada aspek-aspek yang mana saja. Ya, tentu di situ dibutuhkan adalah strategi-strategi yang harus perlu dipercepat. Di antaranya yang harus dilakukan adalah kira-kira arus produksi, distribusi, logistik, dan tata niaga di Gorontalo, apakah kebutuhan di kota Gorontalo pada setiap hari atau setiap bulan terpenuhi, atau dari aspek produksi lokal masih bisa menopang itu. Nah, ini yang perlu harus dibuat. Kenapa? Karena kami melihat bahwa tantangan yang cukup real dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah pertama, harga di tingkat produsen itu relatif bisa dikatakan stabil tapi tidak menentu gitu, karena dipengaruhi oleh beberapa bahan pokok. Yang kedua, dari aspek biaya pengumpulan. Nah, ini bisa melihat produk petani, terutama petani kecil ya, terutama petani-petani kecil ini harus mengumpulkan terlebih dahulu. Nah, ini kan membutuhkan energi dan tenaga yang luar biasa yang tentu harus kita dukung. Dan yang ketiga, perlu harus melihat biaya logistik dan transportasi yang sekarang sudah mulai naik ya. Betul. Nah, ini juga harus perlu dipertimbangkan, termasuk biaya penyimpanan di Gorontalo kalau dilakukan biaya penyimpanan kita masih kategorikan hampir-hampir masih bisa dikatakan tidak bisa menjamin kualitas, dan ini bisa menjadi berpengaruh kepada nilai jual cabai, tomat, sayuran dan komoditas yang mudah rusak. Dan yang terakhir adalah tentu yang harus dilihat adalah margin distribusi antara petani dengan pedagang. Itu mungkin bagi saya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dan tentu setelah melihat pandangan dan juga membaca persoalannya dari sisi ekonomi, kita kembali ke bagian paling awal dari rantai pangan. Mungkin saya ke Pak Lukman Laisa dari Dinas Ketahanan Pangan ya. Tidak semua komoditas ini, Pak, memiliki tingkat kerentanan yang sama. Ada bahan pangan yang pasokannya relatif aman, sementara ada pula yang sedikit saja terganggu langsung mengalami kenaikan harga. Pak Lukman, ini komoditas apa saja yang paling rentan mengalami kekurangan pasokan sehingga harganya mudah bergejolak ini, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Memang kondisi sekarang ini yang disampaikan oleh Pak Mutar juga betul-betul tidak pasti. Pertama, cuaca ekstrim yang kita hadapi sekarang. Kalau cuaca ini mempengaruhi memang produk, kondisi cuaca yang kurang mendukung penyebabnya. Yang kedua juga ketergantungan pada pasokan luar daerah. Iya. Karena kita untuk memenuhi kebutuhan di dalam kota sendiri memang kita belum mencukupi. Makanya daerah-daerah penyangga kita ya, daerah sekitar yang menjadi penyangga untuk kebutuhan di dalam. Yang ketiga, biaya distribusi logistik, yang dimana kita bisa melihat sendiri di antrian yang terjadi, itu yang menjadikan pasokan-pasokan ini biasa cepat naik turun. Berikut juga harga pakan baik ternak, sapi, dan ini mempengaruhi.
0: Oke, baik. Ini kalau boleh tahu, Pak Lukman pakai headset atau laptop ini, Pak? Maksudnya untuk mendengarkan langsung suara saya di headset atau langsung dari speaker laptop? Halo? Iya, mikrofonnya mungkin bisa diaktifkan dulu karena memang suara atau dari
2: ya, Pak halo.
0: Suaranya Pak Lukman kami dengarkan dengan jelas, cuman agak berisik begitu seperti ada suara hujan.
2: Tapi nggak apa-apa. Cuma pakai laptop ini, mohon maaf ini.
0: Oke, baik. Tapi nggak apa-apa, semoga apa yang disampaikan Pak Lukman
2: terdengar,
0: didengarkan dengan jelas. Oke, baik. Tapi di sini Pak Lukman, ketika produksi tersedia dengan baik, seharusnya ada ruang yang lebih besar untuk menjaga kestabilan pasokan. Karena itu kondisi produksi lokal ini menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian harga. Ini bagaimana, Pak Lukman? Kondisi produksi lokal mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan ini, Pak?
2: Ya, kalau kami melihat ini memang ada perilaku pasar juga di dagang yang mungkin melakukan penaikan harga dan juga penumpukan. Yang kalau kami melihat hasil laporan tim kami yang selalu turun atau yang disebut denominator, kebutuhan kota bahkan ketersediaan itu lebih tinggi daripada kebutuhan yang lain. Cuman memang perilaku ini yang susah untuk kita deteksi dan kita pantau tiap hari. Yang berikut juga kebutuhan dengan adanya dapur SPPG, MBG ini, permintaan sangat tinggi untuk memenuhi dapur-dapur mereka. Ini juga salah satu dampak.
0: Iya, baik. Untuk anda pendengar yang saat ini tidak mendengarkan kami di Pro 1 0821 9614 yang bergabung menyampaikan pertanyaan dari pembahasan sesi pertama tadi, kita melihat bahwa memang persoalan harga pangan tidak berdiri sendiri, ada produksi pasokan dan juga perdagangan yang berkaitan tentu ya. Kita akan bahas, kita akan lanjut setelah jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Pernahkah kita membayangkan Gorontalo bukan hanya dikenal karena hasil jagungnya, lautnya yang kaya, atau keindahan alamnya? Gorontalo punya peluang lebih besar. Pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, hingga UMKM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi investasi yang menghasilkan nilai tambah. Namun, investasi bukan sekadar soal berapa banyak modal yang masuk. Investasi yang baik adalah investasi yang membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari bersama menciptakan iklim investasi yang sehat dengan pelayanan yang mudah, kepastian aturan, infrastruktur yang mendukung, sumber daya manusia yang siap, dan tentunya tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Gorontalo punya potensinya. Tugas kita adalah mengubah potensi itu menjadi peluang dan peluang menjadi kesejahteraan. Investasi masuk, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Mari arahkan investasi Gorontalo menuju masa depan yang berkualitas dan berkelanjutan.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan sebelum saya ke Pak Lukman dari Dinas Ketahanan Pangan, terlebih dahulu saya ke Pak Mutar ya. Dalam rantai pangan ini Pak Mutar, dari petani atau nelayan sampai konsumen, pada titik mana biasanya nilai harga mengalami kenaikan paling besar ini Pak? Ya, silakan. Baik, halo. Ya, baik Pak Mutar, sekarang kita akan coba melihat rantai tersebut dengan kacamata ekonomi ya. Di mana sebenarnya nilai harga bertambah dan biaya apa yang paling menentukan? Saya ke Pak Mutar, halo. Ya, mikrofonnya Pak Mutar bisa diaktifkan dulu.
1: Oke, halo. Ya. Baik. Sama-sama ya.
0: Baik, Pak Mutar, ini dalam rantai pangan dari petani atau nelayan sampai konsumen, pada titik mana biasanya nilai harga mengalami kenaikan paling besar ini, Pak?
1: Iya, sekarang ini memang di mana harga menjadi mahal, itu saya melihat dari sisi rantai pangan. Di mana titik ini biasanya harga mengalami kenaikan diakibatkan oleh tidak hanya satu jawaban untuk semua komoditi sih sebenarnya Pak. Iya. Karena untuk aspek beras saja bisa dikatakan di sini masih cukup didominasi oleh berasnya dari luar luar Gorontalo. Bahkan saya juga termasuk pelanggan ada beras jenis premium dari Yogyakarta yang terus muncul, dan itu menjadi salah satu bagian tantangan bagi komoditi di Gorontalo memang. Nah, sementara dari aspek yang lain seperti telur, ayam, nah ini menurut saya adalah yang perlu kita petakan adalah dan bahkan saya kadang-kadang tidak setuju kalau kita lihat bahwa setiap kenaikan harga langsung itu dituduhkan kepada pedagang. Saya tidak begitu justice bahwa itu adalah keinginan pedagang. Kenapa? Karena saya melihat adalah ada yang harus kita lihat, pertama adalah harga petani, dari harga petani ke harga pengumpul dan harga distributor sampai harga pasar. Nah, di sini price spread-nya itu kalau kita lihat secara lebar ada beberapa hal yang bisa jadi pemicu. Di antaranya adalah harga transportasi, kemudian dengan kondisi ekonomi inflasi kita yang bisa kita katakan belum bisa stabil. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah perbedaan harga Gorontalo dengan daerah lain sebenarnya sangat cukup besar, ya cukup besar, dan kita saat ini kalau saya lihat lebih banyak kita dihidupkan oleh barang yang didatangkan dari luar. Kenapa? Karena Gorontalo bukan, menurut saya Gorontalo bukan pulau ekonomi yang berdiri sendiri ya. Karena bisa dikatakan komoditas kita masih sangat tergantung kepada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah yang lain. Bahkan Bank Indonesia sendiri mencatat keterbatasan pasokan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sebenarnya ikut mempengaruhi harga cabai di Gorontalo. Itu tahun 2006 hasil telaah dari Bank Indonesia. Nah, saya melihat bahwa setiap perpindahan barang sebenarnya muncul ongkos-ongkos yang bisa dikatakan menjadi beban tersendiri, terutama ongkos angkut, bongkar muat, bahan bakar. Apalagi bahan bakar sekarang semakin kesini semakin mengalami beberapa hambatan dari aspek pengiriman. Dan yang lain adalah waktu tunggu dalam proses pengiriman. Nah ini resiko-resiko ini memunculkan resiko kerusakan. Betul. Nah ini bisa jadi salah satu pemicu yang lebih besar terhadap pengiriman daripada proses barang tersebut, dan ini bisa beresiko rusak. Nah, oleh karena itu yang mungkin harus kita perlu perkuat adalah kita harus betul-betul ada gudang yang bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa mendukung kepada pelaku usaha, terutama UMKM Gorontalo. Itu yang harus terutama bahan-bahan yang mudah rusak itu harus dicarikan alternatif. Okay. Yang berikut adalah packing, ya. Gorontalo masih bisa dikatakan packing kita itu masih bisa dikatakan masih cukup belum begitu diperhatikan, baik. Ya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu pemicunya. Nah, apakah rantainya ini bisa panjang yang bisa berarti harganya bisa mahal? Sebenarnya tidak selalu menurut saya. Kenapa? Karena poin penting yang harus kita lihat adalah rantai yang panjang ini bisa tetap efisien tidak untuk pelaku usaha menggerakkan fungsi-fungsi supaya harga ini tidak naik. Betul. Tapi kan desakan dari aspek petani, agregator, distributor dan pengecer ini kan selalu menjadi apa ya istilahnya sertasi dan tantangan tersendiri bagi mereka, sehingga ini yang harus perlu kita perkuat sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, baik, saya akan menyapa Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Pak Lukman Laisa dari Dinas Ketahanan Pangan. Ya, baik. Sembari menunggu Pak Lukman bisa tergabung bersama kami via Zoom, saya kembali ke Pak Mutar. Ya, Pak Mutar, ini tentunya banyaknya pelaku dalam sebuah rantai perdagangan tidak selalu menjadi masalah juga. Yang lebih penting adalah apakah setiap tahap bekerja secara efisien dan juga memberikan manfaat yang sepadan begitu. Tapi apakah Pak Mutar, panjangnya rantai distribusi selalu berarti harga semakin mahal, atau persoalannya justru ada pada efisiensi setiap mata rantai ini, Pak?
1: Ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak, bahwa sebenarnya kalau di sisi apa dilihat dari sisi rantai panjangnya ini, kan menurut saya masih bisa dikatakan efisien. Buktinya pertumbuhan ekonomi kita aman sih sebenarnya. Artinya kategori secara nasional kita masih bisa dikatakan kategori aman. Cuman yang jadi persoalan itu adalah data apa harus dibuka dari hulu ke hilir, ini yang masih harus perlu diperlihatkan atau perlu dipertimbangkan. Saya bisa mendeteksi ada 7 data yang perlu kita perkuat di Gorontalo. Pertama adalah produksi per komoditas dan lokasi. Kita masih tergantung pada Kabupaten Gorontalo dan beberapa daerah yang bisa dikatakan itu. Sementara kalender tanam dan panen kita ini terancam dengan adanya keadaan musim kering saat ini kan, nah sehingga ini bisa jadi salah satu pemicu dan menjadi bagian saya beberapa kali melakukan diskusi dengan beberapa petani di Kabupaten Gorontalo. Ada yang sempat menyelamatkan hasil panennya, ada yang sama sekali tidak bisa menyelamatkan panennya. Nah ini kan bisa memberi dampak kepada stok kita jadi kurang. Sementara dari arus barang masuk dari luar ke Gorontalo itu cukup tinggi sekali. Nah ini yang menjadi hal-hal yang mempengaruhi harga produsen naik, harga distributor naik, harga konsumen naik. Nah belum lagi ditambah hal-hal yang jadi pemicu biaya angkot, margin perdagangan, kehilangan pasca panen dan kapasitas penyimpanan yang tidak siap di Gorontalo. Ini harus perlu mudah-mudahan menjadi titik pusat pemerintah ke depan. Sehingga menurut saya bahwa pemerintah perlu membangun dashboard pangan Gorontalo yang bukan hanya pada harga di pasar, tetapi pemerintah perlu harus menjaga nilai produksi, stok arus barang, harga produsen dan harga grosir di pasar Gorontalo. Itu mungkin saya.
0: Ya, baik. Saya akan menyapa kembali Pak Lukman Laisa dari Dinas Ketahanan Pangan. Halo Pak Lukman. Halo. Ya. Baik, mikrofonnya Pak Lukman bisa diaktifkan. Oke.
1: Ya.
0: Baik, Pak Lukman, ini bagaimana juga memastikan hasil produksi petani, peternak, nelayan atau pembudidaya bisa masuk ke pasar dengan rantai distribusi yang lebih pendek ini, Pak Lukman?
2: Ya, memang
0: iya. Baik, suaranya terputus.
2: Halo.
0: Baik, ya silakan Pak Lukman. Bisa dilanjutkan? Ya silakan.
2: Memang PR besar buat kami di dinas ke pertanian khususnya di Kota Gorontalo. Bagaimana meningkatkan produksi di terutama untuk para petani melalui akses ke pasar. Memang terkadang ini yang menjadi PR besar kami yang akan kami laksanakan, ditambah lagi dengan makin berkurangnya lahan produksi pertanian. Belum ditambah lagi dengan cuaca yang ekstrim yang kita selalu hadapi. Kedepannya memang kami masih akan terus mengupayakan, terutama air yang untuk irigasi buat lahan pertanian. Ada beberapa titik di kelurahan yang memang masih banyak lahan pertaniannya yang kita usulkan ke kementerian untuk ditingkatkan saluran irigasinya, tersiap. Yang berikut untuk akses ke pasar, memang kami lebih dominan ke dinas perdagangan ya untuk pasar. Saya kira itu dulu tanggapan kami, Pak.
0: Oke. Ya, baik. Artinya meningkatkan produksi saja belum tentu langsung membuat harga menjadi lebih rendah begitu ya. Ada bagian lain yang harus berjalan bersama agar tambahan produksi ini benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat. Tapi Pak Lukman, apakah penguatan produksi lokal saja ini cukup untuk menekan harga jika distribusi dan juga akses pasarnya itu masih menjadi persoalan?
2: Tidak juga. Perilaku pasar yang terutama para pedagang yang notabene memang ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Ditambah lagi kondisi-kondisi yang ada di lapangan yang memang para pedagang maupun pelaku-pelaku yang ada di pasar yang menjadikan biasanya harga naik dan juga perbedaan yang signifikan. Ditambah dengan sekarang ini kita ditambah lagi dengan program adanya makan gizi gratis ya. Di mana kebutuhan itu sangat-sangat tinggi ya, dari mulai komoditi-komoditi yang pokok, beras, rica dan sebagainya. Dan biasanya itu terjadi kelangkaan. Habis di pasar. Inilah yang masih mungkin penyesuaian-penyesuaian dengan adanya giat-giat tersebut.
0: Baik, apakah juga persoalan harga tinggi lebih banyak disebabkan oleh produksi yang belum cukupi atau karena hasil produksi belum terhubung dengan pasar secara efisien ini, Pak?
2: Ulang, Pak.
0: Apakah persoalan harga tinggi lebih banyak disebabkan oleh produksi yang belum mencukupi atau karena hasil produksi belum terhubung dengan pasar secara efisien begitu?
2: Pasar.
0: Iya.
2: Secara otomatis pasokan berkurang karena cuaca ekstrim dan juga hal-hal yang tadi kami sampaikan, kendala-kendala baik perilaku pasar dan juga pakan ternak yang susah untuk ataupun tinggi dan distribusi itu juga yang menjadikan.
0: Iya. Baik, untuk Anda peringar yang ingin bergabung 0821-964-8664 masih terus kami nantikan. Anda bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda 0821-964-8664. Saya kembali ke Pak Mutar. Pak Mutar, kalau kita ingin mencari akar persoalan harga pangan Gorontalo, data apa yang sebenarnya harus dibuka dan dibandingkan dari hulu sampai hilir?
1: Diulangi, Pak?
0: Iya. Kalau kita ingin mencari akar persoalan harga pangan di Gorontalo ini, Pak, data apa yang sebenarnya harus dibuka dan dibandingkan dari hulu sampai hilir?
1: Ya. Tadi saya sudah menyentil sedikit ya tentang data dari hulu ke hilir. Kita butuh data semacam kapasitas jumlah produksi per komoditas di Gorontalo.
0: Baik.
1: Karena dengan adanya perubahan kalender tanam dan panen ini kan kita membutuhkan kondisi itu secara real, sehingga pemerintah bisa melihat alternatif apa yang bisa dimunculkan. Yang kedua, tentu harus mendata, tadi sudah Pak Kadis sampaikan, tentunya ada pada stok-stok tertentu barang yang tidak tersedia, sementara pada aspek kebutuhan itu sudah bisa dikatakan cukup tinggi. Nah, ini yang saya katakan tadi yang harus perlu didata tadi. Yang berikut adalah arus barang masuk dan keluar di Gorontalo pun harus terus dipantau sih sebenarnya. Karena saya melihat seperti Indogrosir. Indogrosir adalah salah satu yang bisa katakan dari sisi kontribusi memasukkan barang itu cukup tinggi sih sebenarnya. Bahkan di beberapa daerah Belamondo Selatan, Belamondo Utara, ketika untuk melakukan perdapat untuk mengisi barang-barang jual distribusi mereka itu lebih banyak hanya tergantung di Gorontalo. Nah, ini yang harus perlu dipetakan. Yang berikut tentunya adalah harga produsen dan harga konsumen. Ini apa, harga produsen dan harga distributor ini harus perlu ditekan sebenarnya, supaya ini tidak akan berdampak kepada, seperti kekhawatiran Pak Karis tadi, akan berdampak kepada perilaku daripada pengusaha atau pedagang di Gorontalo yang dengan mudahnya mereka menaikkan dengan tanpa melakukan kontrol real sih sebenarnya. Okay. Kenapa? Karena beban yang terjadi di kelompok pedagang ini sendiri adalah, yang jadi beban mereka itu ada 4. Pertama, biaya angkut, yang kedua margin perdagangan, ketiga kehilangan pasca panen, dan yang keempat adalah kapasitas penyimpanan mereka yang tidak mereka siapkan. Dan ini mungkin harus perlu kita menjadi perhatian kita sih sebenarnya. Kenapa? Karena menurut saya adalah bukan hanya persoalan hanya harga pasar, tapi yang harus dipertimbangkan itu rangkaian rantai produksi, stok, arus barang, harga produsen, grosir, dan harga eceran, ini harus terkontrol. Sehingga nilai presisinya pemerintah mampu melihat secara jeli data itu bisa dibuatkan dalam bentuk regulasi atau bentuk kebijakan yang lain, dan tentunya untuk melindungi istilahnya inflasi yang ada di Gorontalo saya.
0: Oke. Ya baik. Dan untuk Anda pendengar juga pemirsa, masih ada waktu untuk Anda bergabung 082196648664, dan tentunya sampai di titik ini kita sudah mengikuti perjalanan persoalan harga pangan dari produksi, pasokan, kemudian distribusi, logistik sampai tata niaga ya. Tapi ada satu hal yang juga penting, kita tentu ingin harga stabil, tetapi harga yang stabil belum tentu berarti harga tersebut sudah terjangkau ya. Kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali, tetaplah bersama Pro1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Dan untuk itu sebelum saya ke Pak Mutar, saya kembali ke Pak Lukman ya, dari Dinas Ketahanan Pangan. Tentunya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, tentu tidak semua komoditas ini bisa dikembangkan dengan cara yang sama ya. Ada komoditas tertentu yang lebih realistis untuk diperkuat sesuai dengan potensi daerah. Nah, Pak Lukman, jika ingin mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, komoditas apa yang paling realistis untuk diperkuat produksinya di Kota Gorontalo?
1: Ya baik, memang tidak semua komoditi yang, tapi kami ada langkah-langkah yang kami sudah lakukan, baik itu komoditi beras, rica yang memang ini sedang tinggi inflasinya. Kami baru-baru sudah menyerahkan bibit ke 8 kelompok, dan ini insya Allah kami akan lakukan lagi dengan mekanisme menghidupkan kembali kebun-kebun PKK yang masih aktif mungkin di kelurahan-kelurahan yang akan kami data kembali untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari. Untuk beras sendiri kami juga melakukan gerakan pangan

0: yang insya Allah akan disalurkan juga.
1: Oke, iya, baik. Peningkatan produksi ini juga harus apa namanya berjalan bersama dengan kepastian pasar ya Pak ya, posisi tawar produsen dan juga kemampuan daerah menghadapi perubahan pasokan. Nah, apa strategi pemerintah kota untuk meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus memastikan hasil produksinya ini benar-benar terserap pasar begitu?
0: Iya, di samping itu juga kita bekerja sama dengan daerah lain yang memang memiliki pasokan dan juga komoditi yang diperlukan. Kami juga sementara mengembangkan teknologi yang sedang digalakkan oleh kementerian. Okay. Dan itu kami mentargetkan 175 hektar kalau saya tidak salah datanya.
1: Baik.
0: Ya, ini yang kita akan lakukan di Kecamatan Lungingi dan Barat.
1: Oke.
0: Okay. Insya Allah ini meningkatkan produksi dari beras itu sendiri.
1: Oke, baik.
0: Yang insya Allah kami akan terus pantau dan perkembangannya.
1: Baik. Ya, saya menyapa
0: meningkatkan
1: Pak.
0: Iya. Produksi.
1: Oke, terima kasih Pak Lukman dan saya akan menyapa Pak Haryono dari Perindah Kota ya, Perindah Kota Gorontalo.
2: Iya.
1: Baik, Pak Haryono, dari pemantauan di tingkat perdagangan, apa yang paling sering menjadi penyebab harga komoditas pangan naik di pasar Kota Gorontalo ini, Pak?
2: Ya, jadi memang untuk bahan kebutuhan pokok ini, kami dari Dinas Perdagangan bekerja sama dengan salah satunya dengan Dinas Pangan dalam rangka ketersediaan ya, dalam rangka utamanya untuk kami di Dinas Pangan dalam rangka mencegah lonjakan harga ataupun pemantauan harga yang itu kami lakukan setiap hari. Dan dari hasil pemantauan kami memang ada beberapa komoditi ya yang itu masih di atas. Contohnya yang cabai ini pada pemantauan tadi itu sudah masih berkisar di posisi 140.000 per kilogram.
1: Okay.
2: Nah, kemudian untuk beras dia masih berada di stabil posisi 16.000 sampai dengan 17.000 rupiah per kilogram. Nah, untuk penyebab terjadinya kenaikan harga cabai ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana saat ini kita tahu bersama bahwa kondisi cuaca saat ini sedang kemarau sehingga terproduksi terhadap sentra-sentra produk yang ada di Provinsi Gorontalo, terutama di Kabupaten Gorut dan Kabupaten Bualemo, dan juga di daerah-daerah di luar Provinsi Gorontalo seperti di Sulawesi Tengah, itu juga terpengaruh.
1: Baik.
2: Oleh kondisi cuaca ya.
1: Oke, tapi Pak Haryono, ini bagaimana juga pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga yang terjadi di pasar memang mencerminkan kondisi pasokan dan bukan akibat tata niaga yang tidak efisien?
2: Oh ya, jadi memang untuk harga ini kan memang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan juga permintaan, karena apalagi sekarang dengan ketersediaan yang menurun karena dipengaruhi oleh faktor cuaca di satu sisi kebiasaan masyarakat Gorontalo untuk mengkonsumsi cabai rawit ini sangat tinggi, bahkan nomor satu di Indonesia. Nah, ini menjadikan dengan ketersediaan yang terbatas dan permintaan yang tinggi, nah ini yang menyebabkan kenaikan harga.
1: Okay.
2: Selain itu juga memang hukum pasar juga ya, itu juga berlaku bahwa memang untuk cabai-cabai di produksi Gorontalo ini memang juga diminati oleh masyarakat yang ada di daerah Manado dan Minahasa. Jadi karena memang cabai khas Gorontalo, rawit, cabai rawit, nah karena memang permintaan di sana juga tinggi, kemudian juga harga juga yang bagus, sehingga sebagian dari produk komoditi cabai yang dihasilkan di Gorontalo ini ya tentu

0: sebagian diarahkan ke daerah Sulawesi Utara.
1: Betul-betul.
0: Demikian.
1: Iya, baik. Saya ke Pak Mukhtar, dalam kebijakan pangan ada kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan ya. Konsumen ingin harga terjangkau, sementara produsen membutuhkan pendapatan yang layak agar terus mau berproduksi begitu. Tapi kalau menurut Pak Mukhtar nih, dari pandangan akademisi, seperti apa kebijakan pangan yang ideal? Menjaga harga konsumen tetap murah, menjaga keuntungan produsen, atau mencari titik keseimbangan keduanya?
2: Ya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Kadis tadi, banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di pemerintah, baik provinsi maupun kota. Nah, memang yang perlu di secara idealnya mungkin kebijakan dilakukan oleh pemerintah paling tidak adalah murah bagi konsumen dan juga tidak merugikan bagi konsumen produsen. Nah, ini dari sisi nilai akademik kita bisa melihat bahwa kebijakan yang baik itu tidak boleh memilih salah satu. Kenapa? Karena pemerintah harus bisa dikatakan perlu memaksa ketika harga tersebut terlalu tinggi atau terlalu murah.
1: Baik.
2: Jangan sampai terlalu murah pun petani akan rugi dan terlalu tinggi pasti konsumen akan berteriak. Nah, tentu apalagi dengan kondisi musim kita sekarang yang bisa dikatakan sampai hari ini belum ada kepastian kapan adanya hujan, kapan. Nah, ini menjadi salah satu variabel yang bisa menjadi variabel pengganggu bagi petani dalam mengurangi berkurangnya nilai produksi dan sehingga produksi mereka turun. Dan ini kalau kita biarkan, maka ini justru akan menjadi salah satu pemicu harga naik juga sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Nah, dari aspek yang lain, baik, yang harus kita pikirkan adalah sebaiknya kalau harga terlalu tinggi, tentu konsumen yang kehilangan daya beli, nah ini biasanya mereka agak bisa agak ekstrim bisa saya katakan,
1: betul.
2: Selalu mencari harga murah, apalagi kategori masyarakat Gorontalo kita ini kan masih mengadopsi tradisionalitas itu masih cukup tinggi,
1: betul,
2: untuk
1: betul
2: melakukan penawaran.
1: Okay.
2: Nah, oleh karena itu,
1: baik, Pak.
2: Ini harus perlu
1: baik, karena memang waktu kita sudah di penghujung waktu menit ke-52, sebenarnya masih banyak hal yang perlu ditanyakan juga dibahas, dan kita sudah mendengar ya, membahas persoalan ini dari berbagai sisi juga, mulai dari kondisi perdagangan, ketersediaan produksi, rantai distribusi, biaya logistik, posisi produsen, sampai kebijakan yang dibutuhkan ke depan ya. Sebelum kita akhiri, mungkin saya akan minta closing statement terlebih dahulu ke Pak Mukhtar ya. Yang singkat saja Pak Mukhtar, silakan. Closing statement yang singkat,
2: siap.
1: Pak.
2: Ya. Menurut saya adalah argumentasi saya terhadap hal ini, saya sangat berharap kita jangan sampai terjebak pada dikotomi harga pangan,
1: baik,
2: tapi tentu pemerintah harus terus melakukan menjaga nilai inflasi, tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang dengan tentu melihat Gorontalo harus mempunyai sektor pertanian yang sangat besar. Tapi karena kita tidak didukung oleh terhubungnya dengan pasar dan logistik yang terutama aspek penyimpanan dan informasi harga yang tidak siap,
1: betul.
2: Maka ini bisa memberi dampak juga menurut saya.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan Gorontalo akan lebih kuat pertumbuhan ekonominya.
1: Insyaallah. Terima kasih Pak Mukhtar, dan lanjut saya ke Pak Lukman. Silakan Pak Lukman, yang singkat saja Pak.
3: Terima kasih. Saya kira butuh kolaborasi,
1: baik,
3: ya, secara berjenjang, baik di tingkat kota sampai tingkat provinsi dan pusat, untuk bagaimana meningkatkan produktivitas para petani dan juga para pelaku pedagang dan sebagainya untuk meningkatkan produksi sehingga konsumen terselamatkan,
1: baik,
3: dalam ketersediaan pangan ini.
1: Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pak Lukman Laisa. Kemudian terakhir ke Pak Haryono, silakan Pak Haryono yang singkat saja Pak.
4: Ya, ini barangkali mungkin perlu kita sama-sama, baik pemerintah kota, dinas terkait, provinsi, untuk mengusulkan kerjasama ya antar daerah sehingga kita bisa masuk hingga ke para petani-petani. Dengan demikian kita bisa melakukan semacam kerjasama untuk bagaimana bisa menyertakan cabenya ke Kota Gorontalo, ataupun kita bisa mengambil cabai langsung di petani dengan harga yang memang wajar.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Pro 1, dan semoga pembahasan sore ini tidak hanya menambah informasi tetapi juga membuat kita semakin memahami bahwa di balik harga yang kita lihat di pasar ada rantai panjang yang ikut menentukan ya. Untuk itu saya Bakri Potobuka pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga. Selamat sore, Lintas Magota kami awali dengan RRI. Ya, dari RRI Manado, di mana Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 resmi berakhir. Kegiatan yang diikuti sekitar 3.400 peserta ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan dapat menjadi gerakan literasi yang berkelanjutan.
2: Literasi sekali lagi tidak berdiri sendiri. Dia ada selain ada ikatan dengan bidang-bidang lain.
3: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan yang merupakan kolaborasi dari Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara PPLSU bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara ini mengusung tema Merawat Kearifan dan Menciptakan Narasi untuk Masa Depan Peradaban. Festival ini melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, pegiat literasi, komunitas taman baca, penulis lokal, budayawan, seniman, hingga pelaku UMKM. Gubernur Julius mengapresiasi PPLSU yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat berkembang melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
2: Saya bangga ya, dilaksanakan 3 hari. Jadi bukan hanya literasi semata, tetapi bisa menggandeng UMKM. Dan termasuk budayawan, seniman, semua masuk di dalamnya. Ya, seperti sambutan saya tadi, bahwa dia tidak berdiri sendiri literasi. Ya, ada komponen lainnya yang saling mendukung, saling mengikat, dan itu saling melengkapi. Ya, dan saya melihat hari ini digelar di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara Manado itu tampak, ya, tampak satu dengan lainnya saling mendukung. Ya, saling mendukung, saling menguatkan, sehingga literasi itu semakin nyata.
3: Sementara itu, Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmid mengatakan antusiasme masyarakat selama pelaksanaan Festival Literasi Sulawesi Utara cukup tinggi. Menurutnya, respon masyarakat tersebut terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, mulai dari bedah buku, talk show, hingga workshop literasi. Faradilah juga mengatakan Festival Literasi Sulawesi Utara tidak hanya ditujukan sebagai sebuah kegiatan atau peristiwa, namun menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara. Ia berharap Festival Literasi dapat menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Sungguh tidak menyangka, saya pikir ketika kita mengangkat gerakan literasi atau mengangkat Festival Literasi Sulawesi Utara, saya pikir akan sunyi, sepi gitu. Ternyata melihat antusias teman-teman yang ikut bedah buku, talk show, ikut tentang apa namanya kegiatan berbagai macam workshop tentang literasi, itu membuktikan bahwa Sulawesi Utara itu indeks literasinya akan terus meningkat. Dan kegiatan-kegiatan festival seperti ini bukan hanya sekedar memberikan sebuah dampak peristiwa, tapi juga kami bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara.
3: Penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai pertunjukan seni dan industri kreatif. Musisi Enda Endresa, Aditya Sofyan, dan Koko Lense tampil menghibur. Selain itu, terdapat penampilan stand-up komedi dari komika Iyai Arbi. Teater Isbima turut menampilkan kisah perjuangan pahlawan perempuan Sulawesi Utara, Maria Walanda Maramis. Sementara Sanggar Edelweiss Manado membawakan tarian Indonesia Menari. Usai penutupan, Gubernur bersama jajaran mengunjungi pameran lukisan yang menjadi bagian dari Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Pameran tersebut menampilkan karya sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara sebagai ruang ekspresi dan apresiasi terhadap karya seni daerah. Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem literasi melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. pengembangan Masjid Hunto ke depan membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar dan pihak Takmirul Masjid Hunto yang baru. Berbagai kegiatan sosial keagamaan yang pernah dilaksanakan sebelumnya akan diaktifkan kembali. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Antusias masyarakat sekitar dan jamaah Masjid Hunto Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan. Hal ini nampak dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Takmirul Masjid dan kegiatan sholat lima waktu. Imam Masjid Hunto Kota Gorontalo Kasmat Tahir memberikan apresiasi kepada masyarakat setempat dan seluruh jamaah yang senantiasa terus memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan Masjid Hunto. Menurutnya kegiatan majelis taklim berupa tadarus Al-Quran dan salawat yang digelar setiap malam memberikan antusias kepada warga sekitar dan jemaah masjid itu sendiri. Ia ingin dengan terbentuknya badan Takmirul Masjid yang baru dapat memaksimalkan kembali kegiatan dakwah maupun kajian yang pernah dilaksanakan sebelumnya.
6: Alhamdulillah sampai dengan saat ini dukungan para jemaah semakin banyak dan mereka memberi support dalam pengurusan Takmirul yang baru ini. Mereka mendukung sekali dalam kegiatan itu maupun majelis taklim juga ada kegiatannya seperti tadarus Al-Quran, sholawat, ada burdah, itu di setiap malam ada dilaksanakan di masjid. Jadi dukungan jamaah maupun masyarakat kelurahan Biau sangat seperti dalam pelaksanaan kegiatan di Masjid Hunto.
5: Sementara itu, Wakil Sekretaris Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo, Sumarlin Makuta menambahkan, langkah awal yang telah dilakukan setelah terpilih kepengurusan Takmirul Masjid Hunto yang baru adalah tetap merangkul Takmirul Masjid dan Karang Taruna. Pihaknya juga akan memaksimalkan berbagai program keagamaan ke depan.
7: Jadi kita punya kegiatan rencana, yakni bagaimana kita menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang orang anggap itu kegiatan biasa-biasa, tapi itu sudah tidak lagi kayak macam busana muslim, lomba azan untuk anak-anak. Ini kita biar keinginan, kemauan anak-anak ke masjid itu akan timbul lagi. Nah, jadi kita akan buat kegiatan untuk keagamaan itu, yang busana muslim, azan dan lain-lain sebagainya itu, kita buat kegiatan anak-anak, karena dengan target kalau anak-anak kita bikin kegiatan, pasti saudaranya, orang tuanya akan datang ke masjid.
5: Dikatakan kegiatan lomba azan dan busana muslim yang melibatkan keberadaan anak-anak akan terus dioptimalkan. Ia yakin kegiatan seperti ini mendapatkan antusias masyarakat sekitar dan badan Takmirul Masjid. Dari Gorontalo, Hendra Operere terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Ketua LSM Kada Demahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
8: Ketua LSM Kada Demahe Sangiha Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
9: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian. Regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.
8: Ia mengatakan, dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Marslem menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johannes melaporkan.
1: Pendengar BPBD, informasi terakhir dari RRI Talaut, BPBD Kabupaten Talaut menyebut meski Talaut mengalami hujan, namun status kemarau masih terjadi masih menjadi tanda awas. Hujan tersebut pun hanya dengan intensitas rendah dan hanya sementara.
10: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut Adrianus Simpuno menyebut hujan terjadi di Talaut kemarin Selasa 6 Oktober 2026 belum disebut sebagai pergantian perpindahan musim karena turunnya hujan tidak merata di semua wilayah khususnya di daerah termasuk Pulau Kabaruan tidak ada hujannya. Pada kondisi memang di daerah Talaut terjadi hujan namun dengan durasi singkat hanya sejam saja dengan intensitas rendah di beberapa wilayah dan lainnya hujan lebat.
11: Terus hujan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa pemerintah di kecamatan memang sudah sebagian besar wilayah di Pulau Talaut yang ada curah hujan kemarin. Cuma ada yang kecamatan Kabaruan Damau itu belum dan Salibam. Ya, sebagian itu sudah.
10: Status kewaspadaan kekeringan pun masih menjadi imbauan kepada warga. Sebabnya kejadian kebakaran lahan masih saja terus terjadi. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca di akun resmi BMKG. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

0: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Selamat sore pendengar, dan satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa harga cabai rawit merah atau rica di Provinsi Gorontalo sampai dengan pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ini masih tergolong sangat tinggi, di mana pantauan RRI di pasar tradisional Andalas Kota Gorontalo, komoditas pangan ini dijual oleh para pedagang dengan harga Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga masih berada di level tinggi, yakni sekitar Rp110.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat justru mengalami sedikit penurunan. Komoditas tersebut kini dijual dengan harga antara Rp10 hingga Rp14.000 per kilogram. Untuk komoditas harga bawang merah berada di kisaran Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram, sementara bawang putih dijual Rp32.000 per kilogram. Di sisi lain, harga sejumlah jenis ikan per kilogram masih cukup stabil. Ikan oci dijual seharga Rp35.000, dehu Rp25.000, lajang Rp30.000, cumi-cumi Rp40.000, dan mujair Rp40.000. Sementara itu, daging ayam ukuran 2 kg dijual Rp65.000 per ekor. Dan untuk komoditas sayuran, harganya relatif murah, di mana kangkung darat dijual Rp5.000 untuk 10 ikat, sedangkan bayam dijual Rp1.000 per ikat.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah saat ini di studio. Dan untuk Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan sholat maghrib, perlu kami ingatkan dan sampaikan bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapah, Limpoto, Batu Daah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit.

Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 dan Programa 4 dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.42, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 bersama Yunita Zakaria.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Yunita Zakaria dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dan selanjutnya Risalah Maghrib yang akan disampaikan Mas Nihaya SAG dengan judul Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT berbasis ajaran Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar yang dirahmati Allah, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT berbasis ajaran Islam merupakan judul risalah pada sore hari ini. Islam begitu mengutuk segala macam bentuk kekerasan individu atas individu lainnya, atau satu kelompok atas kelompok lainnya. Hal ini termasuk pula kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada dan jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal apabila ada seorang suami memukul istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait." Artinya, janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, jangan pula menjelek-jelekkannya, dan jangan mendiamkan istri ketika cekcok selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas secara terang-terangan melarang para suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan berupa kata-kata yang menjelek-jelekkan istri saja dilarang. Disinilah para suami dituntut untuk menjadi sosok yang penyabar. Lantas bagaimana apabila seorang istri tidak memenuhi haknya sebagai istri, padahal ada hak-hak yang harus dipenuhi seorang istri, sebagaimana ada hak-hak yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya. Apa anjuran Islam bagi seorang suami dalam menghadapi masalah ini? Tatkala istri tidak memenuhi hak-hak mereka atas suami, maka suami diberi wewenang oleh Al-Quran untuk mendidik istrinya supaya kembali menunaikan haknya. Caranya yaitu, pertama, menasihati secara halus dan baik. Mengapa harus secara baik-baik? Sebab apabila kita menasihati dengan kasar, dengan sindiran yang membuat hati menjadi sakit, nasihat yang tidak didasarkan atas komunikasi yang baik, hal tersebut akan berimplikasi pada rusaknya hubungan rumah tangga. Langkah kedua, apabila tidak dapat dinasihati secara baik-baik, maka didiamkan dan tidak diajak tidur bersama. Adapun langkah selanjutnya apabila tidak memberikan efek dan pengaruh adalah memukulnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum falatabagu alaihinna sabila. Artinya, istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan tidak memenuhi hak suami, maka nasihatilah mereka, diamkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Bila mereka menaati kalian, maka jangan kalian cari jalan untuk merugikan mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Kita harus memahami bahwa tujuan adanya ayat di atas adalah untuk mendidik istri agar kembali memenuhi haknya. Apabila dengan langkah paling ringan saja sudah kembali memenuhi haknya, maka tidak perlu mengambil langkah terakhir. Selanjutnya, jikalau sangat terpaksa mengambil langkah terakhir, maka yang dibolehkan hanya memukul dengan sangat ringan dalam rangka mendidik, misalnya dengan sikat gigi dan lain-lain. Bukan pukulan karena emosi dan amarah yang memuncak, bukan pukulan kriminal yang mematikan, mengakibatkan cacat, luka berdarah atau patah tulang, membuat lebam atau sangat menyakitkan. Demikian pula tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang membahayakan. Tidak boleh memukul di luar rumah, tidak boleh memukul di satu bagian tubuh secara berulang-ulang. Pendengar, dengan memahami syariat Islam secara utuh, khususnya dalam hal menegur istri, tentu tidak akan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sekitar kita mesti menjadi pelajaran bagi kita untuk bersikap bijak terhadap istri. Perlu sekali seorang suami matang dalam emosional, sebagaimana perlunya ia memahami nasihat dan ajaran agama dalam berinteraksi dengan istrinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Syariat Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: Wi, nanti torang bagi-bagi makanan, wah.
1: Alhamdulillah. Oke, kapan?
0: Tunggu, mau telepon dulu anak perekanan supaya dorang mau liput kegiatan bagi-bagi makanan. Deng, orang muda palia, kita bakasih kasih makanan.
1: Astagfirullah. Ngana ini mau bahas sedekah atau mau pamer?
0: Kan saling menguntungkan. Dorang dapat makanan, kita oleh jadi top. Bantulah orang fakir itu dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin memberi sesuatu kepada mereka, maka berilah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab mereka pun punya kehormatan dan harga diri. Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Selamat malam pendengar Pos 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada, kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusri.

Selamat malam semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Udah hari ke-7 ya. Hampir seminggu kita melewati bulan Oktober. Sudah ada beberapa rencana yang sudah Anda susun dan sudah mulai dilakukan ya, satu persatu. Dan semoga kita berharap sama-sama semuanya bisa terwujud ya. Kalaupun misalnya akan ada hambatan, tantangan, rintangan di kedepan nanti, ya wes lah ya, jalanin aja, ikutin aja, turutin aja. Karena kalau misalnya kita kadang terlalu struggling, kemudian melawan alam semesta yang lagi tidak mendukung, ya wes biarin aja gitu ya. Sometimes kita kadang butuh yang namanya ngerem gitu ya, untuk segala sesuatu yang kita mau jadikan sebuah goals. Tapi lagi-lagi tetap harus pada jalurnya. Biarkan yang kiri kanan tuh ngegesek-gesek, yang penting kita tetap ada pada rule-nya ya, dan enggak juga gampang berpindah gitu ya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita atau goals kita berharap bahwa semua akan bisa terwujud, walaupun misalnya tidak sesuai dengan timing yang sudah kita jadwalkan, enggak apa-apa bergeser sedikit gitu ya. Yang penting semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selamat malam semuanya yang saat ini barusan gabung bersama kami di Pro 1. Kita menikmati beberapa lagu bagus yang sudah kami siapkan untuk malam hari ini. Kembali juga kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami, rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal keabsahan pendidikannya pada Pilpres 2024 lalu. Sebelumnya, Hakim MK menolak permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan Wapres tidak dapat diterima. Namun MK menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan luar negeri Wapres Gibran yang setara tingkat SMA hingga persidangan selesai. Terkait hal ini, Wapres Gibran menghormati tahapan proses hingga putusan MK. Wapres juga menanggapi putusan terkait tidak ditemukannya bukti ijazah SMA selama persidangan. Terkait hal ini, Wapres Gibran menjawab dengan menyinggung riwayat pendidikannya di Singapura. Putusan sebelumnya, pendengar, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan gugatan yang mempersoalkan keabsahan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam keikutsertaannya di Pilpres 2024. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi hari Selasa kemarin. Dengan putusan tersebut, dalil para pemohon yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden tidak diterima oleh mahkamah. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah pihak, diantaranya Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Umat Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI M. Suban, Bonatua Silalahi, dan Tiurman M. Sihombing. Para pemohon menggugat hasil pemilu 2024, khususnya keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Gibran sebagai wakil presiden periode 2024-2029. MK menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang setara tingkat SMA hingga persidangan selesai dan menjelaskan seluruh bukti dari pihak telah dipelajari mahkamah dalam persidangan perkara tersebut secara menyeluruh dan juga terbuka. Namun, dokumen yang menunjukkan kelulusan pendidikan setara SMA Gibran di luar negeri belum ditemukan hingga persidangan berakhir. MK juga menilai Certificate of Attendance milik Gibran bukan bukti kelulusan pendidikan setara SMA menurut pertimbangan hakim publik dan dokumen ini hanya menunjukkan kehadiran Gibran selama mengikuti proses pembelajaran di lembaga pendidikan luar negeri pada waktu itu.

0: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: kerinduan kepada Allah. Teruslah berharap hanya kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Ia akan menolong jiwa kita supaya tidak tertekan dan menang atas persoalan yang kita hadapi.
1: Peringat kita sudahi untuk mimbar Katolik malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3001 Pemberitaan Jakarta, mengupdate beberapa informasi aktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3 4.20 waktu Indonesia.

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konflik. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit, meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SBK SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah misalkan standar perjalanan tiba-tiba biaya itu pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewan terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, tapi yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: asal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widya Stuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambahan HPR di wilayah ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa, Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo.
3: Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
7: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Arman Atanase dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
8: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
7: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
9: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
7: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
0: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
7: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
8: Proses ini memakan waktu cukup.
7: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
10: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 1921, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
10: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil
12: Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya khususnya, semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Elhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
12: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita, bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
11: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berkara Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita?
1: Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
2: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
1: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
2: Iya.
1: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
2: Wes, ngomel-ngomelnya kumat.
1: Ini ngomel.
2: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Uh-huh. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Yaudah, kita bagi tugas ya. Uh-huh. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
1: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
2: Jangan banyak-banyak, sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran, kan? Yang penting, niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita, sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah, sayang. Yeah. Aku berangkat dulu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi jangan lupa istirahat. Mm-mm. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
1: Iya, yeah, Mas.
2: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum, sayangan.
1: Waalaikumsalam.

selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Anaris Maya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Dia enggak apa-apa kan, Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak.
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Huh? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga. Namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon Nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa menjaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Nak, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, anak.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: pejabat. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dengan dimanapun Anda berada, saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang akan menghadirkan Julian Dekrita yang nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: kesehatan mental. Untuk itu,
1: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini,
2: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

Wanda.

0: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya. Karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Oh, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya?
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, okay, ya. Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya
1: iya.
0: Iya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh, ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Oke. Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: untuk Yuni Shara
1: prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, di hari ada yang namanya
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh, iya.
1: Ya kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay, satunya nah,
1: sudah
0: di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: dulu.
0: Oh,
1: bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: lebih
1: besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup, jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband, pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu, jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke.
1: Memang agak ini sih ya memang apa yang nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440096 dan 0213441499. Ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas jingle barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan
0: buka-bukaan deh. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya gagal. Cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan. Mm-hmm.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Ya, dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Video klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Ca.
0: Apa Ca?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub, oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya.
3: Sedih
2: nih. Lagi galau aja ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
3: Salam.
2: Salam dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewi Kik mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Seorang
4: artis menjadi idola saya itu.
2: Yang kasih Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: atau peringatan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja
2: mungkin
4: saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewi Kinya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Kenapa ini ya?
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Ya, Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Era di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julian.
2: Ya, Julian.
1: Oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: Purwokerto.
0: Iya. Tapi diprotes loh. Besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Bandian 18.
5: Di Muba, Kak.
1: Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
0: Okay. Dengerin ya.
2: Senja.
0: Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih ya, Senja.
5: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
0: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa cincai. Diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek mas.
1: Enggak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek langsung dimasukin enggak. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau enggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau enggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita.
2: Keselak
0: ya. Yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya sampai gede banget
2: masa kini. Nah,
0: oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
2: Pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
1: Iya, zamannya TPI.
0: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian de Crita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927912. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Oh, fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian de Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Kuci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian de Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya,
0: gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang Tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik,
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Ya sudah kan.
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian de Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan. Ternyata kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian de Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: menyanyi ya,
1: di grup vokal Melvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny.
2: Joni. Jo, dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma, silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Saya hormati.
1: Oh, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Yudi,
0: siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian, ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya.
3: Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu
1: ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga, kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah, dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
0: Selamat
5: malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu, NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Oh iya iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Oke. Ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Nggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan jadi kakek saya itu kakak adik.
0: Sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari. Aku bilangin HP record nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain
1: Putri Biru, Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging merenang. Okay.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah.
1: Mahal-mahal.
0: Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Ya, enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, okay, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ica Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian gitunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
0: Rampes. Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana jalan, Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh. Pangestu
7: boleh. Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
3: tadi. Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take ya? One kalau menurut aku ya, tempe nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku
7: apa?
3: Pernah menunggu,
0: pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap, nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Pas sukses deh untuk
3: Amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Mbak Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
7: Balik salamnya itu dan Bapak Rahmat Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnamasari, iya, cintaku Oma padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Masuk Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Pantai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Oh, Teh.
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. De Krita presiden ya. Oke.
8: Iya, De Krita presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Karena tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Gitu. Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
8: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya.
8: Pacar
3: lah itu
8: lama
3: kita.
8: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatakan sih kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak akan gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin, amin. Makasih Ayu.
8: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teuan-teuan gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teuan?
0: Wah, gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Iya. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift
1: itu ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Oh. Ya.
1: Itu Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ngitin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan
3: ya, mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana do ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Ku punya cinta boleh.
0: Ku punya cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Yudi Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita,
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas,
1: Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar baik.
3: Ita. Saya
1: betul
3: ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, okay, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante, okay, yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat
0: selalu. Terima kasih
1: selalu.
0: Elsa.
1: Ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: kusimpan dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Yeay, terima kasih Elsa. Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Dan yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
3: Ya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Selamat tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, Mas Yati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julia.
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: 90-an ya, iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya. Waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 96 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
3: Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama jadinya masih sebagai host?
0: Gitu? Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung,
1: Lampung
0: ada
1: Bang
0: Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Ya. Kita Ismail. Ya. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Wih, sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajib. Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian, yang saya bertanyakan, adakah alo juga selamat malam. Begini Bang Julian, apakah anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Di video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
0: lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya gitu okay. Bang Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Oh gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jodi.

0: IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya, punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
0: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Di panggung ya.
2: Saat show.
0: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
0: Yes.
1: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
2: Iya.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
2: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
2: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita,
2: tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S. Jakarta,
2: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri. Salam
1: Kediri ya.
2: Kediri. Masalahnya.
1: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
2: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy enggak Rininya?
2: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
2: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
0: Kayaknya jadi dari tadi
1: kan ini grupnya ya. Ada K3. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
0: Baiklah.
1: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
0: Apa? Itu.
2: Sama Sarwana.
0: Aras.
2: Itu aras, dengan aras, Rita aras. Dan Sarwana.
0: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Boleh dibocorkan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya teman
0: duetnya? Belum nanti pokoknya
1: ini surprise aja, ya.
0: Surprise.
1: Jangan-jangan kita pun nama Sari pura-pura enggak tahu.
2: Iya lo, jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
0: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
2: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Juliano.
0: Okay. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
2: di seluruh platform ada.
0: Iya, di seluruh platform ada.
2: Di YouTube?
0: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
2: Sukses terus ya Jul.
0: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Gak berasa Mas.
1: Berasa.
2: Udah capek,
1: udah ngantuk.
2: Maklum Mas.
1: Apa?
2: Lah kan sampein usia itu tuh wir Mas. Tak bales.
1: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Rabu, saya Yudi Ismail.
2: Kita Purnamasari.
0: Saya Julian De Krita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, Anda baru saja bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada satu segmen lagi yang menemani aktivitas malam Anda, pendengar, di malam hari ini di program 1 melalui kanal terestrial 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami di RRI Digital dalam Jazz Music. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Deretan lagu-lagu di malam hari ini dalam sesi jazz musik, kita akan awali dengan satu single dari Dewa 19 dengan judul Selimut Hati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asiransi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan.

pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro Satu.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya.

mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang

dimanapun Anda berada dengan terkannya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri yang penorong mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran

wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda memilih Gorontalo pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, seperti biasanya nantinya ada banyak beberapa program yang akan menemani Anda. Seperti biasanya di pagi hari ini ya, di edisi siar Kamis 8 Oktober 2026, kami temani Anda dengan program pertama Religi Pagi. Dengan topik di Religi Pagi hari ini, ekonomi syariah dan zakat. Dan pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Gorontalo pagi ini. Kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran.

sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam program obrolan religi pagi. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah akan sampai kepada kita semua. Pendengar, sahabat budaya, kembali kita di hari ini membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Kita akan berbincang tentang bagaimana sistem ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang adil dan berkah. Sudah ada Ustadz Dr. Haji Rulianti Pedungge LC/MHI di Zoom saat ini. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah kembali hadir bersama kami. Dan pendengar sahabat daya, Anda yang ingin bertanya langsung pada Ustadz kita di saat ini tentang ekonomi syariah dan zakat, silakan melalui line telepon di 08219664864 dan juga melalui WhatsApp kami serta channel YouTube RRI Gorontalo. Sebelum kita akan menerima para penelpon, para penanya di saat ini, tafadhal Ustaz untuk membuka obrolan religi pagi untuk hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi hadana lihada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam program Religi Pagi dan topik yang akan kita bicarakan sesuai jadwal setiap hari Kamis, yaitu tentang penggunaan harta dalam perspektif Islam atau yang disebut dengan fikih muamalah, ekonomi syariah, dan juga tentang fikih zakat. Mudah-mudahan pertemuan kita akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita akan langsung berinteraksi. Kami kembalikan ke operator, ke moderator.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar, kami segera buka untuk layanan telepon dan WhatsApp serta di channel YouTube RRI Gorontalo. Sudah ada penelpon, kita langsung menyapa. Nampaknya terputus. Silakan, juga ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab pada pekan lalu. Kita kembali menyapa untuk line telepon. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Abdi di Buladu.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Apa yang dimaksud dengan zakat profesional dengan zakat perniaga perdagangan Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Terima dua telepon dulu untuk saat ini. Silakan di layanan telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Amran.
3: Pak Anies.
0: Pak Anies. Ya. Baik, Pak Anies, silakan Pak Anies.
3: Ya. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan berdasarkan hisab dan haul. Kalau zakat profesi, bagaimana cara menghitungnya Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ini Afni dulu ini.
1: Baik, yang pertama tentang zakat profesi ya. Jadi zakat profesi itu disimpulkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya lafaz yang didikan dalam ayat itu disebutkan mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi dari apa-apa jadi keluarkan sedekah, yaitu zakat, dari apa yang menjadi hasil usaha kalian, kasabtum. Jadi kasbun itu secara bahasa, secara lafaz itu diartikan dari makna kasbun itu adalah profesi. Jadi jenis pekerjaan atau jenis usaha yang kita di dalam hidup ini kita lakukan, kemudian kita mendapatkan uang dari apa artinya usaha tersebut ya, atau profesi tersebut. Sehingga selama profesi itu dia menghasilkan uang yang halal, yang menghasilkan uang yang artinya dia profesi yang menghasilkan uang, kemudian profesi tersebut adalah halal, bukan yang sesuatu yang diharamkan, maka dari situ kita akan mengeluarkan sebahagian daripada harta tersebut ya. Jadi ada banyak profesi-profesi yang dulu tidak ada kemudian menjadi ada sekarang ya, misalnya YouTuber ya, kemudian profesi digital lainnya, orang yang bekerja remote dari rumah, kemudian apa istilahnya mendapatkan banyak sekali uang. Dulu misalnya kita tidak mengenal profesi sebagai seorang pengacara. Sekarang ini ada profesi sebagai pengacara atau profesi-profesi lainnya yang sekarang ini misalnya konsultan keuangan, konsultan pajak ya dan seterusnya. Nah, kemudian dia kan menghasilkan uang, maka itu dia masuk kepada mimma kasabtu. Jadi jenis usaha apa yang engkau usahakan, maka dia dikeluarkan zakat dari profesi tersebut ya. Nah, kemudian dengan ada juga yang disebut dengan zakat perniagaan, zakat perdagangan. Dagang ini juga kan merupakan salah satu profesi, salah satu jenis usaha yang menghasilkan kehidupan, yang membiayai kehidupan kita, menghasilkan uang, kemudian dari situ ya sebahagian daripada harta tersebut yang kita dapatkan dari perniagaan itu kita keluarkan zakatnya. Nah, zakat profesi dengan zakat perniagaan itu pada dasarnya sama dengan zakat mal ya, sama dengan zakat mal, yaitu nisabnya itu sampai dengan atau ketika uang itu, dana tersebut terkumpul sampai dengan 85 gram emas ya. Nah, kemudian secara spesifik zakat profesi yang tadi yang ditanyakan oleh penanya kedua itu, zakat profesi itu sebagian ulama itu menjadikan kalau dia profesi maka secara berkala atau secara tetap ya dia akan mendapatkan uang ya, dia akan mendapatkan hasil. Kalau dia misalnya ASN, maka ASN itu sistem penggajiannya setiap bulan, atau profesi tertentu yang memang menghasilkan rutin uang tersebut, entah 2 bulan, entah 3 bulan sekali, atau misalnya ada yang sebulannya itu misalnya dibayarkan gaji pokoknya atau gaji pokok dan tunjangannya bulan ya apa bisa sampai misalnya 3 atau 4 kali masuk ya, misalnya tukinnya masuk, kemudian tunjangan profesinya masuk, kemudian lauk-pauknya masuk, kemudian tunjangan keluarganya masuk secara berangsur-angsur ke rekening. Nah, ini berarti menandakan bahwa secara konstan atau secara periodik setiap bulan itu dipastikan sebagai profesinya itu dia mendapatkan gaji. Nah, maka dia dikiaskan kepada zakat pertanian. Yang zakat pertanian itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kita untuk mengeluarkan zakatnya ketika waktu panen. Waatu haqqahu yauma hasadih. Maka untuk zakat profesi salah satu cara untuk membayarnya itu adalah dengan ketika kita menerima gaji tersebut. Jadi ketika kita menerima gaji, maka dari komponen gaji tersebut itu sudah disisihkan sebagiannya untuk membayar zakat, yaitu zakat profesinya. Nah, kalau dia sudah membayar zakat profesi, berarti zakat malnya itu sudah terbayarkan. Ya, jadi dia tidak ketika apa istilahnya ketika dia sudah satu tahun dia tidak punya kewajiban lagi untuk membayarkan zakat mal karena dia sudah dibayarkan melalui zakat profesinya tersebut ya. Tapi kalau dia ingin hati-hati, ingin artinya amalnya berlipat ganda, maka bisa jadi dia mengeluarkan zakat profesinya, kemudian setelah satu tahun dia menghitung semua aset yang dia miliki ya, entah itu surat-surat berharga, dia misalnya memiliki obligasi, memiliki saham, memiliki batu-batu permata, kemudian memiliki sejumlah gram emas, entah itu berupa perhiasan ataupun emas batangan, ya itu keseluruhannya baru dikeluarkan 2,5%-nya itu juga akan lebih baik. Nah, itu akan lebih baik, dia akan mencapai kepada tahap amal ya yang sampai dengan derajat itu adalah derajat yang saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Pak?
4: Dengan Pak Muslim.
0: Pak Muslim Boto. Pak Muis, silakan Pak Muis.
4: Dengan ini Pak, sudah 4 bulan musim kemarau ini. Kira-kira ini harus bisa direview kembali masalah zakat pertanian ini, karena ada zakat pertanian yang mengharapkan hujan dan ada juga yang irigasi. Kira-kira berapa perhitungan zakatnya dalam hal ini, dan juga pengaruh orang tidak memberikan zakat ini yang kemarin ini sudah begitu panjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita langsung jawab dulu saat, karena ada beberapa WA juga yang harus dijawab. Pak Muslim Boto, zakat pertanian di musim kemarau saat ini, perhitungan zakatnya seperti apa di musim kemarau saat ini? Fadal saat.
1: Baik, nah zakat pertanian itu dia jika yang dihasilkan hasil panen bersihnya itu sampai dengan 520 kg ya, jadi kalau dia hanya berupa gabah itu sekitar 630, tapi kalau dia sudah berupa emas maka dia sekitar 520 kg. Nah memang ada perbedaannya, ada perbedaan antara yang diairi dengan alami. Jadi misalnya dia memang menggunakan hujan, artinya tidak membutuhkan usaha, maka dia dibayarkan sekitar 10% dari hasil panennya itu. Tapi kalau misalnya dia diairi dengan menggunakan usaha, jadi dia misalnya menggunakan pompa atau menggunakan irigasi yang harus direkayasa, kemudian sekarang irigasinya misalnya kering, kemudian dia sudah menggunakan pompa, maka dia itu 5%, jadi 5% daripada hasil panennya jika mencapai 520 kg bersih. Ya, jadi kalau jagung misalnya, ya berarti jagungnya itu sudah dalam keadaan sudah dikeluarkan dari tongkolnya itu ya. Jadi sudah dalam keadaan bersih. Kalau misalnya dia beras, maka kalau dia iya beras berarti sudah dalam berasnya. Nah, kalau tidak mencapai hasilnya itu, maka atau tidak mencapai 520 kg itu, maka dia tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Mengeluarkan zakatnya itu setiap dia panen. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ketika panen sampai dengan nisab, maka dikeluarkan 5% atau 10%. Ya, kalau dia sampai dengan nisab. Jadi setiap panen, kemudian dikeluarkan lagi zakat. Tapi kalau tidak sampai dengan nisabnya itu, maka tidak dikeluarkan zakatnya itu. Nah, sementara kalau misalnya yang lainnya ya, misalnya dia berupa hasil pertanian yang lainnya, maka kalau dia tidak ada, artinya tidak sampai dengan nisab ya, maka dia diinkludkan kepada harta yang kita miliki, kemudian dia menjadi zakat mal. Jadi kalau harta atau ketika panen kemudian tidak sampai dengan nisab, berarti nanti uangnya itu, hasil panennya itu kan akan diinkludkan kepada atau akan dicampurkan dengan harta kita. Nah itu tidak dibayarkan pada saat itu, ya, dibayarkan pada saat panen, tapi dibayarkan nanti 1 tahun kemudian dihitung keseluruhan daripada harta kita, kemudian dikeluarkan 2,5%. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih. Kita langsung di WA. Assalamualaikum. Izin bertanya dari Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hukum asuran sudah meninggal. Apakah ini termasuk goror kedua Allah?
1: Iya, makanya saya sering menjelaskan tentang konsep asuransi di dalam Islam itu dia menggunakan dua akar. Ya, memang kalau dalam asuransi yang berbentuk konvensional, ya asuransi biasa diakad dengan akad-akad atau dengan akad konvensional, memang ada kecenderungan memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya, karena kita harta kita itu bercampur dengan harta orang lain untuk dibayarkan jika terjadi resiko. Ya, sementara kalau di dalam asuransi syariah itu kita akan diakadkan dengan dua akad. Akad tabarru dengan akad tijaroh. Nah, jadi untuk akad tijaroh yang berupa apa istilahnya itu entah akad mudharabah atau akad musyarakah, uang kita akan tetap. Ya, uang kita akan tetap. Jadi ketika akhir premi, jika dana itu tidak terbayarkan, maka hasil usaha berdasarkan akad tijaroh itu akan tetap melekat di kita, akan tetap berada di harta kita, meskipun dia kalau tidak terpakai dana itu sama sekali, maka dia akan kembali kepada kita. Nah, sementara ada dana yang memang akad tabarru, akad yang kita gunakan bersama dalam rangka menolong orang lain ketika terjadi risiko, itu memang kita diakad bahwa harta itu kita sudah akadkan dengan, kita sudah rela ya, di polis itu nanti akan dijelaskan bahwa akad tabarru, dana yang akan diletakkan pada akad tabarru ini akan digunakan bersama untuk menjaga terjadinya risiko. Jadi ketika satu orang atau beberapa orang terjadi resiko, dari akad tabarru inilah yang nanti akan digunakan uang tersebut untuk membayar orang-orang yang terjadi kepadanya resiko. Dan itu uangnya itu sudah kita alokasikan sedemikian rupa sepengetahuan kita. Kemudian kita istilahnya kalau uang itu sudah tidak ada, berarti tidak ada lagi yang diberikan kepada kita. Tapi kalau selama uang itu masih ada, ya uang itu masih ada, kemudian sudah di akhir daripada premi, berarti uang tersebut nanti akan diberikan kepada kita. Atau uang tersebut bisa saja kita hibahkan. Ya. Jadi kita wakilkan kepada orang, kepada pihak asuransi untuk dimasukkan kepada dana sosial. Ya, dana sosial. Nah, dana sosial itulah nanti yang akan membackup ketika terjadi risiko. Nah, sementara kalau di dalam asuransi konvensional, ya, itu istilahnya terjadinya riba dengan terjadinya memakan harta orang lain dengan cara batil itu rawan sekali terjadi. Jadi dilihat saja apakah ini akadnya adalah akad syariah ataukah akad secara konvensional. Demikian.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Kembali lagi di WA, assalamualaikum, dari Ibu Nani di Kecamatan Tolangahula. Ustaz, apabila ada seseorang yang mencampurkan mata pencahariannya yang halal, kemudian ditambah lagi dengan praktik ribawa, tetapi beliau ini rajin sedekah, Ustaz. Kira-kira sedekah itu bisa membersihkan dosa riba, Ustaz?
1: Di dalam Al-Quran, ya, itu kita tidak bisa mencampur adukannya. Wa talbisul haqqo bil batil. Jadi kita tidak bisa mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Begitu juga Al-Quran itu mengatakan bahwa yang thayyib itu, yang baik-baik, yang halal itu berbeda dengan yang khabith. Ya, meskipun yang kotor itu, kemudian yang dosa itu bisa ajabatkum. Jadi bisa menjadikan kita itu, ketertarikan kita itu lebih kuat. Dosa itu kan ketertarikan nafsu kepada dosa itu kan kuat sekali. Nah, makanya itu disuruh bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menghindar. Nah, kemudian Allah mengatakan juga wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Nah, kemudian ketika harta itu dia bercampur, maka inilah yang nanti kita istilahnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Rasul, bahkan innama ya'kuluna fi butunihim nar. Jadi kalau ada harta yang batil itu, harta yang tidak halal itu, kemudian kita sempat memakainya, kita sempat memakannya, itu sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perut kita. Nah, kemudian dia rajin sedekah, ya, dia rajin sedekah. Nah, sedekah itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul minta hibah. Jadi dikasih batasan di situ, dalam ayat itu dikasih batasan bahwa yang kita keluarkan dari harta kita itu harus thayyibat, harus yang baik-baik, ya, harus yang terambil dari harta yang halal. Ya, meskipun memang secara filosofi harta itu, apa, sedekah itu dia mengeluarkan atau membersihkan harta kita, itu pembahasannya lain. Tetapi secara tegas Allah Subhanahu wa taala membatasi min thayyibat dari yang baik. Nah, jadi kalau misalnya dia mengeluarkan sedekah daripada harta yang tidak halal itu tidak akan serta-merta membersihkan hartanya, ya, tidak mensucikan, tidak menjadikan hartanya itu suci. Jadi misalnya dia mendapatkan dari cara memanipulasi orang lain, kemudian menzulimi orang lain melalui transaksi riba, kemudian dia bersedekah, itu tidak akan mensucikan hartanya, ya, tidak akan mensucikan hartanya. Justru dia akan masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, la talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Nah, inilah yang diharamkan dalam Islam. Nah, bagaimana dosanya? Ya, tentu dosanya itu, kalau dia dosa riba, itu kan besar sekali. Fa'azanu biharbi minallahi wa rasulih. Dosa di bumi saja, yaitu diizinkan untuk kita, artinya diperangi, ya, oleh Allah, ya, diperangi oleh Rasul. Jadi memang ancamannya di dunia dengan ancamannya di akhirat itu besar sekali. Saya kira demikian.
5: Baik, ini luar biasa. Masih ada pertanyaan juga yang harus kami sampaikan atau kami informasikan. Tapi sebelum kita lanjut, kita break dulu ya. Rekan sahabat budaya, Religi Pagi kembali akan kembali setelah yang berikut ini.

0: sajian religi pagi untuk kesempatan saat ini. Dan sahabat daya pendengar, kita ke WA lagi dari Ilham Muksin Limboto. Ustaz, saudara saya di Jakarta, dia sekarang sudah pengusaha sukses, baru sadar bahwa selama 10 tahun dia memakai pinjaman berbunga, menghindari pajak dan tidak pernah berzakat. Hartanya kini sudah mencapai 5 miliar. Apa yang harus dia lakukan? Apakah zakat tahun-tahun lalu harus diqada? Bagaimana menghitungnya dan bagaimana menangani harta yang bercampur dengan unsur haram? Fadhil Ustaz.
1: Baik. Saya jawab dari yang terakhir itu ya, bagaimana supaya dia betul-betul terhindar. Maka sebaiknya ya, jika dia pengusaha, kemudian dia pengusaha muslim dan muti dalam artinya, dalam artian dia mulai ingin hidup betul-betul secara islami, maka dia harus menyewa akuntan syariah. Di sistem akuntansi syariah itu, dana non halal itu betul-betul akan dipisahkan ya, dia akan dipisahkan, kemudian dia akan kembalikan kepada penggunaan yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu dalam usaha ya, memang tidak akan bisa sama sekali menghindar dari sesuatu yang akan masuk ke dalam unsur harta kita, sesuatu yang diharamkan. Sehingga perlu bagi pengusaha-pengusaha muslim itu menggunakan sistem akuntansi syariah. Nah, di akuntansi syariah itu dia nanti akan dibedakan dana halal dengan dana non-halal. Nanti mereka akan bisa memisahkan hal tersebut. Orang-orang memang yang spesifikasinya berada pada disiplin ilmu akuntansi syariah. Kemudian yang kedua, maka solusinya itu adalah dengan memperbanyak sedekah ya. Jadi sebagian ulama atau ulama itu mengatakan bahwa sedekah itu bisa lebih tinggi kedudukannya daripada zakat, karena sedekah itu tidak lagi menunggu haul dan juga tidak menghitung harta. Kalau zakat itu kan kita harus hitung dulu harta yang kita miliki sampai dengan nisab tidak, kalau tidak sampai dengan nisab ya tidak bayar zakatnya. Kemudian juga yang dikeluarkan cuma 2,5%. Tapi kalau misalnya sedekah itu bisa setiap hari. Sedekah itu bisa setiap hari tanpa menghitung lagi nisab, kemudian juga tanpa dibatasi. Dia bisa lebih dari 2,5%. Sehingga kalau pertanyaannya untuk menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka bagaimana caranya? Itu dengan sedekah. Dan sedekah itu kan dia kama salihabbatin ambatat sab'u sanabil fi kulli subulatin mi'atu habba. Jadi dia bisa 700 kali lipat pahalanya. Artinya kesalahan-kesalahan dia berupa pemanfaatan harta secara islami itu akan tertutup dengan pahala sedekah tersebut. Apalagi kalau misalnya setiap hari dia rutin bersedekah, setiap hari rutin bersedekah ya, maka mudah-mudahan kita berharap dengan sedekah tersebut atbi'i sayyi'at fil hasanah. Jadi kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia yang sebelumnya tentang penggunaan harta tersebut yang tadi disebutkan, tidak bayar zakat, kemudian merekayasa supaya pajak itu terhindar, itu terselesaikan atau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketika dia rajin untuk bersedekah. Kemudian setelah dia rajin bersedekah, maka mulai dia bertobat itu, dia mulai mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian zakat-zakat lain yang misalnya dia dapatkan dari, jadi orang berusaha itu kan dia istilahnya kalau dia berusaha maka akan banyak jalan dia mendapatkan uang. Nah, setiap uang yang masuk itu dia langsung keluarkan 2,5% untuk pembayaran zakat profesi. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Penelpon ada? Kalau ada kita akan layani. Dan ada ini, Pak Halim di Longkabila. Sekarang ini telah beredar bagi para penerima bantuan ekonomi lemah, apabila didapati bermain judi online akan dikeluarkan dari bantuan tersebut. Mengapa demikian? Mohon pencerahan Ustaz.
1: Yang pertama, memang di Basnas juga demikian ya. Artinya memang orang itu dia kalau dosa itu kan bisa berlipat ganda ya. Orang misalnya anak muda yang berdosa Allah Subhanahu wa taala benci, tapi orang sudah tua renta masih suka berbuat dosa itu Allah lebih benci. Orang yang kaya bersedekah Allah cinta, tetapi orang miskin yang rajin sedekah Allah lebih cinta. Nah, begitu pula kalau misalnya sudah tahu dia tidak mampu, kemudian dibantu, kemudian justru digunakan untuk judi online, ini kan istilahnya sesuatu pembangkangan yang

0: sehingga dikasih ganjaran seperti itu dan sanksi itu sah, bisa untuk digunakan oleh apa istilahnya khalifah untuk waliul amri untuk menetapkan ini tersebut ya, dan itu merupakan bagian daripada sadu zari'ah, merupakan bagian daripada langkah preventif agar tidak terjadi kerugian negara di dalam pemanfaatan uang bantuan tersebut. Saya demikian jawaban.
1: Baik, terakhir Ustaz, ini dari Maryam. Ustaz, suami istri sama-sama bekerja dan memiliki rekening gabungan. Apakah nisab dihitung per orang atau per rekening, Ustaz? Siapa yang berkewajiban membayar?
0: Jadi begini, lazimnya orang yang sudah menikah itu kan hartanya akan bercampur. Dia tidak lagi memandang harta suami dengan harta istri. Nah, biasanya lazimnya juga itu yang menjadi bendahara di rumah itu adalah istri. Nah, maka berarti dihitung keseluruhan daripada harta tersebut, tidak lagi menghitung perorangan. Nah, itu dalam Al-Qur'an itu kan suami istri itu sudah menjadi satu, wa qad afdhu ba'dukum ila ba'din. Jadi kalimat afdhu di dalam ayat tersebut itu mengindikasikan bahwa suami istri itu setelah akad nikah dia sudah menjadi satu kesatuan. Ya, meskipun dia ada dua individu, tetapi dia sudah afdhu ba'dukum ila ba'din. Nah, kemudian ketika harta itu ternyata memang dia sudah dikumpulkan misalnya menjadi satu manajemen, ya artinya manajemen rumah tangganya sudah menyatukan harta suami dengan harta istri, maka berarti dia sudah apa istilahnya ketika dibayarkan zakat yang dihitung keseluruhan, maka individu daripada suami istri itu sudah terbayarkan zakat malnya. Kecuali ya, kecuali kalau memang manajemen keluarganya memang memisahkan antara suami dengan istri. Nah, kalau suami dengan istri masing-masing memiliki apa istilahnya memiliki gaji, maka berarti mereka mengeluarkan secara individu-individu. Ya. Tapi kalau misalnya tadi masing-masing punya gaji, kemudian manajemen keuangan rumah tangganya sudah dijadikan satu, berarti sudah bercampur harta itu. Ketika campur itu sudah harta itu sudah bercampur, maka 2,5%-nya sudah ikut kepada harta suami dengan harta istri ketika manajemennya itu menjadi manajemen yang sah. Demikian jawaban.
1: Luar biasa untuk hari ini, banyak hal yang didapat. Terima kasih pendengar yang sudah banyak juga bertanya untuk hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan juga, sudah mengetahuinya. Untuk menutup rangkaian obrolan religi pagi di hari ini, Tafadhal Ustaz, kembali kami persilakan.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allahumma ari dan haqqo wa juzna tibah wa aridal batila batil wa rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami sedang mempersiapkan untuk hilirisasi ayam terintegrasi khusus di Gorontalo. Investasinya kurang lebih 1,2 triliun.
2: Pembangunan bahasa daerah Gorontalo, maka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari pemerintah kota Gorontalo itu sudah mulai melakukan implementasi. Nah, implementasi itu sesuai dengan SK itu dilakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis.

0: Dinas Dukcapil Bone Bolango menjalani audit surveillance ISO 27001 untuk mengevaluasi konsistensi penerapan sistem manajemen keamanan informasi dalam pengelolaan data kependudukan.
1: Keamanan data administrasi kependudukan di Kabupaten Bone Bolango kembali dievaluasi melalui audit surveillance ISO 27001 untuk memastikan sistem manajemen keamanan informasi diterapkan secara konsisten. Bone Bolango menjadi salah satu dari 23 kabupaten kota di 7 provinsi yang mengikuti audit surveillance secara nasional terhadap penerapan standar keamanan informasi dalam pengelolaan data administrasi kependudukan. Audit dilaksanakan dengan melibatkan tim audit dari PT Tim Sertifikasi Internasional bersama tim pihak Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus Rahman, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, pelaksanaan surveillance menjadi kesempatan untuk memastikan sistem yang telah diterapkan tetap berjalan secara konsisten, sekaligus menemukan bagian yang masih membutuhkan penguatan. Penilaian mencakup sejumlah aspek penerapan sistem keamanan informasi, mulai dari kebijakan dan prosedur, pengelolaan risiko, keamanan teknologi informasi, hingga kontrol keamanan dalam pengelolaan data kependudukan.
2: Sistem manajemen keamanan informasi kita itu diperiksa apakah memang benar-benar selama kita mengelola pelayanan kepada kependudukan itu, sistem kita itu aman. Sehingga kita di audit dan hasilnya kita, sertifikat kita itu memang benar-benar layak untuk mendapatkan sertifikat.
1: Menurutnya, digitalisasi administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan dan kecepatan layanan kepada masyarakat, tetapi juga harus diikuti kemampuan menjaga keamanan informasi. Pengelolaan risiko dan perlindungan data masyarakat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan yang semakin bergantung pada sistem digital. Karena itu, hasil audit surveillance akan menjadi bahan evaluasi bagi Dukcapil Bone Bolango untuk memperbaiki dan memperkuat penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Taufik Usman melaporkan.
0: Peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo menjadi perhatian pemerintah daerah. Sekda Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur mengungkapkan pemerintah akan mengikutsertakan sedikitnya 8.000 peserta baru yang ditanggung melalui APBD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.000 peserta akan diperuntukkan untuk P3K Parwaktu, sementara 5.000 peserta lainnya berasal dari masyarakat umum. Menurut Sugondo, langkah tersebut hanya menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan tenaga kerja. Pemerintah juga akan memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kepada para tenaga kerja tentang pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
3: Berkaitan dengan intervensi program dalam bentuk penyediaan anggaran di APBD. Jadi nanti target ke depan kita menganggarkan untuk 3.000 P3K Parwaktu ditambah dengan masyarakat 5.000 pesertaan.
0: Hingga September 2026, capaian perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo baru mencapai 49,35%. Dari total 196.175 pekerja yang tercatat dalam data hasil survei Angkatan Kerja Nasional, hanya 96.820 pekerja yang telah terdaftar dalam sejumlah program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika dipetakan berdasarkan segmen tenaga kerja, total masih ada 20.585 pekerja penerima upah dan 78.770 pekerja bukan penerima upah yang belum memperoleh perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan 3 langkah yang disiapkan pemerintah daerah, capaian tersebut diharapkan bisa meningkatkan dan semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan upaya dalam merealisasikan program hilirisasi ayam terintegrasi. Hilirisasi ayam ini merupakan program presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dari sektor peternakan.
4: Peringatan Hari Pangan Sedunia momentum bagi pemerintah Provinsi Gorontalo meningkatkan semangat dan komitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan sektor pangan memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini merealisasikan program hilirisasi hilirisasi ayam terintegrasi. Program hilirisasi ayam ini sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan melalui sektor peternakan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
5: Kami sedang mempersiapkan untuk hilirisasi ayam terintegrasi khusus di Gorontalo. Investasinya kurang lebih 1,2 triliun. Jadi mulai dari anak ayam yang DOC itu, kemudian kita perbesar, kemudian kita silakan pilih mau ayam petelur atau ayam pedaging, kita siapkan pabrik pakan, kemudian kita siapkan RPH-nya, kemudian ujungnya adalah cold storage. Jadi itu akan berputar terus. Saya sengaja menjaga ini, artinya dalam bahasa Manado hari-hari dibadani ini. Keyakinan saya kalau program hilirisasi ayam terintegrasi ini jadi, maka kita bisa menyelesaikan kemiskinan.
4: Mubanir mengungkapkan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah mengatasi kemiskinan. Program hilirisasi ayam ini merupakan salah satu program Presiden Republik Indonesia yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Menurutnya, jika program hilirisasi ayam ini berjalan baik, maka akan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo dan dampak positifnya membuka lapangan usaha, muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Budi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Anggrek Gorontalo Utara terus mendorong program hilirisasi ternak ayam terintegrasi melalui penyiapan lahan untuk pembangunan pabrik. Rencananya untuk kawasan Anggrek akan dibangun pabrik pekan ternak dan rumah potong hewan. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Pemerintah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara antusias dengan adanya program pemerintah pusat hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan saat ini menyiapkan lahan untuk pembangunan pabrik di kawasan tersebut. Tevi Andaru Alwi, Camat Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat mengingat di wilayah itu rencananya akan dibangun pabrik pakan ternak ayam dan rumah potong hewan RPA. Menurutnya keberadaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi ini memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat di dalam maupun luar Gorontalo. Tentu pemerintah kecamatan senantiasa terus berkoordinasi dengan Pemkab Gorut dan Pemprov Gorontalo dalam mendukung program pemerintah pusat ini.
7: Proses pembangunan atau rencana pembangunan peternakan ayam terintegrasi di wilayah Kecamatan Anggrek sesuai dengan kunjungan terakhir dari Dirjen Peternakan waktu PENAS kemarin, Pak. Jadi progresnya ini masih dalam tahap perampungan lahan, lahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan proyek tersebut. Sehingganya kami dari pemerintah kecamatan dalam hal ini masih menunggu itu clear dulu, Pak. Sehingganya ketika itu sudah clear, pada prinsipnya kami pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat sangat mendukung terkait dengan proyek tersebut karena pasti memberikan manfaat kan kepada kami di wilayah maupun di Desa Tolongio pada khususnya, Pak. Jadi langkah-langkah yang kami sedang lakukan, ya tentunya kami mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan manfaat kehadiran proyek tersebut. Karena itu juga kan penting, Pak, karena kalau masyarakat sekitar mendukung, pastinya kan proyek akan berjalan dengan baik nanti proses produksi dan lainnya.
6: Camat Anggrek Gorontalo Utara menambahkan selain peternak, program ini juga memberikan dampak signifikan kepada para petani karena jagung yang dihasilkan petani akan dimanfaatkan melalui program ini. Diharapkan dukungan dari semua komponen dalam mendorong hilirisasi ternak ayam terintegrasi dapat berjalan dengan baik di Gorontalo Utara.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pelaksanaan program strategis nasional, khususnya hilirisasi ayam terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Program ini akan dilaksanakan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Selain meningkatkan produksi, program hilirisasi juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah komoditas ayam, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Selengkapnya, wawancara Rustianeta bersama Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade berikut ini.
8: Pak Kadis, terkait dengan tindak lanjut daripada program prioritas nasional khususnya hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Gorontalo, saat ini tindak lanjut sejauh mana, Pak Kadis? Silakan Pak Ramdan.
9: Ya, terkait untuk program hilirisasi program strategi nasional Pak Presiden, Bapak Bupati Gorontalo dalam rangka itu menyatakan maklum menganggap kesibukan dia. Jadi untuk sebab berdasar itu perencanaannya itu. Ini tentu sekali mendalam, ini agak berkenan dari kesaksian dari Bapak Bupati karena pihak berdikali menyatakan kita untuk bisa satu silahkan kita jelas. Sehingga proses itu juga masih minta dijalani dalam hal untuk peningkatan sertifikat HP, hak pengamanan tadi. Bukannya itu mungkin karena soal pertanian mungkin apa namanya posisi yang kami harus terbukti ya itu jadi salah satu ataupun kita persiapkan. Tapi dalam artian proses ini sudah sementara jalan minggu depan dari tim PDSP Indonesia dan sudah melakukan survei gitu untuk melakukan survei terkait kesiapan atau kesiapan lokasi ya akan jadi akan lokasi fisik dan ataupun lokasi dan pada tentu farm breeding farm untuk ayam broiler gitu. Yang di Bualemo dan di Gorontalo Utara.
8: Saat ini berdua daerah Pak ya, Bualemo dan Gorontalo Utara yang saat akan ada perencanaan untuk pembangunan Pak ya?
9: Iya, memang karena kita berdikari, jadi yang dilaksanakan kita kan ada 12 unit ya. Ini yang Bualemo ini yang sudah dilaksanakan, yang mungkin bertahap. Yang pertama adalah breeding farm yang ada di Bualemo dan di Telenggara itu dan Sydney ya, pabrik pakan. Ini yang berduga dan mungkin ada ketemu lagi dengan untuk breeding farm tapi ayam layer itu juga antar telur. Itu ya, tapi ini kerjakan untuk pemberikan dia lebih ayam dulu yang akan disampaikan kita berikari dengan ya. Nanti yang berbik dengan peswaka penuh akan dengan unit yang lainnya kita di sana untuk breeding farm untuk ayam layer itu nanti ketemu di Gorontalo Utara nanti.
8: Pak, terakhir Pak, harapannya dengan adanya program ini Pak di Provinsi Gorontalo seperti apa Pak? Silakan.
9: Yang pertama seperti Pak Gubernur sampaikan sama Ibu Agus bahwa dengan keterbatasan apa namanya kita apa namanya fiskal belum berkenan bagaimana mendatangkan investasi di Gorontalo gitu ya. Ini fiskalnya sekitar 1,2 triliun ya, jadi tidak kecil. Dan karena itu harapan kita bisa berdampak kepada masyarakat. Khususnya kita perlu yang selama ini contoh mungkin untuk ayam broiler akan masuk dari Manado. Kemudian sekarang kan dengan kita dengan adanya dari farm di Gorontalo itu berarti kan ayam broiler yang di PDOS yang nanti sudah akan diambil dari sana. Sehingga kita di daerah Gorontalo akan mengurangi biaya transportasi yang selama ini dibebankan kepada karena kita masih ada dari luar daerah. Itu pun adalah dengan adanya CPO tadi, pabrik pakan tadi, berarti kita berharap bahwa kita dibebankan mengurangi kosnya daripada harga tani kita sudah ada yang bisa untuk tinggi ada potensi jalan kita cukup besar, itu juga salah satu pemicu yang menurutnya itu bisa dibangun di Provinsi Gorontalo.
8: Baik, terima kasih Pak Kades atas waktunya Pak.
9: Ya, terima kasih. Terima kasih sama-sama.

0: Kabupaten Sianggaran selama ini. Langkah yang dilakukan antaranya memanfaatkan keberadaan media sosial menindaklanjuti kegiatan di lapangan. Khusus Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, ungkap Kadis Roy Van Solang mengacu pada penggunaan medsos untuk kegiatan sosialisasi berkaitan dengan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahkan pada saat kegiatan Pemkab Gorut di tingkat kecamatan, pihaknya juga menyampaikan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat. Menurut Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorut, kegiatan sosialisasi seperti ini penting dilakukan agar masyarakat dengan mudah dapat mengetahui manfaat jam sostek tersebut.
1: Yang kami lakukan sekarang ini adalah ketika ada program Pak Bupati, yaitu program Mutabi Kambungu, kami setiap saat menyisipkan waktu untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial tenaga kerja itu, baik secara mandiri pada pemerintah desa agar mereka bisa menjaminkan aparat, bahkan usaha-usaha kecil yang ada di wilayah masing-masing untuk didorong ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja itu.
0: Dikatakan dengan pemberian pemahaman terkait dengan jam sostek kepada seluruh aparat yang ada di tingkat kecamatan maupun desa dapat memotivasi semua pihak untuk menjaminkan pekerjaannya di jam sostek. Mendengar kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan inovasi di bidang pendidikan kembali dibuka melalui program penghargaan Hari Guru Nasional HGN 2026. Program yang disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut memberikan ruang bagi pendidik untuk menunjukkan berbagai praktik baik yang telah diterapkan dalam proses pendidikan. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamzah Hippi, mengatakan program penghargaan HGN tahun ini memiliki 10 tema yang dapat dipilih sesuai pengalaman dan praktik baik masing-masing peserta. Tema yang ditawarkan mencakup sejumlah isu pendidikan yang saat ini berkembang, diantaranya pembelajaran mendalam, PMK coding, hingga bahasa isyarat.
2: Guru-guru yang berprestasi dengan dua kategori, yaitu apresiasi transformatif, kemudian apresiasi edukatif, kemudian anugerah guru. Di apresiasi transformatif ini khusus untuk guru dan tenaga pendidikan yang punya praktek baik. Ya, jadi kita ada 10 tema. 10 temanya yang pertama adalah pembelajaran mendalam, ada PMK coding, kemudian ada pendidikan inklusif yang di situ ada bahasa isyarat, kemudian ada pembelajaran STEAM, kemudian ada 7 kebiasaan Indonesia hebat, kemudian kita ada bimbingan konseling dan sebagainya. Dari 10 tema itu, guru memilih satu tema yang untuk diikutkan lomba.
0: Menurutnya, guru dan tenaga kependidikan dapat memilih tema yang paling sesuai dengan inovasi maupun pengalaman yang telah dilakukan di lingkungan sekolah. Selain tema tersebut, terdapat pula kategori apresiasi dedikatif yang ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun. Kategori ini memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki pengalaman serta praktik baik untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman tersebut kepada masyarakat pendidikan yang lebih luas. Hamzah menjelaskan, pemberian penghargaan bukan hanya ditujukan untuk memberikan apresiasi, tetapi juga mendorong guru dan tenaga kependidikan agar terus mengembangkan inovasi dalam menjalankan tugasnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo mulai menerapkan penggunaan bahasa daerah Gorontalo di sekolah-sekolah setiap hari Selasa dan Kamis. Penerapan ini mengacu pada surat keputusan Wali Kota Gorontalo tentang penggunaan bahasa daerah di Gorontalo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Husin Ali, mengatakan implementasi SK tersebut telah mulai dilaksanakan di lingkungan sekolah. Husin menjelaskan, penggunaan bahasa Gorontalo pada hari Selasa dan Kamis menjadi kewajiban di sekolah yang berlaku bagi peserta didik, guru, dan kepala sekolah serta orang tua. Ia menyebutkan penggunaan bahasa daerah ini mulai dibiasakan termasuk oleh dirinya yang akan menggunakan bahasa Gorontalo di setiap forum resmi, kecuali apabila ada permintaan lain.
3: Penggunaan bahasa daerah Gorontalo di Kota Gorontalo, maka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari pemerintah Kota Gorontalo itu sudah mulai melakukan implementasi. Nah, implementasi itu sesuai dengan SK itu dilakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Jadi, ketertiban di sekolah. Jadi dari peserta didik, dari murid, kemudian guru, kepala sekolah. Begitu juga dengan orang tua. Dan ini mulai kita biasakan. Saya pun sebagai kepala dinas, di setiap forum-forum resmi, saya akan mulai. Kecuali kalau ada permintaan. Gitu.
0: Husin menegaskan, program ini merupakan komitmen Wali Kota Gorontalo Aden Dambea yang memandang budaya secara menyeluruh termasuk pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari upaya memajukan budaya. Di tengah akses dan geografis yang sulit, tenaga medis di wilayah terpencil tetap menjalankan tugas, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan fasilitas yang jauh dari kata layak, mereka menjadi satu-satunya harapan hidup bagi ribuan warga yang terisolir. Bagaimana potret kehidupan dan perjuangan tenaga medis di Puskesmas Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bonebolango? Berikut kita ikuti laporan Bobi Riawan.
4: Transportasi yang untuk orang naik ke atas itu kan juga ditanggung orang pribadi.

0: yang berada jauh dari pusat pemerintahan membuat akses menuju wilayah tersebut membutuhkan waktu dan perjuangan tersendiri. Di tengah keterbatasan akses itu, tenaga medis tetap menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka harus meninggalkan keluarga dan bekerja jauh dari pusat kota demi memastikan masyarakat Kecamatan Pinogu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagi tenaga medis yang bertugas di wilayah terpencil, pengabdian bukan sekedar menjalankan kewajiban sebagai seorang aparatur atau tenaga kesehatan. Lebih dari itu, mereka dituntut memiliki komitmen dan kesiapan menghadapi berbagai keterbatasan. Salah seorang perawat, Tria Anissa, mengungkapkan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas meskipun harus bekerja dalam kondisi yang memiliki keterbatasan.
1: DP keluhan saya juga itu banyak, Pak. Maksudnya transportasi yang untuk orang naik ke atas itu kan juga ditanggung orang pribadi, pulang pergi itu paling 600-700an. Kalau kita pakai sama barang banyak mungkin bisa sampai 800-1 juta, itu pulang pergi.
0: Baginya, keberadaan tenaga kesehatan di Pinogu sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan tidak memungkinkan harus selalu menempuh perjalanan jauh ke wilayah lain.
1: Kalau misalnya untuk merujuk pasien atau ada pasien yang gawat darurat, itu jalan masih jadi kendala karena transportasinya kan nanti mahal biayanya. Biasanya terampai pasien-pasien yang mau turun masih mau pikir itu.
0: Sementara itu, Muhlis Nasaru yang juga sebagai perawat di Puskesmas Kecamatan Pinogu mengakui bertugas di Kecamatan Pinogu memiliki tantangan tersendiri. Selain jarak yang jauh, kondisi geografis dan akses transportasi menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi tenaga kesehatan. Menurut Muhlis, kesejahteraan tenaga medis menjadi penting melalui pemberian insentif yang bersedia mengabdikan diri di wilayah terpencil.
2: Harapan kami sebagai tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Pinogu ini, terutama teman-teman nakes, mengharapkan supaya insentif tersebut bisa diarahkan lagi. Karena setahu kami, kemarin kan memang sempat ada, dan kemudian tiba-tiba sudah tidak diterimakan lagi.
0: Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, menyampaikan pemerintah daerah memahami tantangan yang dihadapi tenaga medis yang bertugas di wilayah terpencil seperti Kecamatan Pinogu. Sekda menjelaskan keberadaan tenaga kesehatan di daerah terpencil ini merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan diakses secara merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kebutuhan tenaga kesehatan termasuk aspek kesejahteraan dan dukungan bagi mereka yang bertugas di wilayah dengan kondisi geografis dan akses yang cukup sulit.
3: Nah, untuk ASN yang ada di sini, ini memang akan terpadu dengan TPP karena harus kita merubah perbup. Jadi kita akan tambahkan dalam kriteria karena kondisi kerja itu yang jauh dari pusat layanan publik yang ada di kabupaten. Jadi yang jelas kita pemerintah daerah ke depan untuk komitmen kesejahteraan para tenaga medis insya Allah kita akan kaji di tahun 2027, insya Allah akan kita masukkan dalam rencana tambahan kesejahteraan untuk keterpencilan.
0: Bagi masyarakat Pinogu, kehadiran tenaga medis bukan hanya terkait ketersediaan tempat untuk berobat, mereka merupakan tenaga yang hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan kesehatan. Namun di balik pelayanan tersebut ada perjuangan tenaga medis yang harus bertahan jauh dari keluarga, menghadapi keterbatasan akses dan kondisi geografis yang tidak mudah. Pemberian insentif dan dukungan kesejahteraan bukan sekedar bentuk penghargaan, tetapi juga mendorong bagi tenaga medis untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah terpencil. Dari Kecamatan Pinogu, sebuah pesan sederhana muncul, pelayanan kesehatan harus hadir hingga ke pelosok, dan tenaga medis yang menjaga pelayanan itu juga membutuhkan perhatian.

Gorontalo, dan juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.

0: coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti.
1: Keren itu berani bilang tidak pada narkoba.
0: War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
2: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dan

bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, pendengar updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan nilai tukar rupiah. Ini melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,07% atau 12 poin menjadi 17.887 per dolar Amerika Serikat. Pasar mencermati bahwa potensi konflik Timur Tengah yang kembali memanas hingga ketidakpastian ini masih tinggi, di mana Iran berulang kali menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap tertutup bagi pelayaran sampai Amerika Serikat memenuhi tuntutan mereka, di mana Iran juga memperingatkan kapal-kapal agar tidak menggunakan rute yang didukung Amerika Serikat saat melintasi selat tersebut. Di mana menurut laporan BI juga posisi cadangan devisa Indonesia ini di akhir September kemarin 2026 sebesar 146,3 miliar US dollar. Jumlahnya turun tipis sekitar 200 juta US dollar dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus. Dan cadangan devisa setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dalam pembayaran utang luar negeri pemerintah, jumlahnya juga masih berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan impor. Updatean dari rri.co.id, dan jangan kemana-mana pendengar, kami akan update juga informasi cuaca hari ini, Kamis 8 Oktober, oleh prakirawan Virginia Rumimpunus. Setelah lagunya, Piwi Gaskin dari Marasang Garuda.

hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 20 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan-berawan tebal, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Telkom ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan-berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi risiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

proses pemulihan yang sudah dibangun berbulan-bulan. Ini bukan drama,

Ismail ini memenuhi syarat jadi komisaris independen PSK, dan persetujuan ini diberikan setelah Rania dinyatakan memenuhi persyaratan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan OJK. Dalam keputusan itu, OJK menyatakan memenuhi syarat. Proses penilaian ini juga dilakukan berdasarkan permohonan Bank Sulutgo yang mengacu pada keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa di 26 Maret 2026. OJK juga melakukan penilaian dengan berpedoman pada peraturan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Keputusan ini juga ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di mana dengan disetujuinya hasil fit and proper test ini, Rania dapat menjalankan tugas sebagai Komisaris Independen Bank Sulutgo. Update informasi dari rri.co.id.

0: Greetings di Gorontalo pagi ini menemani Anda di Gorontalo pagi ini sesi kita Indonesia dengan topik menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab, di mana membangun literasi digital dan etika bermedia sosial yang menunjukkan nilai kebangsaan. Pendengar, sekarang ini hampir setiap hari itu kita bersentuhan dengan dunia digital. Mulai dari bangun tidur, kita buka media sosial, mau mencari berita, informasi, atau sekadar ngobrol dengan teman, semuanya bisa dilakukan lewat internet. Nah, media sosial ini memang banyak manfaatnya. Kita bisa berbagi informasi, menyampaikan pendapat, berkomunikasi, bahkan terhubung dengan orang dari berbagai daerah. Nah, di tengah derasnya arus informasi, kemampuan menggunakan teknologi saja ini sebenarnya belum cukup ya pendengar ya. Kita juga harus berhati-hati karena tidak semua informasi yang kita lihat di media sosial itu benar. Kadang ada berita yang belum jelas sumbernya, ada informasi yang ternyata hoax, bahkan ada unggahan yang bisa memicu salah paham atau pertengkaran. Di sini pentingnya pendengar kita menjadi warga digital yang bijak dan terus bertanggung jawab. Artinya itu bukan hanya tahu cara menggunakan handphone ya, tahu menggunakan media sosial atau internet, tapi kita juga tahu nih bagaimana menggunakannya dengan baik. Menjadi warga digital yang bijak juga itu berarti membawa nilai-nilai kebangsaan ke ruang maya ya, di mana sikap saling menghormati, menjaga persatuan, bertanggung jawab atas setiap unggahan, serta tidak mudah terprovokasi, ini menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang digital yang beretika, di mana pendengar sebelum membagikan informasi, yaitu kita harus cek dulu kebenarannya. Ya, sebelum kita berkomentar, kita pikirkan dulu apakah komentar ini bisa menyakiti atau merugikan orang lain gitu ya. Karena meskipun kita berada di dunia maya, orang-orang yang kita ajak berinteraksi ya tetap manusia nyata gitu. Sedangkan bukan di dunia maya, di dunia nyata saja kita harus berinteraksi dengan bijak, dengan baik, berkomunikasi dengan yang baik seperti itu ya. Iya, baik, Anda bisa bergabung di line telepon bersama kami 082196648664. Di ujung telepon sudah bersama Pak Jil Kijab. Pak Jil.
1: Halo.
0: Ya, Pak Jil.
1: Iya.
0: Pak Jil, bagaimana menurut Anda, pendapat Anda terkait dengan topik kita pagi ini? Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi warga digital yang bijak, terus juga bertanggung jawab?
1: Baik, terima kasih ya RRI sudah memberikan kesempatan untuk saya. Nah, kalau kita berbicara tentang menjadi warga digital, saya ingin melihatnya bukan hanya dari perspektif pengguna teknologi, tetapi dari perspektif komunikasi gitu. Nah, menurut saya menjadi warga digital itu bukan sekadar memiliki akun media sosial, ya mampu menggunakan aplikasi, let's say kita mengetahui cara mengoperasikan teknologi. Namun menjadi warga digital itu berarti kita memahami ya bahwa setiap aktivitas kita di ruang digital itu memiliki konsekuensi sosial. Nah, ketika kita mengunggah sesuatu, kita sedang berkomunikasi sebetulnya. Nah, ketika kita membagikan sebuah tulisan, kita ingin sebetulnya kita ikut mendistribusikan informasi. Nah, ketika kita memberikan komentar di media sosial, itu kita sebetulnya sedang membentuk opini publik. Bahkan ketika kita memilih untuk diam, algoritma dan ekosistem digital itu tetap dapat menjadikan kita bagian dari arus informasi. Nah, satu informasi itu dapat dibuat oleh siapa saja, kemudian dibagikan oleh ribuan orang, masuk ke algoritma, kemudian menjadi viral, lalu membentuk persepsi publik sebelum media konvensional itu sempat melakukan verifikasi gitu. Nah, karena itu menjadi warga digital kita membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menggunakan teknologi. Nah, kita
0: Jadi kalau yang anak muda masih membaca, tapi kalau ibaratnya orang tua tuh kadang langsung mindset. Nah, itu bagaimana
1: Ya,
0: tuh?
1: betul. Oke. Nah, kita perlu bertanya ya, siapa yang pertama, siapa yang membuat informasi ini? Kedua, apa kepentingannya? Dari kemudian dari mana sumbernya? Lalu apakah informasinya ini memiliki konteks ya? Kemudian apakah informasi tersebut sudah terverifikasi? Nah, ini menjadi sangat penting karena di ruang digital kecepatan seringkali lebih dihargai daripada ketepatan. Nah, sebagai praktisi komunikasi dan media itu, saya sering melihat bahwa sebuah informasi itu dapat viral hanya dalam hitungan menit gitu. Tapi untuk memastikan informasi tersebut benar, kita mungkin membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Nah, disinilah muncul paradoks komunikasi digital gitu. Jempol kita dapat bekerja lebih cepat daripada kemampuan kita melakukan verifikasi. Kita bisa membagikan informasi hanya dalam satu detik, tapi dampaknya bisa berlangsung lebih lama. Nah, karena itu saya melihat warga digital idealnya harus ya memiliki tiga kemampuan utama. Nah, pertama, kemampuan mengakses informasi. Gitu. Kita harus mampu menemukan dan memahami informasi yang kita butuhkan. Kemudian kedua, kemampuan mengevaluasi informasi. Nah, kita tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah informasi ini menarik. Nah, kita perlu bertanya apakah informasi ini benar. Nah, selanjutnya yang terakhir, kemampuan bertanggung jawab ketika berkomunikasi di ruang digital. Karena ruang digital itu bukan ruang tanpa konsekuensi ya. Apa yang kita tulis atau kita unggah, komentari dan sebarkan itu dapat mempengaruhi orang lain.
0: Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak ketika hadirnya grup-grup di portal medsos yang notabene-nya ini infonya ya pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan? Seperti apa
1: Betul.
0: Tuh Pak tanggapannya?
1: Ya, sebagai seorang jurnalis ya, saya memiliki kode etik dan prosedur verifikasi, tetapi masyarakat umum juga membutuhkan kesadaran etis. Nah, ketika memproduksi dan menyebarkan informasi. Nah, perbedaannya mungkin terletak pada tanggung jawab profesional, tetapi prinsip dasarnya sama itu. Jangan sampai komunikasi kita menghasilkan kerugian bagi orang lain hanya karena kita ingin menjadi orang pertama yang membagikan informasi. Nah, di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini ya, tantangannya bahkan menjadi lebih kompleks. Hari ini kita tidak hanya berhadapan dengan informasi yang salah, tetapi juga dengan informasi yang dapat terlihat sangat meyakinkan sebetulnya, meskipun itu tidak benar. Nah, teks di dunia sekarang ini kan teks dapat dibuat oleh AI gitu. Gambar dapat dimanipulasi, bahkan suara orang pun dapat ditiru. Video seseorang dapat dibuat diolah-olah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia katakan. Nah, karena itu warga digital masa kini tidak cukup hanya memiliki digital skill. Nah, kita membutuhkan namanya digital judgment. Nah, kita harus mampu mengambil keputusan informasi mana yang layak dipercaya, mana yang harus diverifikasi, mana yang perlu dibagikan, dan mana yang sebaiknya kita hentikan penyebarannya gitu. Nah, menurut saya inilah perubahan yang paling penting dalam memahami kita sebagai warga digital.
0: Baik.
1: Kalau dulu pertanyaannya apakah saya bisa menggunakan teknologi, nah sekarang pertanyaan berubah menjadi apakah saya mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jil Kijabdi dari Kota Gorontalo. Salam sukses, selamat beraktivitas Pak Jil.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, pendengar, kalau di dunia nyata memang kita terbiasa bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang, tentu ada etika yang kita jaga. Kita belajar menghargai orang lain, mendengarkan ketika orang berbicara, menjaga sopan santun, memahami bagaimana cara merespon orang lain. Nah, hal yang sama juga berlaku di dunia digital ya. Ketika seorang menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kita di dunia nyata, mungkin kita akan mendengarkan dulu, kemudian disampaikan pendapat kita dengan baik. Kalau media sosial ya, saya Seharusnya seperti itu ya. Jangan baru membaca satu atau dua kalimat, langsung marah, langsung membalas dengan kata-kata kasar gitu. Kalau tidak setuju, ya pasti kita bisa merespon dengan tenang ya. Atau begitu juga informasi-informasi yang ada di media sosial, dibaca dulu ya, dari A sampai Z. Ibaratnya itu budayakan untuk membaca seperti itu ya, sebelum men-share. Oke, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RR Gorontalo. Kami masih tunggu, silakan lain telepon 0821-9664-8664 atau Anda bisa WhatsApp juga di 0822-5996-8324 untuk berkomentar dan beropini terkait topik kita di sesi kita Indonesia menjadi warga digital.

0: sosial kadang kita lihat informasi yang menarik langsung saja kita bagikan padahal belum tentu benar. Jadi menurut saya ini cek dulu sumbernya sebelum dibagikan. Dari Dodi, kalau menurut saya kadang aturan soal etika di media sosial terasa terlalu membatasi. Kita kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, jadi jangan sampai semua komentar yang berbeda langsung dianggap salah. Yang penting itu tidak menghina dan tidak menyebarkan bohong gitu ya. Oke, terima kasih pendengar yang sudah masuk di line telepon dan juga di layanan WhatsApp. Kita sudah untuk sesi 1 di sesi kita Indonesia. Kita akan balik lagi pastinya untuk menemani Anda di Gorontalo pagi ini di sesi komentar opini pagi. Kita bersama kami.
1: RRI mempersembahkan

Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar.

usaha, dorong investasi. Silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama kami. Berikan komentar dan opini di line telepon 0821-9664-8664 ataupun bisa WhatsApp ke 0822-5996-8324. Kalau kita ingin membuka usaha pendengar, tentu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya, mulai dari modal, tempat usaha, tenaga kerja, sampai urusan perizinan. Nah, soal perizinan ini sering menjadi perhatian para pelaku usaha, karena kalau prosesnya terlalu panjang, prosedurnya sulit dipahami atau tidak ada kepastian kapan izin selesai. Tentu ini bisa membuat masyarakat maupun pelaku usaha menjadi ragu untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Biasanya nih ya pendengar, ada pun juga pemikiran bahwa oh, usaha saya belum tahu nih akan sukses ke depan atau seperti apa. Oh, usaha saya ini mungkin hanya bertahan sebentar saja gitu, seperti itu. Makanya kenapa mereka memilih untuk tidak usahlah ya buat perizinan, karena untuk persyaratannya seperti ini, ribetnya seperti ini, harus ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, sedangkan usaha juga belum kembali modal seperti itu. Karena itu juga pendengar, di mana pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan ya, memiliki kepastian waktu menjadi hal yang sangat penting. Informasi seperti itu ya. Kalau di Gorontalo, di DPRD Provinsi Gorontalo juga sedang membahas terkait dengan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2021 bagaimana penyelenggaraan perizinan berusaha. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan regulasi nasional. Ada juga ya pendengar perluasan sektor usaha yang diatur. Kalau sebelumnya itu mencakup 16 sektor, kini menjadi 22 sektor.

sektor dan jenis usaha yang diatur gitu. Yang lebih penting, bagaimana perubahan aturan ini benar-benar membuat masyarakat itu lebih mudah mendapatkan izin, pelaku usaha mendapatkan kepastian, pada akhirnya bisa ikut mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Di mana juga pendengar melalui perubahan ini ya, cakupan sektor usaha yang sudah diperluas ini 16 menjadi 22 sektor, sementara jenis usaha berdasarkan KBLI bertambah dari sekitar 600 menjadi 1.600 jenis usaha. Dan perubahan ini diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dan memperoleh izinan, tetapi juga memberikan bagaimana kepastian hukum gitu ya, kepastian waktu pelayanan. Karena saat kita mengurus izin usaha ya, di mana ada beberapa yang harus dipilih. Misalnya, kalau kita tempat makan itu ada pilihan KBLI-nya sendiri. Kalau kita jual produk, produknya apa dulu? Produk roti. Itu KBLI-nya sendiri. Itu pun lagi roti, roti isi apa? Isi coklat atau mungkin roti manisan, asinan gitu. Itu juga ada KBLI-nya sendiri. Nah, di sini sangat sangat sangat penting untuk pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para UMKM ya, apalagi khusus UMKM yang masih baru merintis. Silakan lain telepon 821-966-4-6664. Mungkin ada yang bertanya, sebenarnya kenapa sih sebuah usaha itu harus mengurus izin? Ya, sebenarnya perizinan ini pendengar memberikan kepastian bahwa usaha yang kita jalankan ini memang memenuhi ketentuan yang berlaku. Contohnya ada masyarakat ingin membuka usaha kedai kopi ya. Sebelum membuka usaha tentu bukan hanya soal membeli meja, kursi, mesin kopi, menyiapkan tempat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk legalitas usahanya, di mana dengan perizinan yang jelas, pelaku usaha juga lebih mudah ketika ingin mengembangkan usahanya, misalnya mengajukan pembiayaan, bekerja sama dengan pihak lain atau mengikuti program pemerintah gitu ya. Ketika ada izin usaha, pasti customer juga lebih yakin memilih produk kita gitu. Jadi izin itu bukan semata-mata soal administrasi, di mana perizinan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha bahwa kegiatan usahanya berjalan secara resmi dan sesuai aturan.

0: Syarifuddin Bano, Ketua Bumper DPRD Provinsi Gorontalo. Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin. Iya, oke. Pak Syarifuddin boleh menelpon kembali? Pak Syarifuddin. Halo, Pak Syarifuddin, bagaimana menurut Bapak nih pendapat Bapak atau opini Bapak terkait dengan Ramperda ini ya, khusus usaha yang diatur masyarakat apalagi khusus UMKM gitu yang harus punya izin usaha.
1: Ya, oke, baik. Baik, terima kasih pemirsa RRI yang saya hormati. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan rancangan peraturan daerah atas perubahan Perda nomor 6 tahun 2023, pemerintah provinsi mengusulkan ke kami di DPRD untuk dilakukan pembahasan untuk perubahan terhadap Perda tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi konsen daripada pemerintah, dan setelah kami kaji di Bakomperda, patut Ramperda ini untuk kami tindak lanjuti. Karena kenapa? Ada banyak hal yang belum terakomodir di Perda sebelumnya, terutama dengan penyesuaian regulasi yang ada di perubahan regulasi yang ada di atasnya. Kemudian juga kemarin kita telah menetapkan ada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, di Perda tentang perizinan ini itu mengakomodir dan juga mewadahi beberapa usaha kecil menengah yang tadinya tidak terakomodir melalui peraturan daerah. Nah, ini kita akomodir untuk di dalamnya. Begitu.
0: Oke. Nah, menurut Bapak nih, Pak, ya bagaimana dengan tanggapan Bapak adanya perluasan sektor dan jenis usaha yang diatur dalam Ramperda ini? Nah, bagaimana memastikan bahwa kemudahan investasi ini juga bisa memberikan kepastian hukum, terus manfaat juga pastinya pelaku usaha lokal di Gorontalo, Pak?
1: Iya, itulah yang menjadi konsen dari kami pada saat pembahasan dari awal. Karena tadinya dia tidak masuk dalam ada beberapa peraturan yang tadinya tidak masuk di OSS. Nah, Pemprov di Perda sebelumnya ada tidak terkater di OSS pemerintah provinsi. Akhirnya pada saat penerapan regulasi di dalamnya, kita buka secara bersama-sama. Sistem OSS pusat sudah mengharuskan seperti ini, tetapi daerah belum mengupdate. Dan itu tidak masuk di Perda sebelumnya. Inilah yang dimasukkan. Kemudian sistem mengakses secara digital, perizinan secara digital. Ini juga kita akomodir secara bersama-sama, supaya lebih mempermudah masyarakat luas untuk bisa mengakses perizinan ini secara terbuka. Di Perda sebelumnya itu tidak terakomodir. Nah, inilah sampai dilakukan perubahan Perda ini. Juga di dalamnya termasuk adalah muadahi bagi mereka pegawai yang berhubungan dengan perizinan ini, supaya juga terpayung secara hukum atas tindakan yang mereka lakukan dalam rangka untuk bagaimana membantu masyarakat untuk mempermudah perizinan ini. Dan sebelumnya tidak begitu.
0: Oke. Nah, ini biasa ada tangkapan dari para pelaku UMKM. Oh, saya tidak mau mengurus karena ribet gitu ya. Izin sana, izin sini, belum makan waktu, belum modal kita belum balik, harus mengeluarkan lagi modal untuk buat izin yang lain, punya halal atau apa. Kalau NIB kan gratis ya, Pak ya. Nah, itu seperti apa? Nah, ada lagi tangkapan lagi bahwa jualan seperti Coffee Street itu wajib tidak, terus seperti apa? Nah, kadang apalagi Gorontalo kan lagi fomonya nih ya, Pak ya, untuk Coffee Street. Nah, masih banyak yang belum ngurus izin, seperti apa?
1: Jadi begini, pertama himbauan kita, ada berapa hal niat pemerintah untuk melindungi para usaha kecil menengah ini. Kedepan jangan sampai ada niatan, karena ada yang patut diketahui juga oleh mereka para pengusaha kecil dan menengah, niat pemerintah pusat dan daerah terhadap bagaimana memfasilitasi untuk mengakses perbankan untuk membantu mereka dalam berusaha. Nah, ini salah satu contoh ya. Contoh, UMKM ketika mengajukan sebuah jaminan material dari korban ke semua, ini kan juga butuh payung hukum. Nah, inilah yang dibantu oleh pemerintah, yang sebenarnya selama ini mereka sudah lakukan secara manual, tetapi secara mandiri. Tetapi pemerintah berkeinginan bahwa bagaimana mereka ini terwadahi secara hukum, terlindungi secara hukum. Itu sebenarnya tujuan utama dari pemerintah. Yang kedua, dalam mempermudah ini, kita mencoba mengadopsi sama yang dilakukan oleh beberapa daerah, contoh di DKI Jakarta. Pemerintah cukup duduk di rumah, masyarakat cukup duduk di rumah dengan menggunakan mobile phone ataupun HP Android, mereka bisa mengakses perizinan ini. Nah, inilah niat pemerintah ke depan, bagaimana ini nanti coba akan diterapkan dalam hal untuk perubahan di perda tersebut. Tidak perlu terlalu ribet, harus datang ke sini. Nah, ini di tingkatan pansus nanti, ini yang coba kita akan dorong supaya bisa diakses oleh masyarakat, masyarakat lebih mudah, dan juga tidak terlalu, birokrasinya tidak terlalu panjang. Maka di poin perubahan rancangan peraturan perda tersebut, ada di, sistem digital untuk diakses oleh masyarakat, begitu.
0: Oke. Nah, kalau tanggapan Bapak mengenai kepastian waktu bagi pelaku usaha ini kan sangat penting, Pak ya. Apa sih yang harus dilakukan masyarakat gitu, tanggapan Bapak, tidak lagi menunggu terlalu lama gitu.
1: Ya. Kita berharap ketika perda ini sudah disahkan, pemerintah sudah harus ada SOP. Pemerintah harus ada SOP terhadap rentan waktu yang akan dicapai oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya para pengusaha kecil menengah ini tidak menunggu lama. Paling tidak SOP-nya ketika terpenuhi secara secara sistem administrasi yang dibutuhkan melalui tersebut, ya minimal dia 1-2 hari sudah harus selesai gitu. Kalau kita mengacu seperti yang terjadi di DKI Jakarta, itu mereka sudah bisa, kalau administrasinya terpenuhi secara lengkap melalui SS, itu 1-2 hari selesai. Dan itu sudah bisa diinfokan kepada masyarakat bahwa perizinannya sudah bisa dijemput, begitu. Termasuk di dalamnya nanti bukan hanya masalah UMKM, tetapi juga kemarin kita menetapkan terkait dengan IPERA nih. Nah, di perda ini juga ada yang perubahan pasal terhadap perizinan berisiko berat, begitu. Nah, ini juga yang sudah kita masukkan di perda ini. Makanya di perda ini kita pacu secepat mungkin untuk segera diselesaikan di tahun 2026 ini.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Syarifuddin Bano dari Kota Gorontalo. Selamat beraktivitas, Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca juga di lain WhatsApp ya. Ini dari Fajar, kalau perizinan dibuat lebih mudah saya tentu setuju, tapi saya berharap jangan hanya memudahkan usaha baru. Kami yang sudah lama menjalankan usaha juga perlu diperhatikan, jangan sampai pelaku usaha lama yang sudah mengikuti berbagai aturan justru harus menghadapi persaingan yang semakin berat. Ya, terima kasih Pak Fajar. Kita baca lagi. Salim Hambil tunggu lain telepon 0821-9664-8664. Terakhir saya baca dari Indah. Saya juga khawatir kalau investasi besar semakin banyak masuk, ya mereka punya modal dan fasilitas yang lebih besar, sementara UMKM kecil masih terbatas. Kalau memang investasi mau didorong, sebaiknya UMKM lokal juga diberi ruang untuk ikut menjadi bagian dari rantai usaha tersebut. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana ya, pendengar, masih balik lagi dengan saya Denis di Gorontalo pagi ini untuk sesi ketiga di komentar opini pagi terkait hilirisasi ayam terintegrasi, sejauh mana progresnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: usaha, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui kemitraan, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui kemitraan UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.
1: Bu, aku perhatikan sekarang di pasar ayamnya lebih rapi ya. Dagingnya bersih, kemasannya juga ada labelnya. Memang ada program baru ya?
2: Iya Rin, sekarang tuh banyak peternak mulai menerapkan hilirisasi integrasi ayam. Jadi gini, bukan cuma beternak loh, tapi juga mengolah, mengemas, sampai mendistribusikan langsung ke konsumennya.
1: Hilirisasi integrasi ayam, maksudnya gimana tuh? Jelasin dong, yang gampang dimengerti.
2: Nah, ini aku jelasin. Dulu peternak itu cuma jual ayam hidup ke tengkulak, harganya juga nggak tentu. Peternak sering rugi loh. Sekarang lewat hilirisasi, usaha ayam itu terhubung dari hulu sampai hilir. Mulai dari pakannya, kandangnya, pemotongan yang higienis, pengolahan jadi daging beku, nugget, sosis, sampai pengiriman ke warung-warung, restoran, bahkan ke rumah-rumah ibu-ibu yang lewat aplikasi itu.
1: Oh, jadi satu rantai usaha yang menyambung terus ya? Keuntungannya apa buat peternak dan buat konsumen kayak saya?
2: Nah, kalau buat peternak, harga lebih stabil, usaha juga lebih efisien, dan ada nilai tambah dari produk olahan. Gak cuma jual ayam hidup loh, tapi juga produk ayam siap makan dan siap saji. Pendapatan naik, lapangan kerja juga nambah di desa-desa.
1: Kalau buat saya sebagai pembeli?
2: Nah, kalau ibu-ibu dapat daging ayam lah yang lebih terjamin. Disembelihnya di rumah potong yang bersertifikat. Proses dingin, terjaga, higienis, dan labelnya juga jelas. Tanggal potongnya apalagi masa simpan. Sampai informasi gizinya jadi aman, sehat, dan juga praktis.
1: Wah, cocok buat saya yang sibuk. Tinggal masak, nggak ribet bersihin, dan potong-potong. Tapi hilirisasi integrasi ayam ini ada hubungannya sama pemerintah juga nggak?
2: Ada dong. Pemerintah mendorong hilirisasi supaya daerah kita tuh nggak cuma jual bahan mentah aja, tapi juga punya industri pengolahannya sendiri. Dengan begitu, nilai tambah tetap di daerah, bukan lari ke kota-kota besar atau bahkan ke luar negeri.
1: Berarti kalau hilirisasi jalan, ekonomi daerah bisa tumbuh ya? Peternak senang, pekerja di pabrik pengolahan dapat kerjaan, dan ibu-ibu dapat produk ayam yang berkualitas.
2: Betul, Rin. Ini namanya dari kandang sampai ke meja makan. Semua terkelola. Integrasi yang rapi membuat rantai pasok bisa jadi lebih pendek, biaya ditekan, harga ke konsumen bisa juga lebih terjangkau.
1: Kalau begitu, kita sebagai masyarakat harus dukung ya. Caranya gimana?
2: Sederhana, Rin. Pilih produk ayam yang jelas asal-usulnya, ada label, dan diolah dengan standar yang baik. Kalau ada program pelatihan peternak atau koperasi hilirisasi di kampung-kampung, buaya didukung dan sebarkan informasinya. Kita juga bisa bantu promosi loh produk lokal yang sudah terintegrasi ini.
1: Saya jadi paham sekarang. Hilirisasi integrasi ayam bukan cuma soal bisnis, tapi juga tentang kesehatan, keamanan pangan, dan masa depan ekonomi daerah.
2: Betul, Rin. Dengan hilirisasi integrasi ayam, peternak bisa naik kelas, produk lebih berkualitas, dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

0: organisasi ayam terintegrasi. Sejauh mana progresnya? Kalau kita bicara soal ayam, mungkin yang terbayang adalah peternak kandang ayam telur atau daging yang kita beli di pasar. Tapi bagaimana kalau seluruh prosesnya itu dibuat dalam satu ekosistem, mulai dari bahan baku pakan, pembibitan, peternakan ayam, sampai ayam dan telur diolah dan disimpan sebelum masuk ke pasar. Nah, inilah yang disebut dengan hilirisasi ayam terintegrasi. Dan program ini, pendengar, merupakan bagian dari program nasional untuk membangun industri unggas dari hulu sampai ke hilir. Gorontalo ini jadi salah satu daerah yang masuk dalam tahap awal program dengan kawasan utama yang direncanakan berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Silakan untuk Anda berkomentar opini di 0821-964-8664 ataupun di WhatsApp 0822-5996-8324. Di mana rancangannya ini juga cukup besar, bukan hanya peternak ayam, tetapi ada pabrik pakan gitu, pembibitan, budidaya ayam, rumah potong hewan unggas atau RPHU atau cold storage sampai pengolahan produk ayam dan telur ya. Di ujung telepon sudah bersama dengan Pak Rum Pagau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rum Pagau, Bupati Bualemo.
1: Pak Rum. Waalaikumsalam. Selamat pagi seluruh pemirsa.
0: Iya,
1: pendengar baik. Radio.
0: Baik, Bapak. Pak, bagaimana progres program hilirisasi ayam terintegrasi di Bualemo, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kebetulan kita baru melakukan MOU beberapa bulan lalu dengan PT Berdikari di bawah Agrinas. Alhamdulillah Bualemo ini diberikan kepercayaan untuk ditempatkan pembangunan hilirisasi unggas termasuk pakan ternaknya, yang kita alokasikan tempatnya di Kecamatan Dulupi, Desa Polohumbo, dan lokasinya sudah kita siapkan kurang lebih 12 hektar untuk hilirisasi unggasnya. Kemudian untuk pakannya kita siapkan juga 6 hektar. Demikian.
0: Oke. Menurut Pak Bupati ini bagaimana tanggapan Bapak kepada masyarakat, khususnya para petani, peternak, pelaku usaha lokal, agar itu bisa mempersiapkan diri gitu menyambut program hilirisasi ayam terintegrasi ini, Pak?
1: Iya, memang ini merupakan salah satu program yang bisa cepat mengentaskan kemiskinan. Karena yang sebelumnya kita ini susah untuk mendapatkan bibitnya, ini sudah ada di depan mata kita, dan tinggal petani khususnya yang bergerak di bidang peternakan ayam ini bisa. Nah, pemerintah daerah insya Allah akan juga membantu masyarakat, memfasilitasi untuk mereka bisa memelihara ayam, misalnya ayam petelur. Kan ini butuh juga kandang. Nah, kalau mereka membutuhkan kandang yang bagus, tentunya itu kan membutuhkan biaya besar. Iya. Maka pemerintah juga sudah merencanakan itu, akan diberikan kredit lunak bagi mereka yang bergerak di bidang peternakan ayam. Itu kreditnya murah. Itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara dalam rangka percepatan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, oleh karena itu saya sudah menyampaikan kepada masyarakat, ketika pabrik ini sudah berproduksi, nah pemerintah daerah memfasilitasi. Yang pertama kita melakukan sosialisasi. Kemudian juga kita akan mengajak

0: dari segi pemasaran, dan Tila Muta ini merupakan juga pusat ibu kota nih Pak.
1: Ya memang itu kan memang tujuannya. Yang pertama kan seluruh sekolah ini kan diberikan untuk makanan gratis. Nah salah satu daripada makanan gratis itu di situ ada telur, ada daging ayamnya. Nah ini peluang bagi mereka yang nantinya akan beternak ayam. Ini sudah ada pasarnya. Di samping itu kan Gorontalo ini masih kekurangan pasokan telur maupun daging ayam. Kita masih menyuplai dari Makassar. Nah dengan hilirisasi ini insya Allah kebutuhan Gorontalo ini akan tercukupi dengan dibangunnya hilirisasi unggas khususnya ayam di Kabupaten Bualemo yang dalam tahun ini mulai dibangun karena kontraknya sudah oleh badan usaha milik negara yaitu PT Perdikari. Oke ya.
0: Iya, Pak, kalau kita sederhanakan gitu ya, kira-kira seperti ini. Petani menanam jagung, jagung menjadi bahan baku pakan. Nah, pakan digunakan untuk peternak untuk membesarkan ayam. Ayam kemudian diproses di RPHU. Daging dan telur bisa dimasuk ke proses pengolahan, penyimpanan, kemudian dipasarkan. Nah, kalau seluruh rantai ini berjalan, tentu banyak pihak yang bisa mendapatkan manfaat. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah pola seperti ini bisa ingin dibangun gitu melalui program hilirisasi ayam di daerah?
1: Nah, itulah sudah. Itu memang tujuannya. Bagaimana rakyat ini yang tadinya tidak punya usaha, dengan hadirnya hilirisasi ayam ini, unggas, ini masyarakat itu bisa desil 1-2 yang akan segera menikmat itu. Nah di Bualemo ini bukan cuma itu yang kita lakukan, juga kita melakukan inseminasi buatan untuk ternak. Nah untuk ternak ini kan itu bisa agak lama, maka ini nantinya desil di atas yang akan menikmati ini. Ini pun gratis di Kabupaten Bualemo. Untuk hilirisasi unggas itu kan memang khusus ayam kita harus sediakan kandang dia punya pelaku usahanya. Sementara untuk sapi ini kita menyuntik dengan sistem IB ini itu gratis. Nah dua ini yang memang yang berada di salah satu dirjen yaitu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini dua jenis usaha ini yang nantinya kita akan dikembangkan di Bualemo dan sudah mulai jalan. Itu demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bupati. Terima kasih sudah bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Bualemo, Pak Rompagau, sudah bersama kami. Selamat aktivitas pendengar ini juga akan dibahas sebentar jam 9 di Dialog Gorontalo pagi ini ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, layanan WhatsApp dan layanan telepon. Sebentar jam 9 Anda bisa bergabung juga kembali berpartisipasi di kolom YouTube ya, live chat RRI Gorontalo. Dan juga layanan telepon 8219648664. Sebentar jam 8 kami ajak Anda untuk bergabung update informasi bersama Pro 3 RRI Jakarta di Warta Pagi. Saya Dennis Boking, sundur diri di program komentar opini pagi. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih.